0: kembali ke keluarga masing-masing.
1: Sebelumnya 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. Kelima jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surakman, 60 tahun, dan Penunjuk Jalan Herianto, 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan Carita Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
3: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Gensi terkait dengan pengawasan partisipatif.
4: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
5: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
4: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
3: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
4: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
2: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
6: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literacy for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
7: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini saya berharap berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini, saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
6: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
8: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Airin dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
6: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
9: Laporan khusus. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut, penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
10: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
11: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
9: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
12: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
9: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nangsa disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real-time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti ya, dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Berita Ripka Satria, silakan laporannya.
15: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang, di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu.

0: kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas di lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat berakhir pekan, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi.

0: nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Oke, baru saja Anda ikuti Berita Sentral Jakarta bersama program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional. Pendengar, dan masih bersama kami yang bertugas di Sanggau pagi ini yang masih menemani Anda berakhir pekan ya. Selamat beraktivitas untuk Anda yang pagi ini mungkin sudah berkutat dengan aktivitas rutinitas Anda. Dan untuk Anda yang masih standby di rumah, mungkin sedang menikmati suasana santai ya dengan secangkir teh ataupun kopi atau minuman hangat lainnya, dengan mempersiapkan barangkali kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan di akhir pekan ini. Semoga nanti bisa berjalan dengan baik. Dan pendengar, kami ajak Anda selanjutnya untuk mengikuti sesi opini publik. Pendengar, Anda bisa bergabung, sampaikan masukan, saran, komentar Anda terkait dengan mengangkat kuliner daerah lewat menu MBG. Nah, ini menu-menu apa saja gitu ya yang mungkin bisa Anda rekomendasikan gitu ya, kuliner-kuliner daerah yang sehat. Yang pertama sehat dulu gitu ya, yang sehat, bergizi, dan juga bisa menjadi rekomendasi menu MBG. Nah, kalau kita lihat memang program makan bergizi gratis ini tidak hanya berbicara tentang pemenuhan kebutuhan gizi saja pendengar, tetapi juga dapat menjadi ruang ya untuk mengenalkan pangan kuliner khas daerah. Pemanfaatan bahan pangan lokal dalam menu MBG ini berpotensi membuat makanan lebih dekat dengan keseharian anak-anak gitu ya, sekaligus juga mendukung perekonomian masyarakat. Namun tidak semua makanan khas daerah dapat langsung disajikan ya, karena perlu disesuaikan dengan kebutuhan gizi ya. Kemudian dilihat lagi keamanan pangannya, dan yang tidak kalah penting selera anak gitu ya. Lantas bagaimana sebenarnya peluang kuliner daerah untuk diangkat menjadi bagian dari menu MBG ya, melalui program ini pendengar ya. Tentu coba akan kita lihat gitu ya, cita rasa lokal menu ya dapat berpadu dengan menu yang sehat dan juga bergizi. Menurut Anda, makanan khas daerah yang cocok dijadikan menu MBG, nah mungkin ada saran-saran, masukan-masukan Anda gitu ya, menu makanan khas daerah yang memang cocok ya dijadikan menu MBG itu menu apa saja gitu ya, dan apa alasan Anda untuk memilih makanan tersebut ya untuk anak-anak gitu ya. Apakah memang nilai gizinya tinggi, proteinnya, karbohidratnya, atau sejenisnya ya. Kemudian apakah Anda setuju menu MBG ini menggunakan bahan pangan lokal daerah ya, mengapa ya jika Anda setuju ya. Silakan di 085753810365 atau di WhatsApp kami 081157564 ya, Anda bisa bergabung, sampaikan menu apa yang menurut Anda cocok ya untuk dipadukan dengan menu MBG gitu ya. Ya, menu apa saja yang mungkin cocok, bergizi, atau mungkin yang biasa Anda terapkan di rumah ya. Apakah ini juga layak untuk menjadi referensi menu MBG begitu ya. Nah, apa kalau jenis telur ceplok gitu ya, atau apa jenis pangan lainnya gitu ya, perpaduan sayur mayur atau sejenisnya ya. Ini kayaknya ibu-ibu lebih paham nih kayaknya tentang menu apa saja, karena mereka yang setiap hari menyiapkan gitu ya menu-menu makanan untuk anak-anak, untuk keluarga gitu ya. Ada beberapa yang memang disiapkan oleh seorang laki-laki gitu ya, tapi jarang ya, ada tapi nggak banyak mungkin ya, tapi yang lebih dominan adalah disiapkan oleh para ibu rumah tangga begitu ya. Nah, menurut Anda seperti apa sebenarnya menu yang cocok untuk MBG, kemudian menu-menu khas daerah ya, menu lokal ya memang baik untuk direkomendasikan sebagai menu makan bergizi gratis ya yang baik dan juga sehat. Nah, silakan di 081 0857 5381 0365. Baik, lain telepon. Halo, selamat pagi.
1: Halo, Panglima Green.
0: Selamat pagi.
1: Halo, Panglima Green.
0: Jangan panggil Panglima Pak, nanti salah kaprah saya. Nah gitu, Pak Putramayo, apa kabar Pak?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah. Cerah
0: ya,
1: kabut sudah tidak ada lagi.
0: Hah? Bagaimana?
1: Kabut tidak ada lagi.
0: Kabut sudah hilang gitu ya?
1: Cuma hujan.
0: Oh gitu.
1: Gimana di Sanggau?
0: Sanggau masih ya, masih nampaknya masih berkabut ini.
1: Sudah kopi kan?
0: Kopi sudah masuk. Pak Putra Mayau. Bagaimana?
1: Sarapan
0: sudah. Sarapan saya sudah. Pagi-pagi biasanya sudah.
1: Biasanya Clinton sarapan.
0: Bagaimana?
1: Biasanya enggak pernah.
0: Iya, kalau kopi masuk biasanya kalau memang ada, kalau ada ya, kalau ada apa sepotong dua potong apa roti udah cukup lah biasanya untuk sarapan pagi-pagi. Kalau untuk makan berat biasanya belum ada selera biasanya.
1: Kalau makan ringan udah ya. Kalau makan ringan udah.
0: Ya, kalau pagi-pagi ngopi sih biasanya ya, yang pas gitu ya, ngopi atau ngeteh atau jenis minuman lain lah.
1: Cuma tema hari ini agak susah dicermati.
0: Ya, tapi kalau menurut Pak Putra Mayau sendiri, apa menu apa yang menu lokal tapi cocok untuk menu MBG? Apa kira-kira Pak? Yang sebenarnya
1: saya yang susah. Karena saya anak-anak itu macam-macam Pak. Kayaknya kalau saya tinggal itu yang udah-udah itu banyak juga yang ngomel, tapi apa cuma dikata. Karena anggaran itu terbatas lah. Akhir banyak menu-menu lokal yang tapi karena anggaran terbatas dan selera anak berbeda-beda.
0: Ya.
1: Nah itu yang jadi permasalahannya tuh. Sebenarnya kalau sayur-sayur itu kan banyak juga kan kayak rebung bonti gitu jika dipasukkan gitu kan. Karena kalau rebung bonti kan dikenal tapi ya anggaran terbatas. Dan juga istilahnya ditambah ini tak cukup duitnya kan. Sebenarnya kalau yang udah ada paling gak
0: cool. Tapi anak-anak suka gak tuh Pak dengan sayur itu Pak?
1: Saya kira kalau di mana gue saya suka.
0: Suka ya.
1: Karena Bonti kan terkenal juga maksudnya. Bonti terkenal ada istilahnya kayak lambang apa rebung itu tuh. Untuk sayurnya gitu kan. Yang kalau kita lihat semuanya makanan itu ada yang cocok semua. Terus saya bilang tadi karena duitnya yang terbatas. Mau tak mungkin beli istilahnya kawin, tahu, telur gitu kan. Kalau dengar makan telur itu aja. Nah, itu kadang-kadang kita tidak bisa menyalahkan siapa siapa karena anggaran terbatas, harga barang mahal. Ini yang penyebabnya sebenarnya banyak bakuin yang besar dibayar bakuin.
0: Kalau menu MBG saat ini apakah sudah memang mengena di selera dari anak-anak itu Pak di daerah?
1: Itu bahasa yang tidak bisa kita bilang mengena. Namanya orang ini kan banyak kan, banyak orang banyak selera banyak kesukaan kegemaran. Ada aja yang oh ini gitu begitu. Makanya saya bilang pokoknya kalau kita di situ kita ambil demokrasinya aja lah. Dari 400 sekian orang di tempat itu ada 300 yang suka anak saya itu yang bagus. Saya sih tidak bisa menyelamat siapa-siapa karena Bang Opin dengan saya benar-benar dengan saya gitu. Apa kita buat 3, 4.
0: Ya tapi kalau menurut Pak Putra Mayau sendiri menu apa Pak yang cocok gitu ya?
1: Sebenarnya saya agak salah berbicara di daerah kita Kalimantan ini. Tidak kayak di Jawa banyak istilahnya yang di itu. Kita yang datang pun tadi Jawa, dari Pontianak kan. Saya pun tadi Jawa, Pontianak. Orang ngebun dan kita yang banyak teman ada segala sayur. Kurang itu maka susah di belakang. Mau pakai rebus, tidak banyak. Mau pakai pakis, tidak banyak.
0: Terbatas jumlahnya ya?
1: sebatas jumlahnya itu dan maka sekarang agak susah kita ngomong. Nah, maka tadi mau tak mau kayak taruh itu kan istilahnya misalnya apa tempe berjanji nggak juga karena di tempat kita ada yang skill ke situ tuh yang ahli ahli itu yang tidak ada. Banyak yang bikin cuma sayur itu kan orang Jawa orang luar. Ya susahnya yang budaya kita aja yang kerajaan Indonesia agak susah banget.
0: Artinya tidak ada masalah dengan menu apapun yang dikeluarkan oleh MBG untuk anak-anak begitu Pak ya?
1: Kayaknya sih tidak ada. Mungkin mereka makannya bagus.
0: Ya. Tapi anak-anak pada suka semua atau ada memang yang pilih-pilih gitu ya, nggak terlalu begitu serak dengan menunya?
1: Ada juga.
0: Ya.
1: Waktu pernah saya ngatur masakannya tuh tidak enak, lalu mereka sama makan. Banyak nasi sisa itu mereka tidak mau makan. Dia bilang gitu kan. Habis itu bisa dipindahkan lagi kan. Memang gitu lah mau dia terbang. Kalau tidak enak jangan dimakan. Ya ke situ. Kalau dimakan nanti orang bilang enak. Maka saya bilang dibeli. Terus kita apa menu apa yang terbaik untuk lokal itu ada lah.
0: Kalau sejauh ini Pak Putramayo melihat menu-menu MBG ini apakah sudah apa sesuai menurut Bapak ya gitu ya?
1: Ya sampai 70% lah dan sesuai.
0: Ya.
1: 70%. Tapi ya cuma 1% sesuai tadi. Karena Bonti itu termasuk kampung kan.
0: Baik.
1: Tapi kalau di kampung belum masuk ke di kampung itu.
0: Ya.
1: Hanya di Bonti itu jalan jalur sutra, SD ya udah masuk, SMP jalan sutra, tapi jalan masuk ke kampung itu belum.
0: Baik.
1: Nah, kapan kira-kira ke situ kan kita belum tahu.
0: Ya.
1: Nah, itu kira-kira kemana pun ini, kayaknya yang lainnya tidak ada. Nah,
0: baik.
1: Pokoknya, walaupun kita lewat hari yang kita punya hari ini, saya masih menyampaikan RHU RRI ke 80 tahun 81. Semoga RRI Jaya sekali merdeka tetap merdeka.
0: Amin.
1: Biarlah berbahagia dengannya.
0: Baik, Pak Putramayo terima kasih.
1: Kasih banget lagi.
0: Ya, selamat pagi. Baik.
1: Pagi.
0: Ada Pak Putramayo di Lanong, Desa UP Bonti bersama kita pagi hari ini. Kalau ditanya berapa persen Pak menu MBG ini sesuai dengan selera kemudian dari kesukaan ya penerima MBG-nya sendiri gitu ya. Nah sekitar 70%. Artinya menu yang disiapkan dari SPPG gitu ya, atau petugas di Badan Gizi Nasional dalam menyediakan MBG ini sudah cukup sesuai gitu ya. Nah kalau untuk bahan pangannya, bahan pangan lokal gitu ya, yang ada di daerah tadi Pak Putramayo sempat singgung terkait dengan kapasitasnya ya, stoknya gitu ya. Kalau MBG kan kapasitas besar gitu ya, sekali masak itu mungkin banyak lah gitu, sesuai dengan daerah layanannya gitu ya. Sekolah mana saja yang mendapatkan MBG, dalam satu sekolah ada berapa ratus siswa gitu ya. Kemudian juga masaknya juga harus banyak gitu ya, menggunakan wadah yang besar. Nah, kesiapan dari sayur mayurnya, kalau kita ambil sayurnya gitu ya, sayur apa yang cocok? Tadi Pak Putramayo sebenarnya kalau orang-orang daerah gitu ya, di Kalimantan Barat, di Sanggau, yang memang sangat bersentuhan dengan menu masyarakat setempat begitu ya, itu seperti rebung ya, karena memang apa lebih sering dikonsumsi gitu ya. Jadi anak-anak biasanya jadi imbangi dengan rebung gitu ya. Biasa orang tua apa nyayurnya nyayur rebung gitu ya, pakis ataupun apa daun singkong atau sejenisnya ya. Nah makanya kalau di daerah tuh atau di kampung itu disebut saya mau beli sayur kota katanya. Sayur kota itu apa? Sayur kota itu seperti sawi ya, kemudian bayam ya, kemudian apalagi brokoli ya, kentang, wortel. Nah itu tuh ini apa sayur kota gitu loh. Kalau sayur kampung apa? Pakis, rebung ya, sejenisnya gitu ya. Nah inilah kira-kira. Tapi apakah menu-menu lokal ini bisa apa bisa dipadukan dengan menu MBG gitu ya? Nah tadi Pak Putromayo sampaikan bisa saja, boleh saja gitu ya. Tapi ya itu tadi ya, stoknya ya memang kurang gitu ya. Kalau digunakan tiap hari artinya kapasitas besar gitu ya. Ada nggak penyedianya? Nah itu menjadi pertanyaan gitu ya. Ini dari Pak Putromayo tadi. Kemudian kalau menu hampir ya, hampir semua anak-anak didik sekolah itu suka dengan yang namanya menu MBG gitu ya. Ada beberapa yang mungkin kurang cocok atau kurang pas di selera mereka, tapi rata-rata semuanya masuk aja gitu ya. Ini makanan sudah disiapkan, nilai gizi juga saya pikir sudah ditentukan oleh Badan Gizi Nasional gitu ya. Ini nilai-nilai gizi yang terkandung dalam setiap porsi menu MBG itu gitu ya. Itu yang akan diberikan kepada anak-anak begitu ya. Nah ini kan sudah sesuai sebenarnya gitu ya. Namun pertanyaannya apakah ada menu lokal ini yang juga baik disisipkan dalam menu program MBG ya. Baik, apakah Anda sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Putramayo tadi di Lanong Desa OP Bonti, atau ya, atau mungkin ada saran masukan Anda menu tradisional apa yang memang, atau menu lokal apa yang memang bisa diperuntukkan atau bisa di apa rekomendasikan untuk menu MBG itu sendiri ya. Baiklah kalau begitu, mungkin kalau dari sisi jamur ya, entah itu jamur sawit atau jamur apapun gitu ya, jamur kuping gajah ya, ada tuh namanya jamur kuping gajah ya, jamur apa lagi, jamur apa mangkok gitu ya, macam-macam namanya itu masing-masing daerah beda-beda gitu ya, yang warna kuning itu biasanya ya, karena ada beberapa jamur juga yang memang apa kategorinya beracun, jadi tidak semua jamur gitu ya. Biasa kalau masyarakat di daerah sudah lebih paham gitu ya, kalau jamur di hutan itu yang memang bisa di konsumsi atau yang tidak dikonsumsi. Jangan salah lihat aja gitu ya. Kalau salah lihat, nah ini yang kadang-kadang nah berbahaya juga ya. Karena banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan juga sempat terjadi gitu ya. Nah, terkait dengan menu MBG ini pendengar ya, tadi Pak Putramayo sudah bergabung bersama kita ya. Saya akan kembali saat lagi, masih ada waktu ya. Anda masih bisa bergabung, mungkin ada menu lokal yang ingin Anda sampaikan bersama kami yang cocok direkomendasikan sebagai menu MBG. Kami akan kembali saat lagi.
2: Hubung dengan siaran RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
5: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
6: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
8: Dengarkan Halo RRI
9: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
10: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
11: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
12: Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Karesanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
13: Ano ya, nyari efek lain.
14: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Oke, setelah mendengar di manapun saja Anda berada, kita masih di sesi opini publik edisi hari ini ya. Kami masih tunggu atensi Anda untuk bisa bergabung ya, sampaikan saran pendapat, masukan Anda terkait dengan topik yang kita bahas pada pagi hari ini. Tadi ada Pak Putra Mayau juga sudah bergabung bersama kita. Ya, ada Maria di Tidu. Menurut saya penting menu lokal ya, berkualitas dan memenuhi standar gizi bisa digunakan supaya bisa membantu petani lokal kita mencukupi untuk menu tersebut, biarpun di tempat kami sampai saat ini belum dapat MBG katanya. Makasih, terima kasih Maria di Tidu ya. Tadi Pak Putra Mayau juga sudah bergabung bersama kita ya. Jadi Maria sempat sampaikan, artinya mungkin boleh ya, boleh direkomendasikan menu-menu lokal yang mungkin bisa dimasukkan pada menu MBG itu sendiri menurut Maria ya. Namun kembali lagi tadi disampaikan oleh Pak Putra Mayau, ketersediaan menu lokal tersebut, nah ini yang kadang-kadang bisa harus disiapkan juga gitu ya, agar kecukupan, ada kesinambungan menu tersebut bisa disiapkan terus untuk menu ya. Kalau MBG kan apa setiap hari gitu ya, jadi kayaknya bahan mentahnya juga bisa digunakan untuk menu MBG tersebut. Baik, terima kasih tentu untuk Maria, untuk Pak Putra Mayau juga di Lanong, Desa Poy Bonti. Maria tadi di Tidu, Kecamatan Noyan ya, di perbatasan. Juga untuk pendengar semua yang selalu setia bersama kami ya di 97 FM RRI Sanggau, juga bisa bergabung ya. Di ujung acara kebersamaan kita di sesi opini publik edisi hari ini, banyak terima kasih atas kebersamaan Anda ya. Karena sesaat lagi kami akan hadirkan dialog pagi kami ya, kami akan berbincang bersama narasumber kami ya, terkait dengan bagaimana mengangkat kuliner daerah lewat menu MBG ini. Nah, seperti apa nanti dialog kami? Anda juga bisa ikut bergabung. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan kepada narasumber kami di dialog pagi kami. Ya, kami akan kembali saat lagi. Mencukupkan di sesi opini publik edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jumpa di lain waktu, lain kesempatan.
15: Kep- kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.
16: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
17: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
18: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
19: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
20: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
21: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
22: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
21: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
23: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
24: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
25: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
26: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
27: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
28: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
29: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
30: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
31: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
32: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidok gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan Antikong.
33: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
34: Bedabol bersama RRI Sanggau Antikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
35: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
0: ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, selamat pagi, semangat pagi, saudara pendengar. Senang sekali kita bisa jumpa kembali di Dialog Pagi edisi hari ini ya. Seperti yang kami sampaikan di awal, kami akan perbincangkan hal ini terkait dengan mengangkat kuliner daerah lewat menu MBG. Dan memang pemanfaatan bahan pangan lokal ini dalam menu MBG berpotensi untuk membuat keseharian anak-anak ini sekaligus bisa mendukung juga gitu ya perekonomian masyarakat. Namun tidak semua makanan khas daerah ini dapat langsung disajikan, karena memang perlu disesuaikan dengan kebutuhan gizi, kemudian keamanan pangan, dan juga selera anak. Lantas bagaimana peluang kuliner daerah yang ada ya bisa diangkat menjadi bagian dari menu MBG? Kami akan ajak Anda untuk dialog pagi kami ya. Di pagi hari ini kami sudah bersama salah seorang ahli gizi ya, Ibu Nani Maulidiyah yang sudah hadir via Zoom. Bu Nani, selamat pagi Bu Nani.
3: Pagi Pak.
2: Gimana kabarnya Bu, sehat?
3: Alhamdulillah
2: sehat. Ini cuaca juga cukup bersahabat namun masih sedikit berkabut Bu, kalau di Sabang Merah ini Bu. Bagaimana
3: ya, sama, Pak.
2: Di tempat Ibu juga begitu ya? Tanjung Sekayam, siap ya. Meskipun kemarin sempat ada hujan ya Bu ya, tapi masih agak-agak berkabut begitu ya Bu. Baik, Bu Nani, terima kasih sudah siap meluangkan waktu juga untuk kita bisa berdialog ya pada pagi hari ini terkait dengan topiknya mengangkat kuliner daerah lewat menu MBG ini. Saya pikir menarik sekali ya, karena ada beberapa hal yang memang keterkaitannya dengan menu MBG ini. Apalagi dengan menu daerah. Nah, seperti apa sebenarnya, adakah menu-menu daerah ini yang memang kategori nilai gizinya juga bisa gitu ya digunakan? Nah, seperti apa sebenarnya? Baik, saya sapanya lebih akrab dengan sapaan apa nih Bu?
3: Ya, Bu Nani saja.
2: Baik, Bu Nani. Bu Nani, kita langsung saja Bu Nani, apa sebenarnya kriteria kuliner daerah agar layak menjadi menu MBG nih Bu Nani? Silakan.
3: Iya, seperti kita ketahui tujuan dari pemerintah mengadakan program MBG ini tentu untuk meningkatkan kualitas status gizi anak bangsa ya. Kemudian selain itu juga untuk memberdayakan perekonomian masyarakat setempat. Jadi untuk meningkatkan status gizi anak atau mempertahankan status gizi anak yang baik atau normal, tentu perlu mengacu pada standar gizi seimbang ya. Di mana gizi seimbang ini dalam makanan itu harus lengkap zat gizinya. Ada karbohidrat yang diperoleh dari makanan pokok seperti nasi, kemudian mengandung protein yang didapat dari lauk pauk baik itu hewani maupun nabati, kemudian mengandung lemak. Jadi dari masaknya tuh ada bisa digoreng dengan minyak atau mentega atau ditambahkan santan. Kemudian harus mengandung vitamin dan mineral yang bisa didapat dari buah dan sayur seperti itu. Kemudian perlu diperhatikan juga ketersediaan bahan baku lokal. Karena kita tidak mungkin membuat menu yang menggunakan bahan makanan yang tidak ada di daerah setempat. Tentu susah dalam pengadaannya seperti itu. Kemudian tidak kalah pentingnya diperhatikan juga aman dan higienisnya. Standar kebersihan dan keamanan pangan itu penting sekali ya. Kemudian juga daya terima dari si anak tadi. Ini mungkin bisa dilihat dari uji coba biasanya ya. Ada uji coba daya terima anak itu terhadap suatu masakan kuliner itu bisa diterima atau tidak. Kemudian tidak kalah pentingnya juga memperhatikan efisiensi biaya ya. Tentu hal ini dialokasikan sesuai dengan alokasi ya, yang diberi oleh pemerintah. Seperti itu Pak.
2: Baik-baik, tapi bagaimana untuk memastikan menu lokal ini bisa memenuhi kebutuhan gizi anak gitu ya Bu ya?
3: Nah, kalau hal ini tentu kita harus dikaji, harusnya menu kuliner itu harus dikaji oleh yang ahlinya. Dalam hal ini oleh ahli gizi tentunya ya. Jadi menu itu hal sebelum dijadikan menu untuk pemberian makanan di anak sekolah tersebut harus dikaji dulu kandungan gizi dan standarnya seperti itu.
2: Baik, harus dikaji dulu. Tapi sudah ada gambaran nggak Bu Nani kira-kira menu lokal yang memang pernah dikaji mungkin ya nilai gizinya standar nggak nih gitu? Ada nggak kira-kira?
3: Iya. Terus terang kalau secara realnya kami sebagai ahli gizi ini belum pernah dilibatkan langsung turun ke dapur-dapur untuk melihat menu yang sudah ada ya. Tapi kami bisa lihat dari menu yang
2: sudah jadi gitu ya.
3: Dari anak kami. Kebetulan anak saya ada sekolah dasar gitu ya. Jadi udah pernah dapat MBG dan kebetulan pernah ada satu dan berapa hari gitu dia menunya itu enggak dimakan di sekolah, dibawa pulang. Jadi saya bisa lihat menu yang ada di MBG anak saya tersebut. Jadi kalau saya lihat dari jenis bahan makanannya itu sudah mencakup standar gizi seimbang tadi, artinya dalam makanannya itu udah ada mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral tersebut tadi. Terus porsinya pun saya pikir untuk secara estimasi nih Pak kita pakai ukuran rumah tangga gitu ya. Secara estimasi pakai ukuran rumah tangga sudah mencukupi porsinya untuk anak seusia anak saya seperti itu.
2: Baik, sudah mencukupi standar nilai gizi begitu ya Bu ya?
3: Iya.
2: Tapi anak-anak suka nggak Bu?
3: Anak saya tidak selalu makanan itu habis dimakannya seperti itu. Tapi rumah anak-anak ya Pak ya, jadi ada selera pada masakan, makanan atau masakan tertentu. Kalau anak saya ini terus terang jenis masakannya yang dia pilih. Nah, dia tidak suka yang berkuah-kuah, tapi yang kering-kering seperti itu. Tapi untuk jenis bahan makanannya, anak saya tidak pilih-pilih lah seperti itu.
2: Baik. Artinya tidak ada masalah dengan jenis makanannya, tapi yang masalah ini cara pengerjaannya mungkin begitu ya Bu ya?
3: Iya, karena gini Pak, setiap anak-anak kan beda ya. Betul. Kita tidak bisa dalam menjadikan makanan itu menurut selera semua anak tentu tidak mudah seperti itu ya. Jadi mungkin mereka dalam menyediakan makanan yang banyak itu tentu pakai survei mana yang paling banyak disukai anak-anak seperti itu.
2: Baik, Bu Nani, bahan pangan lokal apa yang memang paling potensial ya kalau Ibu lihat di Sanggau aja gitu ya di sekitar kita Sanggau. Untuk menu MBG ini ya.
3: Ya baik. Kalau saya lihat di Sanggau ini bahan makanannya kita kini ada yang bahan makanan musiman ya Pak ya. Contoh kayak sekarang lagi musim ikan sungai nih mudah didapat. Ya ikan sungai mudah didapat. Tapi belum tentu bahan makanan tersebut bisa dengan mudah kita jadikan sebagai untuk dijadikan menu MBG tadi. Nah, tentu dengan satu dan berbagai pertimbangan. Contoh mungkin pertimbangan harga. Kita tahu ikan sungai kan masih mahal ya Pak.
2: Betul, agak tinggi harganya Bu.
3: Kan di tadi sudah disebutkan disesuaikan dengan alokasi anggaran juga. Kita tidak bisa menutup kemungkinan itu kan. Kalau masalah sayur-sayur, saya rasa di daerah kita sayur banyak jenisnya yang bisa kita dapat dengan mudah. Nah, petani kita juga sudah banyak menanam sayur sendiri. Jadi kita tidak semua sayur itu kita ambil dari luar seperti itu.
2: Tapi kalau sayur semua jenis sayur atau?
3: Kalau jenis semua jenis sayur tidak juga. Tidak seperti juga, ya? Kalau sayur-sayur kayak kol, wortel kan petani kita belum ada nanam ya Pak. itu didatangkan dari luar. Yeah. Tapi kalau sayur-sayur seperti itu kan, walaupun didatangkan dari luar, masih bisa segar sampai ke kita. Karena sifatnya tidak seperti sayur yang dari daun-daunan. Kalau daun-daunan kan, kalau didatangkan dari luar, tentu mudah mengalami kerusakan.
2: Sudah layu, lain sebagainya ya Bu ya.
3: Betul.
2: Seperti kangkung, bayam gitu ya. Nah, ada yang ingin saya tanyakan Bu, kalau lokal ya, lokal ini kan kalau di daerah-daerah itu, nggak tahu kalau di Sanggau apakah masih atau sudah jarang gitu ya, seperti pakis, rebung. Ada yang bilang Bu, kalau rebung tuh atau pakis itu tidak ada apa, ini hanya
3: tidak ada gizinya.
2: Ya, hanya masukan apa, statement dari masyarakat lah gitu, tidak gizinya. Benar gak sih Bu?
3: Ada komposisi bahan makanan referensinya itu namanya DKBM ya. Nah, jadi DKBM namanya daftar komposisi bahan makanan. Jadi di situ ada tuh pakis. Ada pakis, kandungan karbohidratnya sekian, sekian, sekian. Tentu kita tahu kalau pakis ini contohnya pakis kan dia jenis sayur-sayuran. Berarti kandungan banyaknya tuh ada di vitamin dan mineral. Kalau kandungan gizi yang lain walaupun ada tapi kecil sekali.
2: Kecil sekali gitu ya. Dan juga mungkin nanti diperhatikan lagi jumlahnya ya, banyak apa enggak gitu ya.
3: Iya.
2: Karena ini kan setiap
3: ada ukuran rumah tangganya, Pak.
2: Ada ukuran rumah tangganya. Baik. Ada nilai gizi, ada patokannya, sayur-sayur apa yang saja bisa digunakan untuk menu MBG itu sudah dipatok semua ya begitu Ibu ya.
3: Ya betul. Ya. Jadi antara satu makanan dengan makanan lain itu saling menutupi kandungan gizinya, gitu.
2: Baik.
3: Karena
2: baik.
3: Tidak ada satupun bahan makanan yang lengkap zat gizinya.
2: Betul. Tadi Ibu sampaikan menyesuaikan dengan situasi kondisi daerah setempat. Nah kalau kayak di Sanggau sekarang ini lagi ikan mungkin ya potensinya cukup besar untuk dijadikan menu MBG ini sendiri, tapi nanti disesuaikan lagi ya, lihat lagi anggarannya cukup enggak, karena ini harganya cukup tinggi gitu ya, karena ada patokan anggaran juga yang memang harus disesuaikan dengan itu gitu ya. Namun Bu Nani, kalau untuk menyesuaikan porsi makanan lokal dengan usia anak itu tadi Bu Nani sudah sampaikan sudah seimbang gitu ya, sudah hampir sesuai lah kalau dengan ukuran atau takaran anaknya Ibu ketika mendapatkan MBG. Tapi kalau secara ini sudah sesuai ya Bu ya, secara umum gitu ya, untuk semua anak-anak gitu ya.
3: Iya, gini. Kebutuhan zat gizi seseorang itu ditentukan oleh pertama jenis kelamin, kedua usia, kemudian secara personal itu bisa dilihat dari berat badan. Jadi berat badan idealnya berapa. Tapi kalau untuk pengadaan makanan dalam jumlah besar untuk massal seperti MBG ini kan untuk orang banyak ya. Jadi kita pasti tidak mampu menghitung kebutuhan per individu.
2: Betul.
3: Sehingga kita ambil dari kelompok umur. Ini bisa dari umur PAUD atau TK dari usia 3-6 bulan itu kebutuhan zat gizinya itu untuk kalorinya 1200-1400 kilokalori per hari. Jadi untuk satu kali makan MBG, makan siang di sekolah itu harus mengcover sepertiga dari nilai kalori sehari tadi. Berarti sekitar 400-450 kalori. Itu estimasi bisa dihitung dari estimasi ukuran rumah tangga, ukuran rumah tangga bahan makanannya itu bisa didapat dari nasi sebanyak 7-8 sendok makan. Untuk lauknya satu butir telur ukuran sedang atau ayam ukuran sedang ya, satu potong ayam ukuran sedang. Kemudian untuk tempe atau tahunya bisa dari satu potong kecil. Untuk sayurnya itu setengah mangkok kecil. Buah satu potong sedang atau satu buah pisang yang ukuran kecil. Sedangkan untuk usia 7-12 tahun, usia ini kan bertambah nih.
2: Betul.
3: Berarti kebutuhan kalorinya juga bertambah. Nah, kalori untuk anak usia 7-12 tahun ini kira-kira 1500-1800 kilokalori. Jadi untuk satu kali makan itu bisa dapat dari 500-600 kilokalori. Nah, tapi kalau saya lihat di MBG ini, jumlah anak kelas 1 sampai kelas 6 itu,
2: ya,
3: mereka menambah di porsi nasinya, untuk nambahkan kalorinya. Kalau untuk lauk dan sayurnya saya lihat sama. Porsinya. Itu tadi tidak terlepas dari keterkaitannya dengan alokasi anggaran tadi.
2: Betul, tapi itu sudah cukup ya Bu ya?
3: Seperti itu. Ya, tapi mencukupi nilai kalorinya.
2: Baik, kalorinya. Baik untuk yang usianya di atas usia PAUD gitu ya, yang 1.500 sampai 1.700 kilokalori gitu ya Bu ya?
3: Iya.
2: Masih mencukupi ya kebutuhan itu ya?
3: Iya.
2: Baik, baik. Artinya bagaimana MBG ini memang sudah sesuai dengan standar nilai gizi yang disiapkan dan patokannya di usia umur ya. Kalau untuk satu-satu gitu agak-agak susah karena memang banyak ya, banyak siswa, banyak anak-anak gitu ya. Jadi dipatok dari sisi segi usia. Nah, itu untuk mencukupi nilai gizi yang berapa yang sebenarnya mereka bisa dapatkan gitu ya. Meskipun tadi di awal pilih-pilih juga ada anak-anak yang doyan karena biasa masakan emaknya di rumah kayaknya lebih apa lah ya, lebih nikmat gitu ya. Mohon maaf. Nah, ketika dapat masakan dari luar kan biasa selera ini lidahnya beda ya, merasakan itu kadang-kadang ya ada yang enggak habis. Tapi kalau untuk kecukupan nilai gizi MBG-nya berdasarkan pengalaman lihat menu dari anak-anak biasanya dibawa pulang dilihat rupanya memang sudah sesuai dengan standar nilai gizi masing-masing gitu ya. Namun Bu Dani, kalau untuk mengolah kuliner lokal agar tetap sehat dan bergizi ini bagaimana kira-kira Bu? Agar nilainya juga tetap nggak hilang gitu ya?
3: Iya, iya, iya. Kita bisa mengadakan modifikasi teknik memasak.
2: Ya,
3: nah, ya, ya misalnya ikan, kalau ciri khas kita di Sanggo ini kan ikan masak kuning,
2: ya,
3: gitu ya. Nah, mungkin bisa dimodifikasi dengan cara menggoreng atau mengukus seperti itu. Kemudian bisa juga dengan diinovasi cara pengolahannya. Yang kadang anak-anak kalau lihat ikan itu kurang selera seperti itu ya, apalagi ikan yang ada tulangnya, nah mungkin dong ya anak-anak ribet katanya kan. Nah, ini kita bisa olah dengan membuat nugget contohnya seperti itu. Bisa juga ikan dibuat nugget dicampur ada sayurnya kayak wortel, labu siam. Nah, itu kan udah ada kandungan lauk dan sayurnya dalam satu makanan. Nah, seperti itu. Kemudian bahan makanan bisa menjadi lebih sehat. Contoh sayur lodeh yang perlu santan kental. Jadi kita tidak perlu memasak dengan santan kental, cukup santan encer saja. Gitu. Kemudian jaga juga keamanan pangan dan higienis skala besar, karena MBG ini dalam skala besar ya, sampai ratusan sampai ribuan porsi gitu ya.
2: Betul.
3: Jadi perlu diperhatikan keamanannya harus tepat waktu dari pengolahan sampai dengan pendistribusian ke konsumen. Seperti itu Pak.
2: Baik, jadi apa ya, pandai-pandainya ini para petugas PPG gitu ya, SPPG ya, ini
3: betul.
2: Harus lihat lagi. Kalau ikan benar, saya setuju yang Ibu sampaikan tadi. Kalau ikan, ya misalnya satu potong ikan nih, kadang-kadang anak sudah apa ya, takut duluan gitu ya, mau nyoba itu takut ketulangan gitu loh. Artinya mungkin anak-anak nggak mau ribet juga, tapi bisa diolah. Bagaimana mungkin sebelumnya bisa dimasak kuah, bisa digoreng, bisa di apa? Mungkin disisihkan tulang dari apa dagingnya gitu ya, dibuat nugget kemudian dicampur apa karbohidratnya, campur wortel, campur macam-macam gitu ya, dan tidak mengurangi nilai gizinya gitu ya Bu Nani ya.
3: Betul, betul.
2: Namun tetap nikmat untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Anak-anak kan suka nih kalau divariasikan gitu ya. Tapi tidak mengubah apa nilai gizinya gitu ya Bu ya.
3: Iya, pengalaman dari anak saya Pak.
2: Baik, baik. Mungkin ada request. Anak-anak biasanya sekarang sudah pinter request nih Bu. Mungkin, boleh nggak sih menunya nih buat ini, pernah nggak Ibu dapatkan pengalaman seperti itu?
3: Pernah. Ya. Jadi kalau menu telur, anak saya itu menu telur, telur ceplok yang dikasih saus, yang apa, itu pasti dia nggak makan Pak, dia bawa pulang. Iya, dia bawa pulang. Bosan telur katanya.
2: Iya, anak-anak kan biasanya kalau telur gitu ya, biasanya di rumah juga lebih simple ya untuk pengolahannya, anak-anak suka gitu ya. Tapi sudah didapat yang di rumah, nanti MBG dapat lagi, kadang-kadang dibawa pulang gitu ya. Yeah. Karena enggak habis dimakan lah gitu, sering mereka jumpai. Nah, dari sisi keamanan, Bu Nani. Nah, ini menjadi penting juga karena apa ya, dari beberapa kasus ya, mungkin ada, mungkin apa namanya yang tentu ini tidak disengaja gitu ya, karena namanya proses dalam jumlah yang besar, masaknya lain sebagainya. Nah, apa yang perlu diperhatikan nih Bu dari sisi keamanan pangannya agar menghindarilah hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya Bu ya?
3: Ya, baik. Tentu yang paling pertama utama itu keamanan pangannya tadi ya. Keamanan pangannya harus sesuai spesifikasi yang kita inginkan. Kemudian tidak kalah pentingnya itu penerapan sanitasi dan higien personal. Artinya semua juru masak, petugas dapur harus dalam keadaan sehat ya, baik jasmani maupun rohani tentunya ya, tidak bisa kita abaikan. Kemudian alat pelindung diri. Nah, itu juga penting, alat pelindung diri. Tutup kepala, harus pakai apron. Kemudian harus pakai sarung tangan, pakai masker. Bisa dibayangkan kalau seandainya tukang masak ini enggak pakai tutup kepala. Rambut yang enggak diikat. Jadi tercemarnya makanan itu akan lebih besar. Kemudian pengendalian kontaminasi silang. Ini artinya alat untuk pengolahan. Contoh pisau dan talenan itu untuk memotong bahan makanan yang mentah dengan yang masak itu harus beda. Karena kalau untuk kita pakai juga dari untuk yang motong ayam misalnya, kita pakai juga untuk motong buah, nah itu udah kontaminasinya akan lebih besar pengaruhnya gitu. Kemudian perlu juga dilihat dari suhu bahan baku. Suhu bahan bakunya tentu dipisah dari bahan makanan yang basah dengan bahan makanan yang kering ya. Tentu suhunya pasti berbeda seperti itu ya. Untuk penyimpanannya juga harus dipisah tentu ya, antara bahan makanan yang basah dengan bahan makanan kering. Kemudian tidak kalah pentingnya harus menerapkan sistem FIFO. Freeze in, freeze out. Bahan makanan yang dulu datang itu yang dulu dikeluarkan, itu yang dulu di

0: Kemudian juga yang perlu diperhatikan yaitu batas waktu konsumsi. Nah, mengapa SPPG atau dapur itu ada kriterianya jarak tempuh dan waktu mengantar bahan makanan ke sasaran. Nah, seperti itu. Nah, itu juga mempengaruhi suhu distribusi sampai ke konsumen. Untuk suhu makanan panas sampai ke konsumen itu tidak boleh kurang dari 60 derajat Celcius. Kalau kurang dari itu tadi bisa mempengaruhi keracunan, makanan bisa basi sehingga bisa menyebabkan keracunan, sakit perut, seperti itu. Mungkin itu, Pak.
1: Baik. Wah, ini cukup cukup komplit sekali nih, Bu, yang perlu diperhatikan agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti keracunan dan sebagainya ya. Dari wadahnya, bahan pangannya, kemudian alat sanitasinya, alat-alat pengerjaannya, pisaunya. Mungkin kalau habis potong ayam atau potong ikan, ya kalau setelah itu memotong buah, ya tentu akan potensi ya, bakteri lain sebagainya. Kemudian petugasnya juga nih, petugasnya mungkin harus pakai tutup kepala, ya jangan sampai ada rambut yang masuk, atau ya kita nggak tahu juga yang menjadi rentan gitu kan, takutnya si petugasnya juga harus memenuhi kualifikasi standar lah gitu ya, untuk melakukan itu. Karena kalau ada yang lagi sakit, ya berpotensi penyebarannya melalui makanan-makanan yang disiapkan juga. Ini menjadi penting gitu ya. Makanya di awal Bu Nani sampaikan, harus sehat dulu nih petugas-petugasnya ini, SPPG-nya ini nih, harus sehat, harus benar-benar kondisi fit ya, untuk menyiapkan ini. Tugas-tugas apa ya, saya pikir tugas mulia yang memang dikerjakan begitu ya, untuk anak-anak di bangku sekolah. Kemudian beberapa hal tadi juga yang disampaikan Bu Nani sangat komplit sekali ya. Namun tapi kalau anak-anak di daerah kan Bu, sudah biasa ya Bu ya, artinya mungkin di rumah mereka sedikit agak masem ini jenis masakannya, atau sedikit agak basi ya, masih tetap aja dimakan gitu ya, misalnya dalam kondisi rumah gitu ya. Tapi kenapa Bu, kok ini kasus-kasus kita lihat ini massal loh Bu, kadang-kadang 30 sampai ratusan anak-anak ini, kalau kita lihat di media sosial ini, tanpa kita menjas sekolah mana saja atau daerah mana saja yang memang terdampak keracunan itu, bisa saja terjadi. Apa sebenarnya penyebab utama di samping yang telah disampaikan Ibu tadi?
0: Iya, pertama tentu dalam menyiapkan makanan dalam porsi kecil dengan porsi besar itu berbeda. Ya. Kemudian juga dipengaruhi oleh daya terima individu. Tentu berbeda juga. Ada anak ini yang tahan pedas, contohnya ya. Ada anak yang satunya tidak tahan pedas. Nah, seperti itu juga mempengaruhi.
1: Ini yang bisa
0: saya pikir seperti itu.
1: Menyebabkan sakit perut, kemudian keracunan ya Bu ya.
0: Betul.
1: Karena daya terima dari masing-masing anak ini beda-beda gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, ini bisa menyebabkan. Ya benar sih ya. Kalau di rumah kan biasanya orang tuanya menyesuaikan lagi dengan sesuai selera anaknya. Oh, anak saya enggak suka makan pedas nih. Kalau udah pedas sedikit lah, dia enggak mau makan. Artinya enggak boleh ada campuran cabai di situ ya Bu ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau anak Ibu suka yang pedas-pedas enggak?
0: Kebetulan anak saya tidak mampu pedas.
1: Tidak mampu pedas.
0: Ngikut dari mamanya.
1: Oh, ibunya juga ya. Baik.
0: Iya.
1: Karena ada beberapa kasus, bukan kasus ya, ada beberapa contoh kalau kita lihat di sekitar kita itu, anak-anaknya sudah jago gitu ya. Jago makan pedas-pedas gitu.
0: Ada beberapa anak teman saya itu, dia anaknya tidak selera makan kalau tidak pedas.
1: Nah,
0: jadi
1: itu dia.
0: Makan tuh pasti ada cabenya.
1: Kebalik malah ya Bu ya.
0: Iya.
1: Wah, ini kayaknya orang tuanya harus nyiapkan sambal sendiri dari rumah nih. Karena kalau menu MBK kan tidak semuanya harus pedas ya Bu ya.
0: Iya tidak.
1: Nah, karena lebih banyak yang tidak tahan pedas. Tapi ada beberapa yang suka pedas. Ini kalau nggak pedas, kayaknya si anak nggak mau makan, nggak selera makan jadinya ya. Begitu juga kalau kita gitu ya. Kalau senangnya pedas-pedas, tiba-tiba menunya nggak pedas, mau makan tapi ya nggak seperti lahap ketika kita makan ada pedasnya gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, ini menyesuaikan lagi gitu ya. Artinya ini juga, ini peran-peran orang tua juga kayaknya ikut andil di sini melihat ya Bu ya. Bagaimana menu yang disiapkan, mungkin tadi jarak tempuhnya cukup jauh meskipun sudah disesuaikan sedemikian rupa karena kapasitas

0: tugasnya besar, harus menyiapkan segala macam sesuatunya. Jadi cukup jauh sampai di anak-anak ini menunya sudah berubah suhu sedikit ya. Nah, ini juga akan berpengaruh. Namun ini yang menjadi perhatian ya Bu ya, agar tidak terjadi atau mengurangi
1: kita inginkan
0: ya, mengurangi nilai gizi dari MBG yang disiapkan ini. Tapi Bu Nani, sebenarnya bagaimana sebenarnya untuk apa menjaga cita rasa lokal ini tanpa mengurangi nilai gizinya nih?
1: Ya, bisa dengan beberapa trik seperti mengganti bahan yang berat itu dengan alternatif yang lebih sehat seperti itu. Contoh penggunaan santan kental tentu tidak disarankan karena makin kental santannya makin mudah basi, seperti itu ya. Jadi dari yang santan kental bisa kita agak encerkan gitu ya. Kemudian juga tidak kalah pentingnya pengurangan penggunaan garam. Dan penyedap rasa contohnya ya. Tapi kan kata pernah saya dengar ini, makanannya kurang ini, kurang nendang gitu ya. Karena tidak ada rasa katanya. Karena dapur MBG ini udah sesuai standar dalam penggunaan bahan makanan, termasuk juga bumbu perbumbuan ya. Jadi kalau kita, karena kita di rumah nih mungkin udah terbiasa dengan ya rasa yang terlalu gurih seperti itu ya, tanpa menyebutkan itu produk lah ya, terlalu gurih. Jadi terbawa nih ke sekolah lalu dianggap hambar barang tuh kan. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan makanan yang standar rasa, enggak terlalu gurih apa, ya pasti kita akan bisa menikmati.
0: Baik.
1: Kemudian bisa juga nih disiasati dengan penggunaan rempah-rempah secara maksimal. Karena kita tahu di tempat kita ini kan kaya akan rempah ya. Kaya akan rempah, bisa dia tuh ditambah dengan contohnya biar aromanya, ciri khas aromanya wangi atau apa gitu kan. Bisa ditambah dengan daun jeruk, contohnya ya. Daun salam. Seperti itu. Kemudian juga mempertahankan tekstur dan tampilan asli lewat teknik masak tadi. Nah, teknik masak ini bisa ada teknik masak tradisional, ada teknik masak modern ya. Tapi kalau di MBG tentu pasti menggunakan teknik masak yang modern. Terasakan? Juga bisa dengan melibatkan tokoh kuliner dan ahli gizi tentunya dalam uji cita rasa. Nah, itu kan udah kalau udah ahlinya yang mencicipi gitu kan, pasti udah sesuai standar baik nilai gizi maupun cita rasanya tadi, agar memaksimalkan penerimaan di anak-anak penerima MBG tadi. Saya rasa itu
0: baik, baik bisa apa ya, bawa apa semacam koki profesionalnya lah gitu ya, dengan nilai gizinya nanti sesuaikan lagi. Tapi ya seperti yang disampaikan Ibu, mungkin ditambah cita rasanya, daun jeruk aromanya, atau ini yang bisa menggugah gitu ya, menggugah seleranya tanpa mengurangi nilai gizinya ya Bu ya.
1: Betul.
0: Jadi ini bisa saja dilakukan. Namun ya tadi kembali lagi, kalau kita perlu jasa dari apa, dari koki atau dari orang yang kompeten ya untuk menyiapkan atau menyajikan jenis masakan itu, perlu anggaran lagi, nanti sesuaikan lagi dengan anggarannya. Nah, itu kembali lagi situ ya. Pokoknya di situ. Kalau memang anggarannya cukup ya monggo, mari kita buat semaksimal mungkin gitu ya. Baik, ini artinya ada beberapa menu yang memang sesuai dengan menu harian dari anak-anak itu mungkin ya di rumah. Tapi kalau terkait dengan rasa tadi, mungkin patokannya adalah standar nilai gizi, sedikit kurang garamnya. Kalau di rumah kan mungkin kental-kental, bersantan, kemudian bumbunya lengkap ya, mungkin di rumah biasanya begitu, tiba-tiba dapat menu MBG ini, menunya agak sedikit hambar ya, karena kecocokan atau standarisasi nilai gizinya sudah dihitung. Nah ini yang harus bijak-bijak atau pandai-pandai dibuat semacam apa, penambahan aroma lain sebagainya, sehingga anak-anak tetap doyan, tetap suka, tidak mubazir ya Bu ya. Ini betul. Makanannya sudah disiapkan tapi nggak dimakan kan sayang. Jadi harus dikonsumsi, apalagi takaran nilai gizinya sudah sangat tepat gitu ya. Tapi kalau menurut Ibu, kalau di rumah ya, Ibu lihat gitu ya, nilai gizi yang setiap orang tua berikan kepada anak-anaknya di Sanggau ini, kacamata Ibu melihat seperti apa Bu? Apakah memang sudah sesuai standar gizinya juga setiap hari? Semua orang tuh pengin sebenarnya memberikan yang sangat terbaik untuk anak-anaknya, tapi kan kembali pada apa, ekonomi keluarga lagi ya Bu ya. Ini tetap terkaitnya itu. Seperti apa Ibu melihat itu? Apakah semua masyarakat di Sanggau ini sudah mencukupi kalau menu harian, meskipun kita nggak lihat ke rumah mereka masak apa gitu ya, tapi yang Ibu lihat gitu?
1: Kalau menurut saya ya, benar kata abang tadi, tentu orang tua itu akan menyiapkan makanan yang sebaik mungkin untuk anak-anaknya. Jadi saya rasa setiap orang tua itu pasti udah menyiapkan yang terbaik, yang lengkap zat gizinya, kembali lagi kepada si anak. Lagi pada si anak. Maklum anak-anak ini kan kadang banyak yang pilih-pilih makan nih, masih pilih-pilih makan. Ada yang tidak mau sayur lah kan, ada yang tidak mau lauk-lauk tertentu. Jadi saya rasa pandai-pandai orang tuanya lagi bagaimana si anak itu asupan gizinya itu tetap terpenuhi. Yang tidak suka sayur bisa saja disiasati tadi dengan cara membuat nugget sayuran.
0: Baik.
1: Nah, itu kan dia tidak melihat secara langsung tuh bentuk sayurnya. Karena sudah diolah. Tapi dia mau mengkonsumsinya karena dipikirnya lauk tadi kan. Tapi kan akhirnya kandungan sayurnya, vitamin dan mineral tadi
0: masuk ya Bu ya.
1: Dapat dia. Ya,
0: baik. Ibu, Bu Dani tahan dulu. Kita terima ada penelpon kita di pagi hari ini sudah bergabung dengan telepon. Halo, selamat pagi.
2: Pagi Bu Dani.
0: Silakan Pak Putra Mayau ya.
2: Ini dengan
0: Bu Nani ya. Ada Bu Nani pagi ini bersama kita.
2: Dari
0: Bu Nani salah seorang ahli gizi.
2: Ibu, ini saya mau tanya Bu. Karena uang ini kan terbatas kan. Nah, yang mau tanya kalau untuk satu hari berapa rupiah Bu satu anak? Kalau kita baju yang sedikit lumayan enak kan, memberikan biaya ada banyak kan. Kalau kita mau untuk menyukai saudara anak-anak itu, saya tidak mungkin bisa karena anak-anak banyak orang banyak saudara kan. Kira-kira minimal berapa yang bisa menyukai istilahnya semua anak-anak itu sendiri.
0: Baik.
2: Rupiah kan.
0: Baik.
2: Karena tadi Bang Kuni bilang pagi yang agak bagus pun membutuhkan rupiah juga kan. Sedangkan kita ini kalau bisa berapa rupiah per hari itu jatuh untuk anak itu.
0: Baik.
2: Itu pertanyaan saya, terima kasih.
0: Baik, Pak Putra Maya, terima kasih. Selamat pagi, Pak. Baik, selamat pagi, terima kasih Pak Putra Mayau di Lanong Desa UP Bonti ya, pagi ini bersama kita Bu Nani. Mungkin ditanggapi sedikit Bu Nani, kayaknya lebih ke harga ya, lebih ke harga berapa rupiah Bu yang kira-kira orang tua keluarkan ini untuk standar nilai gizi ini, satu porsi ini didapati oleh anak gitu ya. ini gambaran aja Bu, kira-kira sayurnya berapa, ini berapa, satu porsinya berapa rupiah kira-kira ya?
1: Iya, iya, iya. Terus terang, saya sih nggak pernah juga merinci secara detail seperti itu ya.
0: Iya.
1: Tapi bisa kita gambarkan dari MBG ini tadi. Kita tahu MBG itu kan unit kosnya kalau tidak salah saya 10.000 untuk anak PAUD, 15.000 untuk anak SD sampai SMA. Tapi dari 15.000 itu tidak semuanya untuk makanan tadi, karena di situ juga upah tukang masak, ya gaji karyawannya ibaratnya kan, segala macam sampai mendistribusikannya. Artinya dengan unit kos di bawah 15.000, kita lihat makanan yang tersaji untuk anak-anak kita di MBG itu udah cukup zat gizinya, kandungan gizinya dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral itu udah ada semua. Jadi itu sudah bisa menggambarkan dengan unit kos seperti itu cukup gitu loh Pak. Ya, jadi tidak perlu mahal, tapi nilai gizi yang kita dapat itu ada gitu. Sudah mencukupi semua.
0: Sudah mencukupi. Tidak terlalu mahal juga ya Bu ya. 10 sampai 15.000 ya Bu Tani ya. Ya itu ya Pak Putra Mayau ya. Kalau dilihat dari gambaran MBG yang diterima oleh anak-anak di bangku sekolah, khususnya tadi di bangku SD sampai dengan SMA ya. Tadi Rp15.000, kalau untuk di PAUD itu kisaran Rp10.000 itu sudah dapat gitu ya, nilai gizi standarnya juga sudah dapat. Tapi bagaimana tentunya kita menyiapkan menunya gitu ya. Nah kalau mungkin di rumah mau pengen misalnya di sekolah dapat MBG-nya pagi atau siang gitu ya. Nah di rumah kan mungkin sorenya mau disiapkan juga. Kadang-kadang kan acuannya

Oke, saudara pendengar dimanapun saja Anda berada, kami ajak Anda untuk mengikuti satu laporan langsung bersama reporter kami yang ada di lapangan. Kami sudah terhubung bersama reporter kami Rohma Wulandari yang akan menyampaikan satu laporan pada pagi hari ini. Namun terputus, saudara pendengar ya, kami akan nanti coba bisa terhubung bersama reporter kami. Kami akan kembali saat lagi, tetap di 97 FM RRI Sanggau.

Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Oke, setelah pendengar, kita ikuti satu laporan terkait dengan ratusan umat muslim Sanggau ramaikan tablik akbar ya, memperingati Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah di Masjid Agung Al-Mu'amanah Sanggau. Kami sudah terhubung bersama reporter kami, Rohma Wulandari. Rohma Wulandari, laporan Anda.
1: Baik, Okrin dan juga pendengar, ratusan umat muslim di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat mengikuti tablik akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Kegiatan yang dipusatkan di Masjid Agung Al-Mu'awanah Sanggau ini mengusung tema membuka pintu kebahagiaan hakiki melalui teladan dan ajaran Rasulullah. Tablik akbar ini diisi oleh tausiah yang disampaikan oleh Habib Muhammad Al-Hadri, yakni pimpinan Pondok Pesantren Nurus Sunnah Al-Hasiniyah Madura Kabupaten Kuburaya, melalui peringatan Maulid Nabi. Umat muslim pada hari ini diajak kembali meneladani akhlak, sifat, dan ajaran Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Terlihat antusiasme dari ratusan umat muslim yang hadir pada pagi hari ini menunjukkan peringatan Maulid Nabi tidak hanya menjadi momen untuk mengenang kelahiran Rasulullah, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat keimanan dan silaturahmi antar umat muslim di Sanggau. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan dari Masjid Agung Al-Mu'awanah Sanggau. Rohma Wulandari melaporkan.
0: Baik, terima kasih Wulan Rohmandari ya, pada hari ini sudah melaporkan ya, Rohma Wulandari dari Masjid Agung Al-Mu'amanah Sanggau ya, terkait dengan ratusan umat muslim Sanggau ramaikan tablik akbar memperingati Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah. Dan kami masih terus hadirkan berbagai informasi-informasi lainnya menemani tengah ruang dengar Anda, dan tetap di 97 FM RRI Sanggau.
2: Terkini. Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya, tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang pertama nilai tertinggi Benedictus Hendro nilai 82,69, kemudian Edi Santana dengan nilai 76,36, Laurinus Yoka ya dengan nilai 75,606 ya. Itu tadi surat pendengar ya, terkait dengan peserta yang memperoleh peringkat 1, 2, dan 3 pada masing-masing JPTP yang ditetapkan sebagai peserta dengan peringkat tertinggi ya, peserta yang tercantum dalam peringkat 1, 2, dan 3 ini belum merupakan penetapan atau pengangkatan dalam JPTP. Pengangkatan dan penetapan pejabat definitif ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anda bisa cek situs resmi kami di rri.co.id, dapatkan informasi selengkapnya.
1: Aku punya pacar, tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar. Ku punya pacar, tidak sadar punya pacar, bikin susah jadi pacar, karena sudah punya pacar.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Lah, makan.

0: kamu diem?
1: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
0: Emang kenapa mangkok kamu leh?
1: Saya mau yang itu.
0: Apa bedanya mangkok saya ini?
1: Ada gambar ayamnya.
0: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
1: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
0: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
1: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
0: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
3: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI.
5: Setiap

0: Rabu dan Jumat
1: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
2: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy

0: sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa

Pendengar, informasi lainnya pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang optimis predikat Kabupaten Layak Anak KLA Sintang meningkat dari kategori madya menjadi kategori nidya. Pada penilaian tahun 2026, Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKBP3A Kabupaten Sintang Edi Harmaini mengatakan hasil resmi penilaian KLA tahun 2026 akan diumumkan pada 15 September 2026. Dalam proses penilaian, Sintang telah mengumpulkan 911 poin. Edi berharap capaian tersebut dapat membawa Sintang naik ke predikat KLA kategori nindya. Ya, ia juga berharap seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat terus meningkatkan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Nah, sebelumnya Kabupaten Sintang memperoleh predikat KLA kategori madya. Nah, pemerintah daerah terus mendorong penguatan program dan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak serta perlindungan anak sebagai bagian dari upaya peningkatan predikat KLA. Satu informasi tersebut mendengar sekaligus kami cukupkan kebersamaan kita di Sanggau pagi ini, di hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berbagai informasi menarik lainnya pendengar masih terus kami hadirkan untuk Anda bersama rekan-rekan kami yang bertugas di Sanggau siang ini pendengar. Nanti ada rekan saya Jeki dan tim yang bertugas lainnya akan menemani Anda selanjutnya jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti juga dialog ruang disabilitas kami pendengar nanti pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat siang untuk pendengar semuanya di siang hari ini di edisi Sabtu ya, 12 September 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau siang bersama Sisma hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

Ya, pendengar mengawali kebersamaan kita di Sanggau Siang edisi hari ini, saya akan awali dengan musik dan informasi untuk Anda, dan nanti tentunya saya juga akan hadirkan lagu-lagu cantik koleksinya Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz.

Ya, peringatan tidak terasa begitu cepat waktu berlalu. Kita sudah menginjak hari ke-12 di bulan September tahun 2026. Nah, peringatan tentunya kalau kita lihat cuaca di pagi hari ini, kabut asap juga masih tebal menyelimuti wilayah Sanggau dan sekitarnya. Dan tentunya untuk Anda yang sudah berencana untuk menikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta ataupun juga orang terkasih Anda, nah tentunya hari Sabtu atau weekend juga sudah hari yang ditunggu-tunggu oleh kita semua untuk bisa melepaskan kerinduan dan juga melepaskan penat selama beraktivitas dari hari Senin hingga Jumat. Nah, pendengar, Sabtu datang seperti biasanya membawa sedikit waktu untuk berhenti dari hiruk-pikuk hari kerja. Namun kali ini, langit tidak menyambut dengan birunya. Kabut asap menggantung di udara, membuat jarak pandang menjadi pendek dan matahari hanya tampak sebagai lingkaran samar di balik kelabu. Nah, meski begitu, hari tetap layak dinikmati secangkir kopi hangat, musik yang mengalun pelan dan udara. Pagi yang terasa berbeda menjadi teman untuk menghabiskan waktu. Di tengah kabut yang menutupi pandangan, ada kesempatan untuk melihat lebih dekat, menikmati hal-hal sederhana yang sering terlewat ketika hari terlalu sibuk. Nah, peringat Sabtu ini mungkin tidak sempurna bagi kita. Tidak ada langit cerah, tidak ada pemandangan jauh yang bisa dinikmati, hanya warna abu-abu yang menyelimuti sekitar. Tetapi bukankah menikmati hari bukan selalu tentang cuaca yang indah? Kadang kita hanya perlu duduk tenang, menarik napas perlahan dan bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk menikmati satu hari lagi. Ya, peringat di tengah kabut asap, Sabtu tetap berjalan dan kita pun tetap belajar menikmati hidup meski dengan cara yang lebih sederhana. Nah, pendengar, selanjutnya saya akan hadirkan lagu-lagu cantik koleksinya Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau, dan nanti juga akan dihadirkan untuk Anda satu majalah udara ya, yang mana nanti di majalah udara ini kita akan berbicara tentang ini majalah udara terkait dengan ruang disabilitas dan inklusi.

0: Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Karesanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Selamat datang di Majalah Udara, Ruang Disabilitas dan Inklusi. Halo pendengar, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Pendengar, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik tentang bagaimana keterbatasan bukan menjadi penghalang, melainkan justru melahirkan karya dan cerita inspiratif. Bersama saya Nurjana, dan pada kesempatan kali ini kita akan mengupas kisah inspiratif dari komunitas Sulbi di Semarang, Sahabat Unik Luar Biasa Inklusi. Tetap bersama kami, karena kisah ini bukan hanya menginspirasi, tetapi juga mengajarkan kita arti kemanusiaan yang sesungguhnya.

0: jiwa seseorang.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

0: Bersama pendirinya Mas Andik, kita akan mendengar bagaimana komunitas ini lahir, tumbuh, dan terus menginspirasi masyarakat melalui berbagai kegiatan nyata. Bagaimana inklusi hadir bukan hanya sekadar wacana, tetapi benar-benar diwujudkan dalam aksi nyata di tengah masyarakat.
1: Inklusi itu singkatan dari sahabat unik luar biasa inklusi, tapi juga Surubi sendiri memiliki makna lain. Surubi kalau dalam bahasa Arab itu berarti tulang ekor. Kenapa kita mengambil tulang ekor? Dari bahasa tulang ekor itu tapi tetap anggota tubuh yang tidak akan hancur, dan harapannya nilai-nilai Surubi dan kaitan CEO juga tidak akan hancur dan selalu bermanfaat.
0: Pendengar, dari namanya saja kita sudah bisa merasakan bahwa komunitas ini tidak dibangun untuk kegiatan sesaat. Ada harapan besar yang ingin dijaga, ada nilai yang ingin terus diwariskan.
1: Ada nih daerah isu disabilitas kan memang belum menggaung waktu itu ya. Jadi mereka itu masih berstigma punya anak difabel itu aib. Jadi mereka itu mohon maaf dipasung, kemudian ditaruh di kandang sapi. Di sini itu pembina saya itu pengen membawa anak ini tuh benar-benar di dunia luar kayak gitu. Dalam artian anak ini tuh harus mendapatkan hak yang setara kayak gitu. Tapi orang tuanya itu memang kayak mencegah. Bahkan pembina kami itu diludahin. Jadi memang challenge-nya di sana, gimana kita bisa merubah mindset minimal keluarganya dulu.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Sulbi bukan hanya sekadar komunitas, tetapi juga ruang untuk menyebarkan kebaikan. Ruang di mana setiap orang, tanpa melihat kondisi fisik ataupun keterbatasannya, bisa memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Lalu, bagaimana sebenarnya semua ini bermula?
1: Dulu itu saya alumni di sebuah NGO yang bernama Gerakan Mari Pegawai Put, mana kita itu dikasih pelatihan leadership yang itu nanti. Kemudian kembali ke daerah akal, kalau saya ini sematan, saya harus berpikir nih, ketika saya kembali, apa sih yang bisa saya berikan untuk masyarakat? Misi apa apa dari pelatihan tersebut yang bisa membantu masyarakat kota Semarang? Oh, benar-benar fokus ke teman-teman disabilitas.
0: Pertanyaan sederhana, tapi tidak semua orang berani menjawabnya dengan tindakan nyata. Mas Andik memilih untuk kembali ke lingkungannya, melihat langsung kondisi di lapangan, dan menemukan satu hal yang mengusik. Masih banyak teman-teman difabel yang belum mendapatkan tempat yang layak di tengah masyarakat. Dari situlah muncul dorongan untuk merangkul, bukan menjauhkan. Untuk mendekat, bukan membatasi, dan dari langkah kecil itulah Sulbi mulai tumbuh.
1: Kemudian mereka juga tidak diperlakukan layaknya manusia. Ini jujur, karena memang doktrin orang tua, doktrin lingkungan, nah itu sering ada batasan nih sama teman-teman di bawah. Itu saya itu berpikir, aku pengen mengenal mereka, karena mereka itu manusia, bagaimanapun juga, aku manusia. Jadi, aku harus bisa memanusiakan manusia.
0: Kalimat memanusiakan manusia mungkin terdengar sederhana, tapi justru disitulah letak makna terdalamnya. Di tengah stigma dan pandangan yang masih terbatas, Sulbi hadir membawa pendekatan yang berbeda, bukan sekadar membantu, tetapi benar-benar memahami. Karena pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan hanya bantuan materi, tetapi juga penerimaan, perhatian, dan kasih sayang yang tulus.

0: γιατί. Και άπατο.
1: Για αιού, σενγουεσούι τα αντένι, καμουδαύω γιαν κουτουγκουτουγκου. Δε κενεάι αντού.
0: Μαάφ, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
0: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyanyi lagi. Selamat, selamat.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Pendengar, seringkali kita mencari kebahagiaan di tempat yang jauh. Padahal, kebahagiaan itu bisa hadir dari hal yang sangat sederhana. Senyum, ucapan terima kasih, dan rasa diterima. Hal-hal kecil seperti inilah yang justru menjadi bahan bakar bagi para relawan untuk terus bergerak. Dari kegiatan edukasi, pembinaan desa, hingga interaksi sehari-hari, semua menjadi bukti bahwa inklusi bukan hanya tentang program, tapi tentang rasa.
1: Kita juga ada beberapa program, mulai dari les inklusi, kemudian desa binaan, kemudian juga ada panti asuhan binaan, kayak gitu. Kita juga terjadwal juga untuk seminggu sekali, kita di hari Sabtu ini, hari ini, kita ada les inklusi di Desa Bandar Harjo dengan anak-anak difabel dan non-difabel di sana. Kita menerapkan konsep apa sih les inklusi, kayak gitu. Kita menerapkan dalam artian benar-benar bukan hanya pembelajaran di mana teman-teman non-difabel sama difabel itu mendapatkan dalam artian pendidikan ya, walaupun non-formal kayak gitu untuk setara. Kemudian setiap bulan kita biasanya ada kunjungan ke panti asuhan.
0: Perubahan memang tidak bisa terjadi dalam semalam. Butuh waktu, kesabaran, dan konsistensi. Namun perlahan, upaya yang dilakukan Sulbi mulai membuka mata banyak pihak bahwa setiap anak dengan segala kondisi yang dimiliki tetap punya potensi yang luar biasa. Dan mungkin disinilah kita semua diajak untuk belajar. Belajar menerima, belajar memahami, dan yang terpenting, belajar menghargai setiap manusia sebagai manusia.
1: Ketika kita berbagi, entah itu kebahagiaan ataupun berbagi apapun kepada mereka, ternyata itu sebuah nikmat yang gak bisa saya dapatkan, lebih berharga daripada uang, kayak gitu. Ketika kita melihat teman-teman difabel ataupun non-difabel, anak-anak didik kami senyum dan bilang terima kasih Pak, itu rasanya itu kayak lega banget. Alhamdulillah ternyata saya masih bisa berguna, bahwa kebaikan kecil yang saya lakukan dan teman-teman juga lakukan ternyata berdampak besar pada anak-anak.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau, dan saya cukupkan majalah udara ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini Sabtu ya, 12 September 2026, dan saatnya saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga.
2: Memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rene justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai, dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Leroux Genoa. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennes. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
3: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
2: Menurut saya kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rene. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
3: D'engagement et je pense que Rennes a aussi
2: Sementara itu gelandang bertahan Marseille Egan Riley menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
4: You know, there's no hiding out there like everyone can see.
2: Tidak ada tempat untuk bersembunyi, semua orang bisa melihatnya. Menurut saya hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka, dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rene dalam awal musim yang mengesankan. Rene kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan, sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang, mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4 kekalahan beruntun.

0: Sementara itu pendengar, dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensò dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Akor Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut, tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membawa Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan Fabio Grosso.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikkan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Freeze 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Antonelli tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Madrid. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
2: Track is really nice to drive.
3: Lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
2: And looking forward to improve.
1: Sirkuit Madrid memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Madrid memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
4: It's a pretty wild track, to say the least.
3: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
1: Rangkaian akhir pekan Formula One di Madrid akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrik menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrik setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihran, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrik memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket, pendengar. Timnas basket putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib untuk menjaga peluang ke perempat final.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, itu alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR, jadi apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi membacakan rekor kali ini bukan dengan saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilon.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan ini disampaikan Menpora saat membuka Indonesia Sports Summit ISS 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center GICC Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Erick mengatakan pemerintah kini berupaya membangun ekosistem olahraga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Karenanya menurut Erick, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional.
1: Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Hari ini kita harus mengintervensi. Segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi, melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Heri Gunadi menyatakan rasa syukurnya menjadi salah satu pemenang Indonesia Sport Award. Salah satu kegiatan yang masuk dalam rangkaian agenda hari pertama ISS 2026. Heri menuturkan Bank BRI selama 6 tahun terakhir telah menopang Liga 1 Sepak Bola Indonesia yang kini bernama Super League.
3: Hari ini sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Super League Sepak Bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga Sepak Bola ini memang membawa banyak manfaat dan benefit ya. Jadi kami kita lihat membangun satu ekosistem. Jadi tidak hanya untuk penonton yang datang ke studio, stadion, dan juga program yang masuk dari TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Nah, jumlah penonton menjadi banyak dan banyak yang dapat maupun menonton dari televisi.
2: Selain memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dianggap mempunyai peran besar dalam membangun industri olahraga nasional,

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri, dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid, tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri ini. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui

0: komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Karisanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Baik, pendengar, baru saja tadi Anda mengikuti dinamika olahraga dan tentunya juga Anda mengikuti perkembangan dunia olahraga dari berbagai informasi dan juga kabar terbaru yang tentunya ya. Dan kami masih terus hadir menemani pendengar menghadirkan informasi-informasi terkini dan juga menarik. Tidak hanya seputar olahraga tetapi juga berbagai kabar lainnya yang tentunya bisa menambah wawasan dan juga menemani aktivitas pendengar di hari ini, di hari Sabtu 12 September 2026. Dan tetap bersama kami karena masih banyak informasi yang akan dihadirkan dan tidak terasa juga waktu terus berjalan. Dan sesaat lagi kita juga akan memasuki waktu sholat zuhur yang mana nantinya akan dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar pada pukul 11:39 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda yang sedang beraktivitas, mari kita siapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan saatnya akan dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan Muslim, kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

0: sudah hadir di tengah-tengah ruang dengar Anda hanya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saya Larissa Tia pamit undur diri.
1: Baik, pendengar, baru saja tadi di kumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Pukul 11 lebihnya 50 menit waktu Indonesia Barat saat ini, sesaat lagi akan dihadirkan ragam budaya ke ruang dengar peringat, dan nanti silakan peringat bergabung di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp.

0: anak Munyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi anget tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok gumancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Aih, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
17: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
19: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
0: Udah bersihin,
19: Mas Adi. Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih?
0: Udah bersihin.
19: Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
11: Mina!
0: Ya, Tante?
11: Sini!
0: Kenapa, Tante?
11: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
0: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
11: Emang marah karena apa?
0: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
11: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
0: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
12: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk. Dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pakki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.
2: Pro 1.

0: 101.
1: Ya, baik pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Barat saat ini, 12 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat ya. Silakan di layanan telepon 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756-494 ya. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Halo, selamat siang Ragam Budaya, Kak Isma.
1: Oke, siap Mbak Miati.
2: Iya.
1: Oke, lagunya apa nih?
2: Lagunya Pulanglah Udan.
1: Kemana udahnya? Belum pulang ya?
2: Gak tahu kemana.
1: Jangan dicari ya.
2: Jadi Bang Toyeb.
1: Tapi jangan dicari ya.
2: Enggak cari.
1: Oke.
2: Semoga saya selalu dalam lindungan Allah SWT keluarga tercinta.
1: Amin.
2: Nanti jumpa lagi di program itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Miati di depan Kompi Sanggau ya. Lagunya Pulanglah Uda dari Ria Amelia. Oke, penelpon berikutnya ada siapa di 0857-5381-0365 di WhatsApp dan juga WhatsApp call kami di 0811-5756-494 ya, masih di Ragam Budaya di sesi pertama. Silakan Anda request lagu-lagu kesukaan Anda di Ragam Budaya ya, dari berbagai daerah yang ada di seluruh Indonesia ya. Apakah itu lagu NTT? Lagu Batak silakan Anda request di siang hari ini. Baik, kita coba terima kembali ada siapa. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Ragam Budaya Mesma.
1: Iya, Kakek Ririn lagunya apa nih?
3: Kecewa aku nih, dua kali request lagu Bujang Sabak, lalu ntar pusing dengan dari Putari.
1: Oh, dengan ndak ada tuh dengan Mbak Isma.
3: Dengan Mbak Dini ndak ada putar dengan Mbak.
1: Apa lagunya?
3: Putar waktu itu.
1: Hah?
3: Masih itu enggak?
1: Apa tuh ada Mbak Isma putar ndak monitor kali ini?
3: Enggak ada.
1: Bujang
3: ndak ada.
1: Ada. Ada Mbak Isma putar. Berarti Kakek Riri ndak monitor lagunya dari Baby Sima kan?
3: Yang kemarin dulu itu lah.
1: Iya, dari Baby Sima nih.
3: Oke.
1: Radionya bagus nak Kakek Ririn?
3: Bepangan antara benua aja. Bepangan antara benua.
1: Radionya bagus nak?
3: Bagus, ini pas nih.
1: Tapi kok enggak kedengaran lagunya diputar?
3: Ada. Bepangan antara benua RKL.
1: Bepangan antara benua dari Ricky L ya.
3: RKL.
1: Ini kalau enggak didengar lagi, kalau masih protes nanti kena adat dengan Mbak Isma ya.
3: Oke.
1: Oke lah. Kakek Ririn protes, Mbak Isma juga itu nanti awas ya. Oke, siap.
3: Oke. Ada enggak lagunya?
1: Lagu Mbak Isma nih banyak, ada. Cuman tolong dimonitor nanti, jangan dibilang enggak diputar.
3: Oke. Lagi ya? Makan nih, Mbak Isma.
1: Ya.
3: Lagi makan nih, lagi makan.
1: Oke, siap. Tolong dimonitor.
3: Itu aja Mbak Isma ya.
1: Oke, siap. Oke,
3: terima
1: baik.
3: Kasih, Mbak. Selamat siang.
1: Terima kasih, selamat siang Ragam Budaya. Oke. Nah, kebanyakan kadang gimana ya, pusing juga penyiar nih. Kadang lagunya diputar, dibilang gak diputar. Kadang pas saat muter lagu, nah dianya pergi, radio ditinggalkan ya. Waduh. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
4: Gimana di Pak Usimanya?
1: Gimana, ayo kepo. Kadang lagunya udah diputar kan, kita kan menyesuaikan waktu di sesi terakhir. Dia udah pergi ke ladang, radio ditinggalkan. Gak bisa tuh.
4: 100 untuk Mbak Isma. Lagu apa tak?
1: Lagu, judulnya apa tuh?
4: Aduh, Asap Tobalu.
1: Pasti lagu 97 nih.
4: Asap Tobalnya, aduh susah nih.
1: Kabut Asap kah?
4: Oh, Kabut Asap lagu ya tuh bah.
1: Lagu 97 kan?
4: Asap Tobal 97.
1: Oke, siap.
4: Mari salam kah?
1: Salam boleh, tapi aja banyak.
4: Usah banyak no. Salam dengan Mbak Isma, semoga sehat selalu sekeluarganya, dilindungi yang Maha Kuasa. Untuk adik saya yang itu di Lanung Bonti itu Pak Putra Mayau.
1: Adik itu?
4: Adik Putra Mayau.
1: Oh.
4: Dan Pemola tu.
1: Berarti satu bapak no?
4: Satu bapak tapi lain tempat nih.
1: Tapi pas suaranya memang adik beradik bunyinya. Saya dari kemarin dah menduga dah tu.
4: Benar adik adik.
1: Oh.
4: Ada masuk ke Putra Mayau ni?
1: Belum dia masuk nih. Jarang sih siang nih dia.
4: Mau boy masuk.
1: Ajom siangnya.
4: Ajom mah boboi dah masuk mata.
1: Siang sih jarangnya gabung.
4: Okay.
1: Rindu kah dengan mak boboi ini?
4: Sama ada rindu asal jauh dari tempat nih dekat nanti.
1: Untuk ada.
4: Terima kasih ya.
1: Okay, lagu obat rindu tuh ada.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Aik Kepo di Sebungko ya. Okay, sudah ada 3 lagu yang di request oleh pendengar kita di siang hari ini. Baik, kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Ya, halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Gimana Bu Dendi?
0: Bagaimana lagi ini cuaca malam tidak bisa hujan-hujan nih.
1: Benar, kabut asap semakin tebal no.
0: Betul, dilihat mendung-mendung sekali tapi tidak bisa turun-turun hujan nih.
1: Benar, Mbak Isma tadi berangkat nih. Apa pemandangan mau jalan ke Sabang Merah ini biasa nampak pohon sawit di bawah itu seperti apa? Kalau sekarang tidak nampak.
0: Betul sekali, ini saya di rumah ini tidak nampak nih pinggir
1: kebun. Tetapi kalau orang dekat rumah nampak semua ya?
0: Ya kalau dekat rumah sih nampak, cuma nyebrang jalan nih yang nampak nih.
1: Tapi orang dalam rumah nampak semua kan?
0: Ya nampak semua lah. Semut berjalan tuh masih tak tengok gitu.
1: Kalau enggak nampak, wah sungguh luar biasa itu, keterlaluan.
0: Luar biasa kalau enggak nampak tuh, sungguh terlalu.
1: Oke siap, lagunya Mbak Isma terima dulu, judulnya apa?
0: Enggak, saya enggak request cuma
1: ngikut.
0: Apa, ngangkat lagu itu si kakek Ririn tadi aja lah.
1: Lagunya Bepangan Antara Menua, Ricky L.
0: Benar, kasihan juga sama kakek Ririn, sudah lagi sedang makan lagi.
1: Oh, lagunya Mada Diputar dia.
0: Lagunya Mada Diputar.
1: Lauknya
0: enggak ditaspe di kesanggau.
1: Aduh.
0: Paling-paling dia ini lauknya tengkuyung sama tempoyak nih kayaknya nih.
1: Kayaknya ikan sungai lah nih lagi ya, musimnya.
0: Ikan sungai itu untuk sampingnya itu tengkuyung dengan tempoyaknya tuh.
1: Oh, sedap no.
0: Nah, itu sedap apalagi kalau ada rebung tuh, masa dengan rebung tengkuyung tuh aduh.
1: Jadilah.
0: Kalau apa cucunya kakek Ririn tuh manggil tak kedengar kakek itu.
1: Iyalah manggilnya dari jauh. Coba manggilnya dekat-dekat kek, katanya makan kek pasti.
0: Tapi bukan hanya dari jauh, dari dekat dah kedengar sakingnya serius makan gitu.
1: Oh gitu, auk lah.
0: Oke lagi itu aja Mbak
1: Isma. Oke siap.
0: Terima kasih, selamat siang Ragam Budaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ragam Budaya dengan Bung Dendi di Sanggau. Oke. Kita playkan dulu lagu yang sudah di request oleh pendengar kita di siang hari ini. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Kota Sanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Rahman Jinda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara,

Oke, baru saja tadi dipoikan lagu yang sudah direquest oleh pendengar ya. Nah, bagaimana Kakek Ririn? Apakah lagunya sudah didengarkan? lagunya sudah dipoikan ya. Jangan dibilang nggak dipoikan. Semoga Kakek Ririn mendengarkan ya. Dan untuk pendengar silahkan di 08 57 538 10365 ya. Baik, di WhatsApp dan juga WhatsApp call silahkan. Ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp. Selamat siang Mbak Isma. Ini salam budaya request lagu Tangga Tabalah cover MS dari Pak Kristo di Raut Muara Kecamatan Sekayam. Lagunya buat Bibi Mama Singgi di Semayong dan Paman Daniel Kio di Sedangin Beduai. Pak Budas di Semayong, Bapak Rigo, Mama Uci, Mama Odi di Raut Kayan, Nenek Gio Lantio di Sempicek buat yang baca sehat selalu. Selanjutnya selamat siang ragam budaya dengan Bung Joto RJ request lagu Pie Mas Bro Dududu Oppo Sampean Ora Kangen Aku DJ persis salamnya A sampai Z. Aku DJ salamnya dari A sampai Z untuk Mbak Isma, terima kasih selamat siang. Selanjutnya selamat siang ragam budaya ini dengan Laras di Balai Karangan minta putarkan lagunya Ambon Manise. Lagu ini spesial untuk semua peringar di siang hari ini. Salam kenal untuk semuanya. Oke, lagunya Ambon Manise kita dengarkan ya. Nanti seperti apa lagunya. Sudah ada 3 lagu yang direquest oleh peringar kita yang bergabung di WhatsApp. Dan kita dengarkan 3 lagu terlebih dahulu. Kalau masih ada waktu nanti silahkan bergabung di Ragam Budaya sesi ketiga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Dipulihkan tiga lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita di Ragam Budaya. Tadi pendengar kita yang bergabung di WhatsApp ya. Baik, silahkan di layanan telepon di 085753810365. Masih ada waktu untuk Anda bergabung, 12 lebihnya 47 menit waktu Indonesia Barat ya. Silahkan, ada siapa pendengar kita di layanan telepon 085753810365, di WhatsApp dan juga WhatsApp call di 08115756494 ya, masih di Ragam Budaya. Baik, kita coba terima di layanan telepon. Halo, selamat siang Ragam Budaya. Oke, baik Pak Putra Mayau, lagunya apa nih?
1: Adik Ai Kepo.
0: Benar. Oke.
1: Ai Kepo, apa kabar Abang Ai Kepo? Abang sial.
0: Oke, baik.
1: Adik tuh baik-baik aja. Lagunya lagu Aung Belopah ya lah.
0: Arong Belopa ya.
1: Auk lah jauh-jauh.
0: Auk lah.
1: Ya, salamnya enggak banyak ya. Untuk Abang Ai Kepo, apa yang lalu tadi Bang Sibang. Untuk Kaki Erin atau Mr. Jin. Apa yang kakak bakal berkali pengadaan. Untuk Ai Patah-Patah, apa yang kakak berkali. Untuk adik Aik pun yang bungsu di sebuah angka puas sampai Golkar yang aku percaya. Dan terakhir untuk Mbak, terima kasih. Sekali udara tetap di udara, sekali ceria tetap ceria.
0: Harus, baik, terima harus, kasih. Harus ya. Baik, terima kasih kembali. Selamat siang dengan Pak Putra Mayau. Udah, Pak Putra Mayau dari Landong Bonti. Waduh. Oke, silahkan penelpon berikutnya di belakang Pak Putra Mayau. Ini juga sudah ada yang bergabung, pendengar kita di layanan telepon. Kita coba terima kembali. Halo, wow, terputus. Silahkan, ada siapa di 085753810365 ya. Silahkan dicoba kembali. Baik. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Selamat siang Ragam Budaya Mbak Isma.
0: Oke, siap. Judul lagu.
2: Lagu ini Pupu Daguang Mbak dari R ini.
0: Apa Pak El?
2: Pupu Tagua dari R ini.
0: Pupu Tagua dari
2: R ini.
0: Dari R ini ya?
2: Ya, R ini.
0: Oke, kita cek dulu. Pupu Tagua, oke.
2: Oke, ada lagunya.
0: Pupu Tagua yang muncul di sini yang ada dari Cynthia nih.
2: LR ini, Mbak. LR ini.
0: Eh?
2: LR ini.
0: LR ini.
2: Ya.
0: LR ini. Oh, dari Rini ya.
2: LR ini ya.
0: Oke, baik, siap, aman.
2: Oke, aman. Oke, selamat siang, Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih, selamat siang dengan Pak El di Meliau ya. Baik, pendengar, dua lagu ini sekaligus menuntaskan kebersamaan kita di Ragam Budaya pada siang hari ini. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami di layanan telepon dan juga di WhatsApp dan juga WhatsApp call kami. Sampai jumpa di Ragam Budaya edisi berikutnya di esok hari ya tentunya. Kami masih terus hadirkan lagu-lagu yang sudah Anda request.

0: Pukul 12 lebihnya 59 menit waktu Indonesia Barat saat ini, sesaat lagi saya akan hadirkan warta berita siang untuk Anda, sejumlah informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Udah gitu kemarau panjang ini juga masalah air juga kak, utama air terutama air lah ya di rumah tuh, itu pun udah mulai mengering kak di rumah. Air bersih untuk konsumsi sama untuk mandi itu udah agak kurang sekarang.
1: Saya lihat antusias warga luar biasa sekali ya, tadi kita lihat bersama bahwa di dalam memang dipadati dengan jemaah meskipun, dan ada beberapa yang sampai ke pelataran masjid.
2: Warta berita siang selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Menindaklanjuti perpanjangan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta hasil pemantauan indeks standar pencemaran udara yang masuk kategori sangat tidak sehat, maka pemerintah Kabupaten Sanggau kembali memperpanjang pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah BDR bagi sekolah jenjang PAUD, SD dan SMP se-Kabupaten Sanggau mulai 14 hingga 18 September 2026 melalui surat edaran yang ditandatangani oleh Bupati Sanggau Yohanes Ontot. Kebijakan ini diambil sebagai langkah pencegahan dan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan murid. Dikatakan, para murid dijadwalkan kembali belajar secara tatap muka pada 21 September 2026 mendatang, sambil menunggu penyesuaian evaluasi perkembangan kondisi kualitas udara setempat. Pendengar dan pemirsa, berita selanjutnya. Ratusan jemaah umat muslim memadati Masjid Agung Al-Mu'awanah Sanggau dalam tablik akbar memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat keimanan sekaligus mempererat silaturahmi antar umat muslim di Kabupaten Sanggau.
3: Ratusan umat muslim di Kabupaten Sanggau mengikuti tablik akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Ketua panitia yang juga anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Zulkarnain menyampaikan, kegiatan dipusatkan di Masjid Agung Al-Mu'awanah Sanggau dengan mengusung tema membuka pintu kebahagiaan hakiki melalui teladan dan ajaran Rasulullah. Dikatakan tablik akbar diisi tausiah oleh Habib Muhammad Al-Hadri, pimpinan Pondok Pesantren Nurus Sunnah Al-Hasaniyah Madusari Kabupaten Kuburaya. Zulkarnain menyebut, peringatan Maulid Nabi menjadi momentum untuk memperkuat keimanan sekaligus tali persaudaraan umat muslim di Kabupaten Sanggau. Ia mengatakan, antusiasme jemaah terlihat dari kondisi Masjid Agung Al-Mu'awanah yang dipadati peserta hingga sebagian jemaah berada di pelataran masjid. Kehadiran ratusan jemaah menunjukkan tingginya sambutan masyarakat terhadap kegiatan keagamaan tersebut.
1: Hari ini kita mengadakan tepatan dengan akhir dari bulan Rajab, jadi kita mengadakan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk memperkuat tali persaudaraan silaturahmi antar lembaga ormas Islam yang ada di Sanggau. Saya lihat antusias warga luar biasa sekali ya. Tadi kita lihat bersama bahwa di dalam memang dipadati dengan jemaah meskipun, dan ada beberapa yang sampai ke pelataran masjid. Alhamdulillah sambutan dari warga muslim di Kabupaten Sanggau luar biasa atas kegiatan ini.
3: Melalui kegiatan tersebut, sambungnya, umat muslim diajak kembali meneladani akhlak, sifat, dan ajaran Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan Maulid Nabi diharapkan menjadi sarana mempererat silaturahmi dan kebersamaan umat muslim di Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.
2: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Selain suhu panas dan kabut asap, berkurangnya debit air sumur membuat warga mulai kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari.
4: Musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat mulai berdampak pada ketersediaan air bersih bagi warga. Miati, salah seorang warga Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, mengaku debit air sumur di rumahnya mulai berkurang dan terancam mengering. Kondisi serupa juga dirasakan sejumlah tetangga, sehingga kebutuhan air bersih untuk konsumsi maupun keperluan mandi semakin sulit terpenuhi. Selain persoalan air bersih, Miati juga mengeluhkan dampak kabut asap yang dirasakan warga, terutama terhadap kesehatan pernapasan, lansia, dan anak-anak. Kondisi tersebut membuat warga berharap kemarau panjang dan kabut asap segera berakhir agar ketersediaan air bersih serta kualitas udara kembali membaik.
0: Sudah gitu kemarau panjang ini juga masalah air juga kak, utama air terutama air lah ya di rumah tuh, itu pun dah mulai mengering kak di rumah. Air bersih untuk konsumsi sama untuk mandi itu udah agak kurang sekarang. Dari kakut lah ini menurut saya dari apa ya, terutama pernapasan ya bagi orang tua sama anak-anak kak. Kita mau keluar aja rasanya pun sesak napas kak. Jangankan keluar rumah, di dalam rumah tuh terasa sekali kak.
4: Nyati berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap kondisi warga yang mulai kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau panjang. Menurut Miyati, ketersediaan air bersih sangat dibutuhkan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama jika musim kemarau masih terus berlangsung. Tri Putri melaporkan.
2: Gelombang panas dan kemarau panjang mulai menjadi tantangan bagi sejumlah peternak babi di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Kondisi ini dikhawatirkan memicu stres panas pada ternak, terutama saat suhu udara meningkat pada siang hari. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Disbunak Sanggau, Ambius Anton mengatakan, keterbatasan air turut menyulitkan peternak dalam menjaga kondisi dan suhu tubuh ternak. Menurut Ambius, peternak perlu memastikan ketersediaan air serta menjaga sirkulasi dan suhu kandang agar ternak tetap nyaman dan terhindar dari stres akibat panas. Ia berharap kemarau tidak berlangsung berkepanjangan sehingga kebutuhan air untuk peternakan tetap terpenuhi dan risiko gangguan kesehatan pada ternak dapat ditekan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Ratusan umat Muslim Sanggau meriahkan tablik akbar Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarau panjang, warga Sanggau mulai kesulitan air bersih. Saya Ismailina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Karisanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
2: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
3: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
2: Wah, banyak duit dong.
3: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes? Iya, kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
2: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
3: Yang penting mah absen kan jalan. Gaji jalan.
2: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Nurrahman Ginda, SIP, dan Dim 1204 Sanggau Skado mengucapkan, selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi

0: RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, selamat siang Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Satu lagu tadi baru saja dihadirkan ya, mengawali kebersamaan kita di Musik Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Isma.
0: Oke, lagunya apa?
1: Lagunya Selamat Ulang Tahun dari Evita Mala, spesial untuk anak yang di Pontianak.
0: Oh, dikira untuk Mbak Isma. Mbak Isma belum?
1: Belum. Kemarin kan untuk spesial untuk RRI, ini spesial untuk Ananda di yang di Pontianak.
0: Oke, siap.
1: Semoga saya selalu di sana ya, Nak ya. Jaga
0: ya,
1: kesehatan. Jangan lupakan sholatnya.
0: Iya, Mak, katanya.
1: Ya, salamnya dirangkul dari Asan Cetam Petugas oleh Kak Ismaya.
0: Yuk.
1: Untuk Kak Ismaya sama petugas, salam saya selalu bersama keluarga tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Miati di Sanggau ya, HA di depan kompi. Oke, penelpon berikutnya kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Yang kedua kita Mbak Isma.
0: Oke, dari Mbak Yuni.
2: Aku.
0: Hah?
2: Ini Yuni di Landa.
0: Oke, siap. Judul lagu.
2: Saya lagu itu ya. Bahagia itu sederhana.
0: Bahagia itu sederhana. Sederhana.
2: Kita cita-cita kalau nggak salah.
0: Seperti apa itu sederhananya?
2: Bahagia itu Mbak sederhana aja.
0: Ah.
2: Ada kan?
0: Ada. Contohnya seperti apa nih Mbak Yuni?
2: Contohnya tuh gimana Mbak ya? Tapi kurang tahu gue juga Mbak. Ya. Masih tidak lagu ya.
0: Oke, siap. Gak perlu yang mewah-mewah lah ya. Cukup makan beramai dengan teman-teman itu sudah bahagia gitu ya.
2: Betul banget Mbak tuh.
0: Oke, siap. Lagu aman.
2: Iya, salamnya kita lagu aja Mbak ya dari SMPC.
0: Oke.
2: Banyak makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Yuni di Landak ya. Oke, lagunya Cita-cita Tak Bahagia Itu Sederhana. Oke. Halo. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita masing-masing.
0: Oke, siap. Judul lagu Pak El.
3: Berbeza Kasta dari Onikawa.
0: Berbeza Kasta
3: dari Onikawa.
0: Onikawa. Oke, kita cek dulu. Lagunya berbeza kasta.
3: Ada, Mbak.
0: Sebentar.
3: Onikawa.
0: Berbeza kasta dari Onikawa. Oke, siap. Oke, tapi Pak El, kalau selain dari Onikawa, ini dari Kalia Siska featuring SKA86. Mau kah?
3: Ini jauh Nikawa ada Mbak. Ini koplo Mbak.
0: Oh gitu.
3: Iya koplo.
0: Oke, siap.
3: Oke, melalui Mas. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan Pak L di Mulyau ya. Oke. Lagunya dari Okinawa ya. Berbeza kasta. Baik, siap. Oke, silakan penelpon berikutnya di belakang Pak El ada siapa? Masih di Musik Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Kak Ella di Samba.
0: Kak Ella di Samba, sudah lama tidak kedengaran suaranya. Kemana aja?
4: Ada di rumah.
0: Tapi di telepon nggak kedengaran. Oke.
4: Okay.
0: Mbak Ella, lagu kita sudah ada 3 di sini.
4: Ada lagu apa, Mbak?
0: Lagu dari Evita Mala, Selamat Ulang Tahun, Cita-cita Ta, Bahagia Itu Sederhana, Berbeza Kasta dari Okinawa.
4: Bahagia itu sederhana aja lah.
0: Enggak perlu yang muluk-muluk lah ya.
4: Iyalah. Lagunya spesial buat yang rasa aja lah.
0: Wah, untuk yang merasa ya.
4: Iya.
0: Kalau nggak ada rasa nggak usah gitu ya.
4: Iya, kalau nggak ada rasa nggak usah.
0: Oke lah kalau begitu.
4: Salamnya buat Mas, semoga tetap selalu.
0: Amin.
4: Buat Bang Lanius, buat Wanusu, Alustubu Sri, Palimin, Aimana Bella, buat Mama Indah, Bang Eko di Perintis, buat Mak Raisa, Mak Kakung. yang lainnya dirangkul aja ya Mbak, dari A sampai Z.
0: Oke.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, dengan Mbak Ella di Sambas. Baik, lagunya Bahagia Itu Sederhana. Oke, kita hadirkan dulu tiga lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita di siang hari ini di Musik Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kami masih hadir untuk Anda di sesi kedua. Silakan nanti bergabung di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp.

Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Rahman Jinda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baru saja dihadirkan lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita di layanan telepon. Nampaknya juga sudah ada yang bergabung. Kita coba terima dulu. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, siap.
1: Dari Mbak Kakung Kuburaya.
0: Oke, lagunya apa, Mbak Kakung?
1: Lagunya Dasi dan Gincu.
0: Dasi dan Gincu, oke.
1: Sapa dan salamnya untuk semuanya dirangkul aja dari A sampai Z. Untuk Mbak penyiarnya sama tugas sampai tugas sehat dan sehat selalu.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama juga ya untuk Mbak Kakung.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo. Pak Usu.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, siap. Pak Usu, lagunya apa?
2: Lagunya kah?
0: Iya. Yeah.
2: Apa ya? Rapika aja lah dari Joni Iskandar.
0: Rapika dari Joni Iskandar, oke.
2: Dengan siapa nih?
0: Dengan Mbak Isma.
2: Oh, apa kabar Mbak Isma?
0: Kabar alhamdulillah baik, kabut semakin tebal. Oke.
2: Masih kabut-kabut di daerah saya nih.
0: Sama.
2: Nah, tadi dari jam 6, dari jam 5 subuh datang ke jam 7 dan 8 masih kabut.
0: Sama Pak Usu. Iyalah. Oke.
2: Nah, salamnya buat Mbak Isma yang ikut bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Mama Boboy, Mama Merwa, Mama Yogi, Abang Lanio, Swanusu, Kak Tarida, Bang Nasrun, Bang Wedi. Yang lain dirangkul jalah tanpa kecuali dari A sampai Z.
0: Okay.
2: Tak bagi waktu jangan yang lain juga. Buat Baisma, Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, siap. Terima kasih. Selamat siang Bro Dangdut, Dangdut adalah kita dengan Pak Usu Busri di Sambas yang baru saja bergabung. Oke, kita coba terima kembali di layanan telepon. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Iya. Yeah. Oke, baik. Lagunya apa nih?
3: Seping Gusua.
0: Dari siapa tuh?
3: Pokoknya siapa saja boleh.
0: Dari siapa saja boleh. Sepiring berdua. Oke, siap.
3: Sepiring berdua.
0: Oke.
3: Yang lainnya dia kasih edit juga.
0: Oke. Baik. Oke, terima kasih. Selamat siang dengan Pak Putra Mayo dari Lanong Bonti ya. Nampaknya sinyalnya kurang bersahabat ya. Baik, di layanan WhatsApp ada siapa? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Mbak Isma.
0: Iya, Bu Sonia ya.
4: Ya, okay. Mau lagu dulu ya. Judulnya 6 kurangi 4 sama dengan 2. Vokalnya Arda Chandra. Ya.
0: 6 kurang salamnya, 4.
4: 6 kurang 4 sama dengan 2 judulnya. Vokalnya Arda Chandra.
0: Oke. Okay.
4: Salamnya buat Ibu Esti sendiri dan Ibu Farida. Buat Mbak Isma kontennya 100. Suaranya paling bagus.
0: Wow.
4: Dadah.
0: Oke, baik. Terima kasih.
4: Suaranya bagus.
0: Oke, Lagunya dari Arda ya. 6 kurang 4 sama dengan 2. Oke. 6 kurang 4 sama dengan 2 dari Arda. Oke, kita terima kembali di layanan telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Elsa.
5: Iya. Gimana? Masih dapat judul kah?
0: Judulnya kalau mau Mbak Isma terima boleh. Kalau ngojek juga boleh nih Mbak Elsa.
5: Oh, kayaknya enggak mampu ngojek deh ya, panas. Lagu sendiri aja ya.
0: Judul?
5: Lagu dari itu jalah. Rita S. Semakin menyala.
0: Semakin menyala, wow.
5: Wow, iya harus menyala dong. Walaupun air enggak ada harus menyala dong.
0: Harus menyala pokoknya.
5: Iya. Oke, okay, buat Mbak Isma sehat selalu bersama keluarga Teh Cinta. Mm-hmm. Pulangnya hati-hati. Salamnya dengan keluarga Teh Sempaja tanpa kecuali. Buat Mbak Ismanya terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan Mbak Elsa di PJS. Oke, okay, kita dengarkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita, Dasi dan Gincu. Ada Rafita dari Joni Iskandar, Sepiring Berdua dari Tia.

0: Baik, tiga lagu baru saja di playkan ya, lagu requestan dari pendengar kita di siang hari ini di Musik Pro Dangdut. Baik, selanjutnya kita coba terima dulu di layanan WhatsApp call. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Oke, siap.
1: Lagunya judul-judulan aja, Mbak Sima.
0: Judul-judulan, oke.
1: Okay. Apalagi kita rangkum aja ya, dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
1: Dan Mbak Sima-nya selamat sampai tuntas.
0: Oke, okay, baik. Yuk, terima kasih. Selamat siang dengan Pak Belalang ya, di Belangin. Oke. Okay. Di WhatsApp juga sudah antri yang gabung, kita saya bacakan dulu. Ini dengan Putra Segitiga ya. Wah, ini awal di requestnya ya. Belum jam 13.30 sudah request. Perodangdut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu tadi undang vokal Iis Dahlia. Oke, tamu tadi undang. Kita cari dulu lagunya ya. Tamu tak diundang. Oke. Dan selanjutnya di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Oke, ini dengan AI. Prodangdut adalah kita, lagu Turun Hujan Rembang Pagi Hari. Salam Putra Mayau, Pak Segitiga Selatan, Mbak Miati, Mbak Mola, Mbak Kakung, Bang Widi, Bang Darul, Pak Long, Bang Eko Abu Kocai, Bang Dendi dari KPS buat Mbak Isma. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih kembali. Selanjutnya, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Kak Isma dari Yuli di Sungai Mawang, mau request lagu Hari-Hari Cinta. Cantika Adela, terima kasih. Oke, baik. Oke, lagu requestan dari pendengar kita. Ini di WhatsApp juga sudah banyak ya. Kita hadirkan dulu lagu yang sudah di request, totallah bersama kami, dan di WhatsApp masih

Oke, lagu requestan dari pendengar kita sudah kita hadirkan. Semoga terhibur ya. Pukul 14 lebihnya 42 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Dan saatnya saya bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Tapi mohon maaf, tidak semua lagu yang direquest bisa saya putarkan karena keterbatasan waktu ya. Mohon maaf. Dan ini selanjutnya lagu yang sudah direquest tadi, lagu dari Aike Podisubungku. Nah, Mbak Ismani masih bingung nih, judul lagunya sudah disebutkan tetapi penyanyinya siapa ya. Jadi untuk pendengar semuanya, jikalau bergabung di WhatsApp, di layanan telepon dan juga di WhatsApp call, mohon disebutkan nama penyanyinya ya. Baik, WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Selamat siang Pro Dangdut dengan Bi Yul. Baru gabung lagi nih, mau request lagu Ona Sutra Barcelona. Oke, siap. Selanjutnya dari Sisi, lagunya Rambut dari Evita Mala. Salamnya buat semuanya aja dari A sampai Z, buat mbaknya terima kasih. Mama Indah di Ngabang mau request lagu Imam S. Arifin, buat Mbak Isma lagi bertugas. Terima kasih, selamat siang ya. Baik, dan saatnya saya ambil lagunya secara acak ya. Dan tadi juga sudah ada beberapa lagu yang sudah di request oleh pendengar kita yang bergabung di layanan telepon. Dan saya putarkan lagu yang sudah kita tampung juga dan yang sudah bergabung di WhatsApp. Tetaplah bersama kami di Prodangdut Dangdut adalah kita.

Sekarang pukul 14 lebihnya 53 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini usai sudah kebersamaan kami menemani pendengar di Sanggau Siang di edisi hari ini ya. Dan terima kasih untuk pendengar semuanya yang sudah bergabung bersama kami di layanan telepon, di WhatsApp dan juga WhatsApp call. Dan mohon maaf tidak semua lagu bisa saya putarkan karena keterbatasan waktu. Sampai jumpa di lain waktu, di lain hari, di lain kesempatan, masih di program yang sama, Prodangdut adalah kita. Dan selanjutnya pendengar akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau sore bersama rekan CJK, tentunya juga akan menghadirkan beragam informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini. Selamat sore, salam sehat dan salam sejahtera, dan selamat menikmati suasana akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta dimanapun Anda saat ini. Dan pada kesempatan saat ini, edisi Sabtu 12 September 2026, pada kesempatan saat ini Anda akan kami temani bersama saya, Jeki di meja share, ada Herman dan Rizky di meja operator beserta kru yang bertugas di Sanggau sore ini akan menyajikan beragam informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Untuk mengawali program acara ataupun edisi untuk sore ini bersama saya nanti dengan satu buah program acara di Green Radio dengan satu topik sampah di musim kemarau, ancaman lingkungan sanggau seperti itu. Tentunya ini menjadi satu catatan penting bagi kita sebagai warga negara Indonesia khususnya di Kabupaten Sanggau ini berkenan dengan lingkungan, ya, lingkungan bersih begitu. Nanti kita akan dengarkan bincang-bincang kami bersama narasumber kami yang hadir langsung melalui via Zoom. Saat ini ada Pak Sumardi, ini Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Sanggau. Kami sapa terlebih dahulu beliau. Selamat sore, Pak Sumardi.
1: Selamat sore, Bang.
0: Oke, okay, baik.
1: Dengan semuanya.
0: Ya, dengan Jeki di sini, Pak Sumardi.
1: Terima kasih, Bang Jeki. Ya, selamat sore, Bang Jeki.
0: Baik. Terima kasih. Sehat, Pak, ya?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat, Bang.
0: Tapi ini saya lebih akrab disapa dengan Pak siapa ini?
1: Pak Le juga bisa.
0: Pak siapa?
1: Pak Le.
0: Pak Le, ya.
1: Pak Le. Ya. Baik, biasa baik. Masyarakat menyapa kita Pak Le.
0: Oh, Pak Le begitu ya, Pak. Oke, baik.
1: Iya.
0: Baik. Pak, kita langsung ya dengan apa namanya tema kali ini, topik begitu terkait dengan sampah di musim kemarau. Ini ancamannya di lingkungan sanggau ini, tentu ini menjadi PR kita bersama, bukan dari pemerintah begitu ya, Pak, ya.
1: Dan
0: ya, kalau kita berbicara dengan kondisi sampah di Kabupaten Sanggau ini ya, Pak, ya, selama musim kemarau saat ini bagaimana kondisinya? Tentu akan ada perbedaan antara musim kemarau ataupun di musim penghujan seperti itu, Pak. Silakan, Pak.
1: Baik, Bang Jeki. Jadi selamat sore kepada kita semuanya. Selamat sore kepada pendengar RRI.com, RRI Sanggau. Ya. Jadi pada hari ini kami kembali diminta untuk mengisi atau menjadi narasumber dalam kegiatan Green Radio dari RRI Sanggau. Jadi sekali lagi terima kasih kepada RRI Sanggau yang senantiasa memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengisi kegiatan-kegiatan terutama terkait dengan pengelolaan sampah. Jadi pada hari ini kami diminta untuk kembali menjadi narasumber, dan tema kita pada hari ini terkait dengan sampah adalah sampah di musim kemarau, ancaman lingkungan di Kabupaten Sanggau. Terkait dengan apa, dengan kondisi sampah di Kabupaten Sanggau terutama di musim kemarau ini, perlu kami sampaikan kepada kita semuanya pendengar RRI Sanggau bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Sanggau selama musim kemarau panjang saat ini sedang menghadapi, harus jujur kami sampaikan, tantangan berat dan mengalami terutama terkait dengan hambatan operasional. Ini seperti itu. Jadi pada dasarnya kombinasi fenomena iklim kita El Nino saat ini, termasuk juga keterbatasan dengan apa operasional, termasuk juga dengan kebiasaan masyarakat sendiri yang masih ada sebagian masyarakat yang membuang sampah sembarangan, sehingga terjadi memicu adanya tumpukan sampah di beberapa tempat, terutama di apa di parit, sungai maupun drainase. Ini kita lihat beberapa fenomena yang terjadi. Jadi pada dasarnya memang ini kondisi sampah yang ada di tempat kita, terutama di musim kemarau ini. Jadi ada berapa memang ya perlu kami sampaikan di sini terkait dengan sampah di musim kemarau. Yang pertama terkait dengan semakin banyaknya sampah yang ada, terutama timbul terutama di pinggiran sungai yang di tempat kita, karena setelah setelah sungai kering, yeah, itu banyak sekali ternyata kita temukan sampah-sampah di pinggiran sungai yang pada waktu airnya pasang itu tidak nampak sampahnya, tetapi setelah sungai kering itu nampak sekali, banyak sekali tumpukan sampah. Itu yang pertama. Yang keduanya juga terjadinya apa, hambatan terkait dengan pengangkutan akibat operasinya juga, seperti pada hari ini, Bang, yang kami alami sendiri di Dinas Lingkungan Hidup. Jadi bahwasana pada hari ini sebetulnya kami akan melakukan kegiatan dalam arti pengisian BBM, terutama BBM solar. Namun ternyata setelah kita lakukan antrian di SPBU, ternyata tidak dapat atau belum dapat. Ini seperti itu. Jadi sedikit menggambar terkait dengan operasinya, terutama untuk pengangkutan sampahnya. Yang ketiganya juga terkait dengan volume sampah. Jika ada kegiatan event-event yang yang cukup besar, sehingga timbulan sampah itu semakin semakin besar. Seperti beberapa waktu lalu kita ada kegiatan festival Sabang Merah atau Sabang Merah Festival Red UMKM yang ada di Arung Globa ini, menimbulkan tumpukan sampah atau timbulan sampah yang semakin meningkat. Ini beberapa kondisi yang ada di tempat kita, termasuk juga adanya risiko lingkungan yang diakibatkan oleh sampah yang ada saat ini. Tumpukan sampah di pinggiran sungai otomatis membuat apa estetika sungai juga tidak baik, termasuk juga menimbulkan bau, termasuk juga mengakibatkan adanya pencemaran air yang diakibatkan oleh sampah-sampah tersebut. Jadi pada inti seperti itu Bang, jadi ada beberapa poin terkait dengan apa kondisi sampah di musim kemarau di Kabupaten Sanggo pada saat ini. Yang pertama terkait dengan semakin banyaknya sampah yang timbul karena sungai kering. Keduanya termasuk juga ada sedikit hambatan di tempat kami terkait dengan pengangkutan sampahnya karena ketersediaan BBM. Yang ketiganya juga volume sampah cukup meningkat apabila ada event-event kegiatan, termasuk juga risiko lingkungan yang diakibatkan oleh oleh sampah terutama yang ada di TPA. Demikian Bang.
0: Oke, baik. Menarik ya Pak, kalau melihat yang menjadi lebih berisiko di saat musim kemarau ini seperti yang disampaikan tadi. Ini mengapa sampah ini menjadi lebih berisiko Pak pada saat musim kemarau begitu?
1: Terima kasih Bang. Kalau terkait dengan sampah sangat berisiko di pada musim kemarau. Perlu saya sampaikan Bang, memang ini termasuk juga perilaku yang ada di masyarakat kita Bang ya. Kebiasaan masyarakat kita biasanya juga menyisihkan sampah tanda petik ya, tanda petik menyisihkan sampahnya yang ada di rumah tangga itu biasanya mereka melakukan kegiatan pembakaran itu yang boleh dikatakan sedikit apa membuat risiko, bukan sedikit lagi kan, ini sangat berisiko karena memang ini kebiasaan kebiasaan kita, masyarakat kita yang masih ada sebagian yang melakukan kegiatan pembakaran sampah ini sangat berisiko sekali, apalagi dengan kondisi saat ini berapa sekali sangat berdampak di tempat kita adanya apa berikapi juga adanya risiko kebakaran kalau misalkan nanti kita adakan pembakaran sampah di tempat kita, termasuk juga mohon maaf juga kan dengan adanya pembakaran tersebut tentunya akan menimbulkan polusi, termasuk juga polusi ya, termasuk juga ada bisa menimbulkan sumber penyakit dan sebagainya. Ini beberapa hal. Jadi memang kebiasaan masyarakat kita yang masih melakukan pembakaran ini memang yang terjadi, memang harus diakui juga memang masih ada juga seperti itu. Jadi mohon ya kepada kita semuanya pada kesempatan kali ini, memang secara aturan memang tidak boleh lagi ada pembakaran sampah. Sebisa mungkin sampah-sampah yang dihasilkan oleh kita terutama di rumah tangga bisa kita kendalikan, bisa kita pilah, bisa kita buang pada tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sanggo, terutama di beberapa sudut kota di kita ini kan ada TBS dan kontainer yang bisa kita kita manfaatkan sebagai sarana untuk pembuangan sampah kita. Jadi sekali lagi tolong kepada kita semuanya untuk tidak melakukan pembuangan sampah apalagi daripada musim kemarau seperti ini sangat berisiko sekali. Banyak sekali juga kejadian-kejadian yang terjadi ini karena sampah. Nah, termasuk juga kalau kita kita baca juga di media massa termasuk di media elektronik juga kita lihat juga beberapa TPA yang ada di daerah di Jawa sana itu banyak sekali TPA yang terbakar itu juga apa? Juga diakibatkan adanya praktek-praktek pembakaran yang tanpa apa peran pembakaran liar itu seperti itu. Jadi ini sangat berbahaya sekali apabila ada masih ada praktek-praktek pembakaran sampah. Demikian Bang.
0: Oke, artinya dari unsur sengaja, kalau yang unsur sengaja ini kan memang tidak boleh begitu. Kalau yang tidak sengaja begitu ya Pak ya.
1: Betul Bang. Jadi kalau yang disengaja tidak boleh. Kalau misalnya tidak disengaja pun ada aturan khusus Bang sebetulnya. Termasuk juga misalkan memang sekarang ini kan ada namanya kegiatan pembakar sampah yang diizinkan, tetapi ada beberapa aturan di sana yang mengikat dan memang harus diatui termasuk juga perizinan-perizinannya. Memang ada kegiatan misalkan ada pembakaran sampah untuk apa untuk menjadi bahan baku segala macam BBM dan sebagainya itu ada, tetapi ada aturan-aturan khusus yang mengikat. Termasuk juga penyiapan dokumen lingkungannya, apakah dia kalau skala rumah tangga atau skala industri kecil mungkin perlu SPPL, kalau misalnya skala yang lebih tinggi perlu ada dokumen UKPR, termasuk juga kalau lebih besar lagi ada AMDAL dan sebagainya. Jadi memang pembakaran sampah ini memang aturannya sangat ketat sekali. Jadi sebisa mungkin lah, walaupun sedikit, sebisa mungkin ini sangat-sangat kita hindari terkait dengan pembakaran sampah. Nah, memang kalau kita mau menyelesaikan sampah lebih cepat dibakar seperti api ini memang sangat-sangat berisik sekali dan memang sangat-sangat dilarang jika tidak diikuti dengan atau dengan perizinan dan sebagainya sesuai dengan apa sesuai dengan volume sampah yang dibakar. Ini seperti itu, Bang.
0: Oke, baik. Artinya walaupun yang sedemikian pun memang tidak diizinkan begitu ya, Pak ya. Dan Pak, kalau melihat dari pada musim kemarau ini, Pak, yang menyebabkan volume sampah rumah tangga ini meningkat ini, Pak. Ini apa ini, Pak?
1: Gini, Bang. Jadi sebetulnya kalau kita lihat antara musim penghujan dengan musim kemarau, sebetulnya kalau volume sampah itu kurang lebih sama, Bang. Tidak begitu jauh, kan?
0: Ya.
1: Tidak begitu jauh. Tidak begitu jauh dengan volume di bulan yang ada. Biasanya kalau di bulan sampah yang sangat banyak itu biasanya pada kalau kita pengalaman kita selama ini yang kita berjegemen di lapangan, Bang, ya itu kalau misalkan volume sampah banyak itu biasanya pada musim-musim jika ada musim buah dan sebagainya itu memang volume akan semakin meningkat. Jadi kalau terkait dengan musim penghujan dengan musim kemarau sebetulnya volume sampah tidak begitu berpengaruh, hanya memang risikonya itu kalau di musim kemarau seperti ini jika ada pembakaran sampah ini risikonya sangat berat sekali, Bang. Jadi kenapa kami sampaikan tadi di awal memang aturannya sudah sangat sangat sangat tidak bisa sekali adanya pembakaran sampah, apalagi di musim-musim seperti ini. Ini boleh dikatakan sangat kita hindari. Jadi kalau terkait dengan timbulan sampah, apakah ada perbedaan dengan musim kemarau dengan musim? Saya rasa tidak begitu berbeda. Yang sedikit berbeda memang kalau misalkan ada pas musim buah, termasuk juga ada event-event hari besar seperti hari besar keagamaan, itu memang volume sampah sedikit meningkat. Ya seperti itu, Bang.
0: Oke, arti sebenarnya kalau sampah ini kan kecuali ada warga sekian yang keluar dari kota Sanggau ini barulah berkurang begitu ya, Pak ya. Tapi kalau memang setiap hari tetap sampah itu akan tetap juga begitu ya, Pak ya. Bahkan ada nambah
1: betul,
0: sedikit
1: betul,
0: begitu
1: Bang.
0: Ya.
1: Betul. Jadi gini, Bang. Jadi sebetulnya kan kalau sampah ini kan korelasinya kan dengan jumlah penduduk.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kalau kenapa di Kecamatan Kapuas, terutama di kotanya ini, volume sampah sangat meningkat karena memang ini kan boleh dikatakan pertama adalah ibu kota kabupaten, keduanya kan pusat-pusat industri, pusat-pusat pertokoan, pusat-pusat kegiatan pelayanan publik kan ada di kota, sehingga banyak sekali sampah-sampah yang ada di tempat kita. Lain ceritanya memang beberapa kecamatan memang terutama di daerah-daerah yang mungkin seperti kayak kecamatan yang agak jauh mungkin volume sampahnya kan juga tidak terlalu banyak. Saya sekali ini terkait juga dengan termasuk juga jumlah penduduk, termasuk juga dengan aktivitas yang ada di sekitar kita, apalagi di Kota Sanggau ini, Bang. Ini kita lihat geliat-geliat potensi industri ini semakin banyak, terutama semakin banyak mencampurnya itu supermarket-supermarket yang ada. Kita lihat kalau di data kami beberapa waktu lalu kurang lebih kalau kita lihat ada sekitar belasan apa supermarket yang kita catat 27 kalau tidak salah. Tetapi ini sudah makin meningkat lagi kan, yang meningkat lagi seperti di yang kita baru-baru ini di Jenderal Yani sudah ada lagi supermarket yang berdiri di situ kan gitu kan. Ini ditambah lagi kita lihat kemarin, baru kita lihat kemarin di daerah Semboja sudah ada lagi kan. Nah, jadi ini sangat peningkatan-peningkatan ini dengan adanya semakin banyaknya minimarket, supermarket, otomatis potensi sampahnya semakin meningkat. Ditambah lagi dengan ada kegiatan seperti KMBG segala macam itu kan, itu potensi sampahnya juga semakin meningkat. Ini kebanyakan semua yang ada terjadi di kota. Ini seperti itu. Jadi ini korelasi jumlah sampah ini, jumlah sampah adalah dari hasil jumlah penduduknya juga semakin banyak, termasuk juga aktivitas baik industri, pertokoan dan sebagainya. Ini seperti itu, Bang.
0: Baik, artinya yang semakin bertambah seperti yang tadi disampaikan begitu ya. Yang disampaikan tadi bertambah, kemudian itu sampah yang ditambahkan sejenis plastik atau apa nih, Pak?
1: Hampir-hampir rata semuanya, Bang. Jadi seperti kemasan-kemasan bekas makanan itu juga banyak, termasuk juga plastik juga banyak, termasuk sisa-sisa makanan juga banyak. Ini kita lihat. Jadi kalau misalnya kita ambil sampel dengan satu TPS yang ada di Kota Sanggo saja, kita ambil sampel kan, itu hampir sampah ada yang di situ. Itu kalau kita lihat bungkus-bungkusan bekas-bekas kemasan makanan, termasuk juga bekas-bekas makanan kita, sampah-sampah yang masih kategori anorganik yang sebetulnya masih bisa kita sisihkan di rumah tangga kita, tetapi dibuang ke TPS. Termasuk juga botol-botol banyak sekali, bekas botolan, botol apa, minuman kaleng dan sebagainya, itu sangat banyak sekali. Termasuk juga ini di Kabupaten Sanggo, di Kota Sanggo ini banyak juga masyarakat nyumbang sampah itu, mohon maaf kan, seperti perkakas-perkakas rumah tangga pun dibuang ke TPS kita, seperti bekas-bekas tempat tidur, terus bekas lemari dan sebagainya, kursi, nah, itu juga banyak sekali dibuang ke TPS juga, sehingga apa mengakibatkan yang sebetulnya TPS itu hanya untuk tempat penampung sampah. Misalkan seperti sampah-sampah botol plastik dan sebagainya, karena ada sampah-sampah seperti itu tidak muat. Jadi estetika sekitaran TPS itu tidak baik, ini gitu, seperti itu kan. Jadi banyak sekali berserakan sampah-sampah yang sebetulnya yang tidak boleh dibuang ke TPS, tapi dibuang ke TPS kita. Jadi pada dasarnya seperti itu. Jadi semakin banyak aktivitas kegiatan, semakin banyak timbulan sampah yang ditimbulkan. Intinya seperti itu, Bang.
0: Ya,
1: yang ada.
0: Baik. Tapi kan selama ini kita melihat ada toko-toko yang warna-warni begitu, Pak. Itu kan sudah tidak menerapkan untuk menyiapkan apa ya, plastik nih, Pak. Ini kan salah satu contoh yang baik begitu. Apakah yang baru-baru muncul ini harus diterapkan seperti itu, Pak, biar mengurangi sampah begitu?
1: Semuanya sama, Bang. Jadi semua, jadi kalau toko-toko yang warna-warni itu memang mereka tidak menyediakan kantong plastik, iya kan. Tetapi kan juga masih banyak sekali kan apa bekas-bekas seperti botol dan sebagainya juga kan yang dihasilkan mereka kan. Termasuk juga misalkan kan di tempat mereka itu bukan hanya menjual kayak apa kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, tetapi juga di situ juga menjual, termasuk juga kan ada juga yang toko yang apa minimarket yang menjual juga makanan, seperti nasi dan sebagainya kan, termasuk juga di situ juga menyediakan kopi dan sebagainya kan, yang seperti itu bekas-bekas kemasan-kemasan bekas kopi, bekas-bekasan kemas makanannya itu kan juga makan di tempat, dibuangnya juga di situ kan, gitu kan. Nah, ini yang makin nambah sekali beban apa beban sampahnya di tempat kita. Apalagi mereka rata-rata semuanya, walaupun sudah kita sampaikan, sudah kita himbaukan kepada pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sanggo, Kota Sanggo terutama, itu bisa menghimbau, menyampaikan kepada masyarakat, terutama kepada pembelinya itu untuk memilih sampahnya masing-masing, atau ke pelaku usahanya itu juga menyediakan sarana pemilihannya. Tetapi ternyata mohon maaf, hampir semua pelaku usaha di tempat kita itu tidak mempunyai sarana prasarana seperti itu, yang ada hanya disediakan tong sampah, itu pun sangat-sangat terbatas. Bahkan kita lihat ada beberapa minimarket tidak ada sarana prasarana sama sekali, hanya menyediakan kadang kantong plastik pun kantong plastik seadanya kan, yang seperti itu, kantong penyimpanan untuk sampahnya. Jadi ini memang jadi apa permasalahan yang sangat kompleks di tempat kita juga. Jadi pelaku usaha sarankan juga kami bawa kepada kita semuanya, tanda petik, oke lah, yuk kita, walaupun kita berusaha untuk mencari keuntungan, tetapi kita juga pikirkan keuntungan tersebut, apa kegiatan tersebut akan menimbulkan dampak seperti adanya sampah. Mari sediakan sarana-sarana pengolah sampah di tempat tokonya masing-masing, terutama sarana-sarana tempat pemilihan sampahnya, tong sampah yang terpilah saya disiapkan segala macam, termasuk juga mengimbaukan kepada masyarakat yang ada di apa pembelinya supaya untuk mengolah sampahnya. Seperti sekarang ini, Bang Vinendama, yang terjadi di tempat kita ini, kalau misalkan Abang berjalan sekitar di Tanjung Kapuas, itu kan ada fenomena ada pasir itu kan.
0: Betul.
1: Itu luar biasa sampahnya sekali, Bang. Luar biasa sampah sekali. Banyak pedagang di sana, kalau kita lihat kurang lebih ada belasan pedagang lah yang di sana, ada pedagang-pedagang yang datangnya sore, termasuk juga yang pedagang yang hampir setiap hari juga di sana. Tetapi mohon maaf kan, apakah mereka menyediakan tempat sampah? Hampir-hampir pedagang tersebut tidak menyediakan sarana seperti itu. Banyak sekali masyarakat, pengunjung itu buang sampah sembarangan. Apa yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dari kami, Bang? Sudah banyak yang kita laksanakan kegiatan di sana, kan? Kita bersihkan setiap saat, termasuk juga kita bantu juga kepada mereka, kita himbau, kita sediakan tempat sampah di sana. Tetapi apakah masyarakat sudah melakukan kegiatan-kegiatan untuk menjaga lingkungan tersebut dengan baik? Masih banyak sekali, Bang, masyarakat kita itu, kalau misalkan abang lihat itu, misalkan nanti besok pagi jalan abang ke sekitar itu, luar biasa sampahnya, Bang,
0: Ya.
1: berserakan. Nah, jadi inilah PR kita bersama, masyarakat kita bersama, masyarakat kita ini. Jadi peran sertanya itu boleh dikatakan masih sangat rendah, terutama hal kecil saja lah. Hal kecil saja seperti tidak membuang sampah sembarangan itu, ternyata juga masih banyak masyarakat kita yang masih mempunyai kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Jadi pada momen ini, kegiatan Green Radio ini, kami mengajaklah kepada kita semuanya membantu kami sedikit saja, kan, untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ini seperti itu. Sampah yang ada itu dikumpulkan, dimasukkan ke tempat-tempat atau wadah-wadah yang sudah disiapkan di tempat-tempat keramaian-keramaian tersebut. Insya Allah lah, kami dari Dinas Sel akan selalu mengadakan kegiatan pengangkutan sampah. Jadi sedikit membantu kami, jadi tidak perlu kami mengumpulkan atau menyapu lagi, mengungut lagi di sekitaran-sekitaran sungai tersebut. Tapi sampah sudah terkumpul, sehingga kami tinggal melakukan pengangkutan. Jadi demikian, Bang.
0: Oke, baik Pak, ini menarik Pak, seperti yang disampaikan tadi, yang fenomena-fenomena yang baru seperti pasir yang timbul begitu ya, sungai Sungai Kapuas yang surut begitu. Nah, kalau dari pedagang-pedagang atau UMKM yang ada di sana itu, kalau untuk memberi efek jeranya itu apa salahnya Pak kalau diberi semacam sanksi atau apa begitu Pak, biar mereka jera begitu? Ini kan sebenarnya kesadaran mereka ini sebenarnya, kalau tidak disangsikan pun ini sebenarnya kesadaran begitu kan, hari ini untuk berjualan di situ, kemudian besok kan lagi, apakah tidak melihat sekitar itu yang sampah yang menumpuk begitu Pak? Ini bagaimana ini Pak?
1: Ya, inilah Bang yang menjadi problem bagi kita semuanya. Sebetulnya secara regulasi, secara aturan sudah jelas Bang ya, terkait dengan aturan-aturan yang mengikat di sana. Ini seperti itu kan. Kita punya Perda kan nomor 6 tahun 2015 terkait dengan pengolahan sampah. Itu sudah diatur semuanya Bang. Jadi ada pasal di sana yang menyampaikan bahwa jika membuang sampah di luar atau di apa bukan pada tempatnya itu ada denda dan sebagainya, termasuk ada peringatan dan sebagainya. Tetapi memang ini jadi PR kita bersama. Hingga hari ini memang yang kami lakukan itu memang masih sebatas memberikan himbauan dan memberikan sosialisasi kepada baik pedagang, kepada masyarakat. Tetapi apakah nanti ke depannya akan diperlakukan semacam itu seperti itu dan sebagainya? Sudah pasti Bang, sudah pasti. Karena bagaimanapun kalau kita tidak berlakukan regulasi-regulasi yang sudah ada itu, kondisinya akan seperti ini, kan, seperti itu kan. Kita tidak juga tidak apa tidak mau juga kan selamanya itu regulasi yang ada itu kita biarkan, kita tidak gunakan untuk menjadi apa sesuatu apa apa efek jera lah kepada masyarakat, kepada termasuk juga kepada pedagang. Sebetulnya kalau kerjasama dari pedagang itu paling tidak mereka sudah menyiapkan minimal lah kantong atau misalkan mungkin karung tempat wadah bekas-bekas dia jualan, sebetulnya juga tidak terlalu rumit seperti ini kan. Juga pada saat misalkan ada pembeli yang ingin membeli, dia disampaikan saja kan, nanti setelah kalian makan dan minum jangan dibuang, ini kami sudah siapkan wadah untuk tempat penyimpanannya. Itu seperti itu Bang. Tetapi kadang-kala kan mohon maaf kan, pedagang pun juga tanda petik lah masih ada yang acuh tak acuh dengan terkait sampah, karena mereka juga berpikiran nanti sampah berserakan pun ada orang petugas, ada orang dinas lingkungan hidup akan membersihkan. Ini seperti itu. Jadi ini memang menjadi warning bagi kita semuanya lah. Jadi kenapa kata di kami sampaikan, sering kalau misalkan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semua yang lihat status saya itu, sering kami buat status, yuk bantu kami sedikit saja. Tidak perlu banyak, yang penting Seperti tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampahnya itu ke tempat yang sudah disiapkan, sudah disediakan kami. Banyak kok di Kota Sanggo ini tempat wadah sampah TPS yang luar yang kita siapkan. Ada kurang lebih yang ada hingga saat ini 117 TPS yang warna oranye yang ada di sepanjang apa sudut-sudut kota yang ada di Kota Sanggo. Termasuk juga ada 8 kontainer yang kita siapkan di sudut-sudut kota. Itu bisa kita manfaatkan. Banyak alasan juga, oh Pak, TPS di sebelah sini sudah penuh dan sebagainya. Mohon maaf kan, TPS yang Anda kan bukan satu. Ini seperti kan ada 117, silakan buang di tempat lain kan seperti itu. Termasuk juga fenomena yang ada terjadi di tempat kita ini kan masih banyak masyarakat kita yang masih buang sampah itu bukan pada jam yang ditentukan. Ini menjadi semakin banyak sekali permasalahan yang ada di tempat kita. Ini yang ada seperti hari ini kan Bang kan. Kita lihat kan, kami memang sudah melakukan kegiatan buang sampah malam hari karena memang kami mobil kami akan antri BBM dan sebagainya. Kami lihat hari ini luar biasa sampah-sampah siang harinya di beberapa TPS yang ada di tempat kita, Bang. Ini menjadi persoalan yang sekunder bagi kami kan, apalagi implikasinya kan dengan semakin banyaknya apa kami harus menurunkan armada lagi turun lagi di siang harinya kan otomatis kan berefek juga kepada semakin banyaknya kan BBM yang keluar kan itu kan sementara dengan kondisi keterbatasan kita saat ini memang menjadi persoalan yang cukup serius. Jadi ini apa menjadi atensi bagi kita semuanya. Lalu, yuk kita ya kita ini kan mohon maaf kan sebetulnya kan sangat simpel sangat mudah sekali yang kita lakukan buang sampah. Kalau bisa sesuai dengan aturan jam buang sampahnya ditaruh juga ditempatkan apalagi masyarakat kita ini bisa memilah sampah sampah-sampah organik bisa kita olah untuk kompor dan sebagainya organik bisa kita apa kerjasamakan dengan pengepul termasuk juga bisa kita jual ke pengepul atau kita daur ulang ini seperti itu jadi sampah-sampah yang kita buang itu hanya sampah-sampah yang tidak digunakan lagi atau tidak termanfaatkan lagi atau sampah residu. Jadi itu Bang. Jadi memang berat sekali lah untuk kita saat ini untuk

0: apa anu apa produk-produk dari sampah bang, seperti kayak apa mohon maaf kalau misalkan kita cedera mata yang ada, yang kita untuk apa, untuk kata misalkan kita main ke Jogja sana pasti kita beli cedera mata kan sebagian besar kan dari sampah. Kita tidak sebelum bicara itulah, belum bicara sampai ke sana lah efek apa produk-produk turunan dari sampah yang sebetulnya sangat banyak sekali kan. Nah, seperti kayak misalkan bisa dijadikan biosolar, bisa dijadikan batako, bapeng blok dan sebagainya. Nah, kita tidak usah bicara itulah untuk saat ini karena yang kita bicarakan sekarang ini sebenarnya yang masih yang sangat-sangat dasar sekali. Jangan buang sampah sembarangan dan taati jam buang sampah. Itu saja sebetulnya untuk saat ini. Belum lagi kita bicara yang seperti yang di Pontianak, di Jawa yang turunan produk sampahnya sudah sangat luar biasa dihasilkan.
1: Ya, apa yang disampaikan Bapak tadi memang terutama untuk berpikir kreatif mereka begitu ya Pak. Tapi sebelum ke sana untuk memikirkan kreatifnya juga, tapi kesadaran masyarakat juga di sini juga masih apa ya di bawah ambang lah begitu ya Pak ya.
0: Betul betul Bang.
1: Pak, menarik ini seperti yang disampaikan tadi Pak, waktu yang sudah ditentukan tapi masyarakat tidak mengikutinya begitu. Nah ini bagaimana waktu yang tepat untuk membuang sampah kemudian sehingga masyarakat ini, dan saya juga sering juga menemukan begitu ada yang buang sampah tuh apa ya subuh kemudian sekitar jam 8 pagi begitu. Nah ini yang sebenarnya yang ditentukan begitu waktunya ini bagaimana ini Pak?
0: Jadi gini Bang, jadi sebetulnya kan sesuai dengan surat edaran yang dari Bapak Bupati itu bahwa disampaikan bahwa jam buang sampah kita di Kota Sanggu ini adalah dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi. Ini seperti itu. Jadi harapan kita, kenapa kita buat edaran seperti itu, himbauan seperti itu, harapan kita pada saat jam-jam kerja di siang hari tidak ada lagi tumpukan sampah yang ada di TPS sehingga estetika kota itu terjaga. Ya seperti itu Bang. Itu yang pertama. Yang kedua juga, kenapa kita buat aturan seperti itu? Karena jangan sampai pada saat kita melakukan pengangkutan, kita lakukan pengangkutan pada jam-jam sibuk. Takut juga kan, karena selama ini banyak sekali pengalaman yang terjadi di tempat kita. Dan pada saat kita melakukan pengangkutan, jam sibuk, jam antara anak sekolah, jam mau ke kantor dan sebagainya, masih ada pengangkutan sampah, itu juga mengakibatkan kerawanan lalu lintas dan sebagainya. Jadi kenapa kita buat itu kan itu. Jadi pada dasarnya itu harapan kita jam buang sampah dari jam sore jam jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi. Setelah itu, setelah waktu itu, jadi kita lakukan pengangkutan sampah. Harapan kita memang seperti itu, siang hari tidak ada lagi tumpukan sampah sehingga estetika kota itu terjaga. Rasanya juga sangat malu jika terutama kalau misalkan ada kegiatan event-event yang mendatangkan misalkan tamu dari luar, nah, sementara TPS maupun kontainer masih banyak sampah dan sebagainya. Itu kan juga sangat sangat sekali juga rasanya kita juga malu juga kan. Ini seperti itu Bang. Jadi maksudnya seperti itu. Kenapa kita buat jam buang sampah di malam hari? Banyak-banyak, bukan hanya di Kota Sanggu Bang. Tapi kalau kita lihat di beberapa kota di Indonesia, termasuk yang saya jauh kita mungkin ke Kota Pontianak, itu di sana sudah sangat ketat sekali terkait dengan jam buang sampahnya. Bersyukurlah di Kabupaten Sanggu ini masih ada toleransi. Misalkan masih ada buang sampah, mohon maaf, termasuk juga keluarga kita sendiri. Pada saat pas berangkat ke kantor atau mengantar anak sekolah, pasti di motornya biasanya juga membawa sampah. Sementara jam buang sampahnya kan sudah selesai kan gitu kan. Tetapi apakah kita larang, kita tolak? Alhamdulillah selama ini masih bisa kita terima. Kita terima. Paling kita sampaikan, besok jangan diulangi Bapak, Ibu, Saudara, ini seperti itu kan. Tapi kalau di Kota Pontianak, Bang, mohon maaf, itu sudah sangat ketat sekali. Itu kalau ada masyarakat buang sampah di siang hari itu langsung dikenakan apa denda dan sebagainya kan gitu kan. Bahkan untuk mencari TPS maupun kontainer di Kota Pontianak itu sangat susah sekali. Nah, sementara di Kota Sanggu kita keluar dari gang biasanya sudah ada TPS kan gitu kan. Nah, ini sangat mempermudah sekali. Sebetulnya sudah sangat-sangat apa luar biasa sekali perhatian pemerintah daerah Kabupaten Sanggu ini untuk dalam rangka masyarakat itu untuk membiasakan buang sampah pada tempatnya. Intinya seperti itu, Bang.
1: Ya, apakah memang harus di Sanggau ini di

0: terapkan seperti itu, Pak, biar lebih memberi efek jera begitu kepada masyarakatnya.
1: Betul Bang, jadi betul. Jadi ini beberapa waktu lalu kita juga sudah berkolaborasi juga dengan apa, dalam arti kita juga sudah bersama-sama juga duduk bersama juga dengan instansi terkait, karena untuk penegakan perda ini kan ranahnya ada di dinas lain, ini seperti itu kan. Kita juga sudah itu ya, jadi mudah-mudahan lah, mudah nanti ada aturan-aturan turunannya. Kita sudah punya perda, tetapi memang peraturan bupatinya belum ada. Jadi mudah-mudahan secepatnya sehingga apa, penegakan perda itu bisa kita lakukan, sehingga masyarakat kita itu ada efek jera lah untuk tidak buang sampah sembarangan, termasuk juga untuk tidak buang sampah di luar jam yang sudah ditentukan.
0: Betul, Pak. Ya, Pak, ini menarik nih, Pak. Kalau limbah B3 ini kan yang sangat berbahaya sekali, Pak. Ini kemana arah dari masyarakat ini untuk membuang sisa limbah B3 ini, Pak?
1: Jadi terima kasih Bang. Kalau terkait dengan limbah B3 ini boleh dikatakan sangat PR yang luar biasa Bang kan. Tanpa kita sadari Bang, sebetulnya itu di sekitar kita itu banyak sekali limbah B3 yang apa yang kita dapatkan atau kita hasilkan, yang kita temui. Di tempat kita ini fenomena termasuk juga luar biasa itu adalah tidak seperti di tempat-tempat lain kan. Kalau mohon-mohon, kebetulan kami dari apa, dari Jawa itu, di sana di Jawa itu kalau kita menemukan BK itu sangat susah sekali Bang. Tetapi kalau di Sanggo ini, dimanapun tempat banyak sekali bengkel. Pernah kita juga inventaris juga di kota Sanggo ini, ada kurang lebih 37 bengkel yang ada di kota Sanggo. Sementara mohon maaf, bengkel ini salah satu penghasil limbah B3 paling banyak yang ada di tempat kita Bang. Terutama apa? Karena bengkel-bengkel ini hampir setiap hari itu mereka menghasilkan B3 seperti oli dan sebagainya. Hampir setiap hari. Katakanlah misalkan satu hari saja satu motor melakukan kegiatan penggantian oli. Ini untuk motor ya, belum lagi kita bicara mobil. Untuk motor rata-rata 1 liter. Dan kalikan dengan 37 bengkel tersebut kan, itu sudah luar biasa Bang. Ini tanpa kita sadari memang jumlah limbah B3 di tempat kita, terutama seperti oli dan sebagainya, sangat banyak. Tetapi kalau misalkan tadi ada pertanyaan, dikemanakan hal seperti ini? Memang untuk saat ini Bang, ini menjadi PR kita bersama. Memang fasilitas untuk itu di tempat kita, di kota Sanggo ini, memang belum ada. Harus jujur kita akui Bang, fasilitas terkait dengan apa penampungan limbah B3 ini belum ada. Kalau untuk perusahaan besar dan sebagainya, itu rata-rata mereka sudah bekerja sama dengan pihak ketiga atau jasa pengangkut limbah B3 yang berizin. Nah, itu rata-rata semuanya seperti itu. Karena memang sudah kewajiban, setiap penghasil limbah B3 itu wajib untuk mengolah limbah B3-nya dan bekerja sama dengan transporter dalam rangka pengangkutan limbah B3. Karena limbah B3 ini, Bang, ini tidak boleh sembarang dibuang dan tidak boleh juga sembarang sembarang kita lakukan pengangkutan dengan mobil-mobil. Jadi mobil khusus yang memang khusus untuk pengangkutan limbah B3 ini, Bang. Yang menjadi PR adalah limbah B3 yang dihasilkan oleh pelaku usaha yang hanya pemegang izin terkait dengan SPPL, bukan izin seperti kayak UKPL apalagi AMDAL. Ini seperti itu. Ini jadi PR kita bersama. Sementara tanpa kita sadari yang kami sampaikan tadi, penghasil limbah B3 yang sangat banyak ini, termasuk ini adalah bengkel. Semakin banyak yang mengganti oli dan sebagainya, sehingga banyak juga limbah B3 yang dihasilkan. Memang banyak sekali juga kalau pas kebetulan juga kami lakukan kegiatan inventaris kepada pelaku pelaku bengkel tersebut, usaha bengkel tersebut, mereka nyampaikan ada beberapa masyarakat mereka meminta olinya kan untuk kegiatan operasinya, kegiatan seperti kayak apa dengan pohon dan sebagainya kan, operasional kan itu kan mesin alat pemotong itu kan, tetapi kan jika volume kan jika tidak banyak kan gitu kan. Nah, itu yang ada untuk saat ini. Jadi memang sekali lagi memang ini kendala kita semuanya, termasuk PR bagi kita semuanya, PR jadi Kabupaten Sanggo termasuk pemerintah daerah lah, bukan yang di Sanggo tapi pemerintah daerah, saya pemerintah secara umum, fasilitas terkait dengan untuk pengolahan limbah B3 ini memang belum ada. Ini memang jujur harus kita akui Bang, ini dan PR kita bersama. Tetapi memang karena ini sudah menjadi apa sudah menjadi atas juga sebisa mungkin lah limbah B3 yang kita hasilkan itu dapat kita buang apapun atau dapat jangan sampai lah jangan sampai dibuang di sembarangan itu seperti itu Pak.
0: Oke, baik. Ini kan menjadi satu hal yang memang penting diketahui siapapun dari pendengar kita ataupun masyarakat begitu, karena limbah B3 ini kan kalau kita melihat di, saya pernah melihat di bengkel, saya tidak sebut apa begitu, bengkel motor begitu. Ini apa namanya, memang ditampung dalam drum begitu Pak. Tapi ketika sudah lebih begitu, walaupun lebih, mereka tetap mencurahkannya begitu, dan mungkin biar terlihat ada penampungnya, dan tapi barang itu kan penuh, dia akan ngalir, tidak terlihat dia turun atau terbuang begitu Pak. Dan ini kan sangat berbahaya sekali Pak.
1: Betul, Bang. Jadi kalau kita lihat sekitar tempat penampungan oli tersebut, kalau kita lihat, Bang, ya, tidak ada misalkan kita adakan kegiatan di tanah-tanah yang bekas terkontaminasi oli atau B3 tersebut, kalau kita tanam tanaman apapun pasti tidak akan hidup.
0: Betul, Pak.
1: Nah, ini kita lihat itu sekilas saja itu berarti kan memang sangat berbahaya sekali, kan? Ya, inilah menjadi PR kita bersama, Bang. Memang jadi PR kita. Memang kami sendiri secara umum Dinas Lingkungan Hidup juga sebetulnya sudah mengadakan kegiatan itu, Bang. Jadi memang kita sudah juga pernah kumpulkan berbagai pelaku usaha perbengkel yang ada di Kota Sanggo. Kita lakukan kegiatan sosialisasi tersebut bagaimana menangani terkait dengan limbah B3 yang dihasilkan pelaku usaha tersebut. Termasuk juga kita juga secara langsung juga setiap bengkel kita datangi, Bang. Kita sampaikan kepada mereka untuk menampung limbah B3-nya dengan baik kan menyediakan drum secukupnya. Jadi kalau misalkan yang sampaikan Abang tadi itu sudah penuh, alangkah baiknya kan sebetulnya disiapkan lagi drum yang lainnya kan gitu kan, bukan dipaksakan kan gitu, karena ini kita bukan kita takutkan ada pasti kan dengan limbah B3 yang turun ke tanah otomatis mencemari lingkungan sekitarnya yang disampaikan tadi. Bekas ataupun tanah yang bekas terkontaminasi limbah B3 itu tidak akan tumbuh kalau misalkan kita tanami apapun otomatis itu kan karena adanya limbah B3 yang sangat berbahaya tadi itu kan.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Sumardi. Tapi kalau untuk kita ke dari limbah B3 kita ke ini, kalau melihat dari sampah yang berada di sungai begitu Pak. Ini apakah sungai yang surut justru membuat sampah yang sebelumnya terendam semakin terlihat atau bagaimana ini Pak?
1: Betul, Bang. Jadi seperti kami sampaikan di awal tadi, Bang, fenomena yang ada saat ini dengan adanya surutnya sungai diakibatkan oleh musim kemarau ini, yang pada awalnya itu sampah tidak nampak, sekarang ini nampak, Bang. Jadi banyak sekali. Seperti kayak kami lihat kemarin itu seperti kayak ban bekas, termasuk juga botol-botol, plastik, mohon maaf juga bekas Pampers dan sebagainya yang pada saat air pasang itu tidak nampak, sekali surut itu nampak sekali. Ada di selokan, ada di pinggir-pinggiran sungai, bantaran sungai, termasuk juga di sela-sela batu yang pada saat musim pasang airnya itu tidak nampak. Ini menjadi fenomena yang ada di tempat kita pada saat ini. Ini yang ada. Terus apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait ini, Bang? Yang sudah kami lakukan, Bang, kami juga sudah berusaha, kan? Berusaha dalam arti mengadakan kegiatan kerja bakti bersama untuk menyisir atau menyusur sampah-sampah yang ada tersebut. Memang dari volume sampah yang kita pungut belum sebanding dengan sampah yang ada. Ini seperti, tapi kita sudah berusaha, Bang. Kalau kita lihat kan, kalau misalnya kita berjalan, kita kemarin baru kita selesaikan di atas di sekitar Tanjung Kapuas. Kita belum menyasar ke sekitar, mohon maaf, sekitar di Pasar Kartini. Termasuk juga kalau misalkan di sekitar Pasar Singgol, itu luar biasa sampahnya, Bang. Jadi kalau musim-musim penghujan itu tidak nampak sampahnya, musim kemarau ini sampah yang kita yang selama ini tidak kita lihat semuanya timbul. Bahkan kita juga bisa kita lihat juga kita temukan juga kan bekas-bekas perkakas rumah tangga, ada yang membuang mohon maaf bantal dan guling bekasnya dibuang juga ke sungai yang pada saat musim pasang itu mungkin karena sudah lama tertimbun oleh tanah, Bang, kan? Nah, setelah pas musim kemarau ini timbul nampak semuanya. Nah, ini menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi pemandangan yang sangat apa? Sangat tidak baik pada musim kemarau ini.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Sumardi. Tapi kalau untuk yang harus dilakukan masyarakat ini, Pak, agar sampah tidak berakhir di sungai ini, apa yang bisa dilakukan begitu, Pak?
1: Terima kasih, Pak. Jadi setiap apa-apa yang dilakukan masyarakat supaya masyarakat tidak apa supaya sampah tidak berakhir di sungai. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan masyarakat, Pak, sebetulnya. Yang pertama adalah melakukan kegiatan pemilihan sampah. Itu yang pertama. Jadi sebisa mungkin sampah-sampah rumah tangga yang kita hasilkan itu kita pilah sesuai dengan jenisnya yang kami sampaikan di awal tadi. Kompos apa organik bisa kita jadikan kompos, bisa kita jadikan makan ternak dan sebagainya. Anorganiknya bisa kita kerjasama dengan pengepul, bisa kita daur ulang, termasuk bisa kita gunakan kembali sumber botol dan sebagainya. Yang kita buang hanya benar-benar sampah yang tidak terpakai. Yang keduanya, biar sampah tidak berakhir ke sungai, ada yang di awal tadi kami sampaikan, jangan melakukan praktik pembuangan sampah ke sungai. Kita buang sampah ke tempat TPS yang sudah kami sediakan. Banyak sekali TPS di pinggir-pinggir sungai yang ada, seperti di apa di sekitaran Jalan Pangeran Mas itu ada berapa TPS yang kita tempatkan di sana. Silahkan buang di situ. Katakanlah TPS-nya tidak cukup, silahkan simpan di samping TPS. Tetap nanti akan kita angkut, kita ambil. Kalau itu benar-benar sampah, dalam arti sampah-sampah yang bisa kita angkut. Ini seperti itu, Bang. Jadi ini beberapa langkah yang sebetulnya itu sangat mudah sekali bisa kita lakukan terkait dengan bagaimana cara masyarakat itu untuk mengolah sampahnya biar sampah tidak berakhir di sungai.
0: Oke, baik, Pak. Kalau untuk yang berikutnya ini langkah paling penting begitu, Pak, yang harus dilakukan bersama agar musim kemarau ini tidak berubah menjadi musim bertambahnya sampah dan pencemaran lingkungan di Sanggau ini, apa langkah paling pentingnya begitu, Pak?
1: Baik, Bang, terkait dengan pertanyaan tentang apakah langkah penting harus dilakukan bersama agar musim kemarau tidak berubah musim bertambah sampah dan pencemaran lingkungan di sungai, program sampaikan, Bang. Jadi beberapa langkah apa yang bisa kami sampaikan adalah yang pertama tentunya adalah larangan keras terkait dengan pembakaran sampah yang di awal tadi saya sampaikan. Selain sudah diatur memang tidak boleh ada pembakaran sampah, ini tentunya juga yang pertama juga dengan adanya kita tidak membakar sampah itu otomatis juga pertama bisa mencegah adanya kebakaran hutan dan lahan, termasuk juga seperti yang terjadi saat ini karena ada pembakaran sampah mengakibatkan adanya kabut asap dan sebagainya. Yang keduanya juga tentu dengan tidak adanya pembakaran sampah tentunya akan menjaga kualitas udara. Jadi kalau kita lihat sekarang ini kan dengan kualitas udara kita saat ini dikatakan sangat berbahaya karena adanya kabut asap yang diakibatkan oleh adanya pembakaran dan sebagainya. Yang keduanya beberapa apa langkah yang bisa kita lakukan adalah memilah sampah dari rumah dan membudidayakan daur ulang. Nah, ini adalah langkah yang kedua yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tidak lakukan pembakaran sampah. Yang keduanya ada melakukan kegiatan pemilihan sampah di rumah dan membudidayakan daur ulang. Yang ketiganya adalah menjaga kebersihan sungai dan saluran air. Ya, ini yang perlu kami sampaikan juga. Jadi bagaimana kita jaga sungai kita, termasuk juga saluran air itu bebas dari sampah. Banyak sekali masyarakat kita juga yang ada di bantaran sungai membuang sampah itu langsung ke sungai. Jadi ini kita himbau juga jangan sampai praktek-praktek semacam itu masih kita lakukan. Jadi seperti itu. Yang terakhirnya adalah terkait dengan langkah yang bisa kita lakukan adalah pengawasan-pengawasan ketat terhadap pelaku-pelaku usaha. Apakah ini sudah kita lakukan? Sudah kita lakukan, Bang. Sudah kita lakukan terkait dengan pengawasan ketat kepada pelaku usaha-pelaku usaha. Kita juga sudah mengimbau, kita juga sudah mengumpulkan pelaku-pelaku usaha yang ada di Kota Sanggau beberapa waktu lalu, baik pelaku usaha perhotelan, pelaku usaha jasa makanan dan sebagainya, karena mereka inilah juga salah satu penghasil sampah yang terbesar yang ada di Kota Sanggau. Jadi ini kita lakukan sosialisasi dalam rangka apa? Dalam rangka melakukan pengawasan kepada mereka untuk bagaimana bisa mereka mengolah sampah mandiri atau sampah hasil usahanya tersebut untuk dikelola masing-masing. Jangan sampai, kan, seperti beberapa kali juga kami sampaikan bahwa sampah itu bukan masalahnya dinas lingkungan hidup,
0: Betul,
1: bukan
0: Pak.
1: masalahnya Bapak Ibu semuanya, tetapi adalah masalah
0: Bersama-sama.
1: kita semuanya. Jadi ini, Bang, jadi ini beberapa langkah yang bisa kita lakukan dalam rangka apa? Dalam rangka jangan sampai adanya pengelolaan sampah apa dan pada saat musim kemarau ini. Ini seperti itu, Bang.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak. Karena kita di penghujung ini, Pak, mungkin apa yang mau disampaikan, himbauan kepada masyarakat, kemudian pesan juga kepada masyarakat kita ini, Pak, sekalian dengan closing statement terakhirnya, Pak. Silakan.
1: Terima kasih. Sebagai closing statement kami, jadi tidak intinya kami meminta kepada masyarakat Kota Sanggul, kepada kita semuanya, yang pertama adalah mari kita budayakan pilah sampah, buang sampah terpilah pada tempatnya, dan taati jam buang sampah. Sekali lagi, mari budayakan pilah sampah, buang sampah terpilah pada tempatnya, dan taati buang sampah yang sudah ditentukan. Kita berharap, harapan kami, Kota Sanggul menjadi kota yang bersih, indah, dan lestari, menjadi rumah kita, menjadi rumah untuk anak cucu kita di masa depan. Sekian dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali juga, Pak, atas informasinya untuk sore ini. Mari bersama-sama kelola sampah dengan bijak dan jaga Sanggau tetap bersih serta aman di musim kemarau saat ini, begitu ya, Pak. Terima kasih sekali lagi, Pak Sumardi, waktu dan kesempatannya untuk bincang-bincang terkait dengan sampah di musim kemarau, ancaman lingkungan di Sanggau ini. Semoga apa yang disampaikan Bapak tadi didengarkan masyarakat dan mungkin tetangga yang mendengarkan di sore ini bisa menyampaikan kepada keluarga, tetangga, dan sebagainya, begitu. Sekali lagi terima kasih Pak Sumardi waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi dengan, sebenarnya masih banyak mau yang ditanya, cuman waktu kita terus singkat, begitu, Pak. Terima kasih. Selamat sore. Salam sehat, Pak.
1: Salam sehat. Terima kasih.
0: Baik.
1: Salam untuk kita semuanya.
0: Baik, baik. Terima kasih. Dan demikian pendengar, baru saja kita dengarkan dan ikuti satu buah program acara di Green Radio, ya, Green Radio yang sudah kita dengarkan tadi dengan Pak Sumardi, ini Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 di LH Sanggau. Dan selanjutnya nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita masih di Pro 1 RRI Sanggau, kita akan dengarkan Warta Berita Kerwil dengan Pro 1 Pontianak.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
4: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
5: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
6: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi anget tuh, no.
7: banyak duit kayaknya nih kerja terus.
8: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
7: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
9: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
10: Hei, dengernya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
11: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
12: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
13: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
14: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
15: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
16: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
17: Nah, jadi jangan sampah kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
18: Jadi gua bala pangan, yuk kenomot, terkidup gua Radio Din. Ngoping, bodabul, wa RRI Sangau ngan entikong.
19: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
20: Bedabul bersama RRI Sangau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
21: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22.00 waktu.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: 576 lebih hektar lahan terbakar di Kabupaten Sintang.
3: Karena kebakaran ini kalau misalnya sudah satu kebun kebakar, kan dampaknya banyak.
2: Antonio Ginting terhati di babak 32 besar Polytron Pontianak Indonesia Master.
0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini Sabtu 12 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, Kalimantan Barat memiliki keunggulan strategis karena berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga. Posisi ini dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat daya saing UMKM dan membuka akses pasar internasional. Berikut laporannya.
1: Posisi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadi peluang besar mengembangkan UMKM menuju pasar internasional. Akademisi Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak Muhammad Fahmi mengatakan, letak geografis Kalbar memberikan keuntungan dari sisi biaya logistik dan konektivitas. Akses menuju negara tetangga dinilai relatif lebih efisien dibandingkan daerah lain seperti Jawa dan Sumatera. Menurut Fahmi, kawasan perbatasan diperlukan desain model bisnis yang jelas agar potensi perbatasan dapat memberikan nilai tambah bagi pelaku UMKM.
2: Nah ini ya, desain ini yang harus disiapkan. Makanya di perbatasan itu harus bukan hanya secara fisik, tapi secara aktivitas kita gerakkan. Nah kita mudah-mudahan beberapa komponen stakeholder seperti asosiasi Kadin dan IPI dan semacam itu. Sekarang juga sudah mulai membuat desain seperti apa role model bisnisnya supaya
1: upaya tersebut juga harus didukung roadmap terukur mulai dari target 1 tahun, 2 tahun hingga jangka panjang sehingga peluang Kalbar sebagai pintu pasar internasional dapat diwujudkan dalam aksi nyata. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Sintang meminta semua pihak untuk bersinergi dan gotong royong dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di daerah ini. Selain itu, warga diingatkan untuk tidak membakar lahan saat musim kemarau. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan dan sampah dengan jumlah yang besar saat musim kemarau ini. Hal tersebut dilakukan guna mencegah kebakaran hutan dan lahan yang cukup luas. Bala menjelaskan vegetasi dan lahan yang kering sangat mudah terbakar dan api kecil dapat cepat membesar. Warga diminta waspada dan tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Bupati Sintang meminta kepada kepala desa, lurah maupun camat secara terus-menerus mengedukasi masyarakat di wilayahnya. Hal ini juga bersinergi dengan berbagai pihak, kepolisian, TNI, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Pihaknya juga melakukan penanganan karhutla secara masif di sejumlah titik lahan yang terbakar melalui tenaga teknis operasional di lapangan. Bupati Sintang juga mengingatkan perlunya gotong royong serta koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di daerah ini.
4: Untuk masyarakat pertanian tidak semuanya membuka lahan untuk tidak membakar. Tetapi di dalam membakar itu kita berharap mereka juga harus menjaga batas gotong royong silih berganti ya. Itu kalau perusahaan, kalau kita lihat ada laporan oleh kepala dinas yang bersangkutan, rata-rata perusahaan sudah memenuhi itu. Karena mereka juga ada arahan dari pusat dan kewajiban mereka harus melakukan.
3: Bupati Sintang menambahkan untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat peduli akan lingkungan dan selanjutnya akan menjadi agen perubahan dalam waspada karhutla kepada keluarga serta lingkungan masyarakat. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Dari Sintang kita bergeser ke Kapuas Hulu, pendengar, di mana Bupati Kapuas Hulu turun langsung membaur bersama masyarakat desa Nanga Awin dalam menjaga kearifan lokal yaitu menugal ladang. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
5: Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian turun langsung membaur bersama masyarakat desa Nanga Awin, Kecamatan Putu Sibau Utara dalam kegiatan menugal ladang kemarin. Kehadiran Bupati dalam tradisi menanam padi secara tradisional tersebut menjadi bentuk kedekatan pemerintah daerah dengan masyarakat sekaligus upaya menjaga kearifan lokal yang masih hidup di tengah masyarakat. Dengan mengenakan pakaian sederhana, Bupati Kapuas Hulu ikut menugal bersama warga di ladang. Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan, di mana masyarakat secara gotong royong menjalankan tahapan berladang yang telah diwariskan secara turun-menurun. Fransiskus Dian mengatakan, menugal merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat Kapuas Hulu yang masih dipertahankan hingga saat ini. Tradisi tersebut tidak hanya dikenal di kalangan masyarakat Dayak, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Melayu dalam menjalankan aktivitas berladang. Menurut tradisi, menugal telah dilakukan masyarakat sejak dahulu dan terus dilestarikan hingga sekarang.
6: Ini merupakan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, baik Dayak maupun Melayu yang biasa berladang, sehingga ini merupakan bagian dari proses ladang.
5: Selain menjadi bagian dari proses bercocok tanam, kegiatan tersebut juga mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu. Fransiskus Dian berharap tradisi menugal dan berbagai kearifan lokal lainnya tetap dijaga oleh generasi muda. Pelestarian tradisi tersebut dinilai penting agar budaya masyarakat Kabupaten Kapuasulu tetap hidup dan menjadi bagian dari identitas daerah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dina Triana melaporkan.
0: Pendengar, kemarau panjang tidak hanya berdampak pada kebutuhan air masyarakat, tetapi juga mulai mengancam sektor peternakan di Kabupaten Sanggau. Kondisi ini menjadi perhatian karena berkurangnya debit air sumur peternak dapat mengganggu upaya menjaga suhu dan kesehatan ternak. Berikut laporannya.
7: Kemarau panjang dan berkurangnya debit air sumur mulai mengancam keberlangsungan usaha peternakan babi di Kabupaten Sanggau. Kepala Peternakan dan Kesehatan Hewan di Semenang Sanggau, Ambius Anton, mengkhawatirkan kondisi ternak babi di sejumlah unit usaha, termasuk di Suba dan Tayan Hulu. Menurutnya, suhu ekstrim pada sekitar pukul 10 pagi hingga 2 siang menjadi titik kritis karena babi tidak memiliki pori-pori untuk mengeluarkan panas melalui keringat. Minimnya ketersediaan air juga membuat peternak kesulitan menyiram dan menjaga suhu tubuh ternak, sehingga diperlukan langkah antisipasi untuk mencegah ternak mengalami stres akibat panas.
8: Khawatir juga ini ternak babi di unit usaha yang memproduksi ternak babi ini, kayak di Subah maupun di Tayan Hulu ini, saya khawatir mungkin nanti kami juga akan melakukan kunjungan ke sana, karena ternak babi ini kalau dia panasnya terlalu terik, karena dia tidak punya pori-pori ya, dia panting sama dengan ayam. Dugaan saya di sekitar jam 10 ke atas, jam 11 lah, sampai dengan jam 2 itu titik kritisnya seperti itu. Dengan adanya kurang air ini, debit airnya sumur-sumur peternak ini berkurang, berarti mereka ini kurang air lah untuk menyiram ternaknya itu sendiri.
7: Ambis berharap peternak dapat mengantisipasi kondisi tersebut dengan memastikan ketersediaan air dan menjaga suhu kandang tetap terkendali. Ia juga berharap kondisi kemarau tidak berlangsung berkepanjangan agar ketersediaan air bagi peternak kembali mencukupi. Tri Putri melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital dari smartphone Anda. Kita beralih ke informasi kesehatan pendengar. Penurunan tren stunting di Kabupaten Kuburaya terus dijaga, namun keterbatasan anggaran menjadi tantangan baru bagi pemerintah daerah. Di tengah pemotongan TKD lebih dari 300 miliar rupiah, sinergi lintas pihak dan penguatan edukasi masyarakat dinilai penting untuk memastikan upaya pencegahan stunting tetap berjalan. Berikut laporannya.
9: Pemerintah Kabupaten Kuburaya menghadapi tantangan pembiayaan dalam mempertahankan tren penurunan stunting seiring berkurangnya anggaran daerah. Penanganan stunting tetap menjadi perhatian pemerintah daerah, terlebih Kuburaya mencatat tren penurunan angka stunting pada 2024. Pemerintah berharap capaian tersebut dapat terus berlanjut berdasarkan data tahun 2025. Di tengah upaya itu, keterbatasan fiskal menjadi tantangan tersendiri. Pemotongan transfer ke daerah atau TKD lebih dari 300 miliar rupiah berdampak pada ruang gerak pembiayaan berbagai program pemerintah, termasuk upaya percepatan penurunan stunting. Staf Ahli Bupati Kuburaya, Hefmi Rizal, mengatakan keberlanjutan sinergi dengan berbagai program penanganan stunting penting untuk membantu menutup celah pembiayaan yang dihadapi pemerintah daerah.
10: Jadi saya berharap bahwa program pasti ini tetap berlanjut dengan kondisi anggaran pemerintah daerah yang cukup memprihatinkan untuk saat ini. Mudah-mudahan nanti memberikan pemahaman, artinya memberikan edukasi lah kepada masyarakat, di tatanan masyarakat, di posyandu-posyandu. Sehingga memberikan kesadaran kepada masyarakat itu sendiri.
9: Selain dukungan program, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat dinilai menjadi kunci pencegahan stunting. Penguatan pemahaman dilakukan hingga tingkat posyandu, sekaligus melibatkan kelompok generasi berencana atau genre untuk mendorong kepedulian generasi muda terhadap pencegahan stunting. Dengan kondisi anggaran yang semakin terbatas, kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak menjadi penting agar tren penurunan stunting di Kuburaya dapat dipertahankan. Hermanta melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya pendengar, HUT ke-81 Radio Republik Indonesia diharapkan menjadi media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan. Berikut laporan selengkapnya.
11: Kepala LPP RRI Sintang Muhammad Fauzinur membacakan sambutan Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI di halaman RRI Sintang Jumat kemarin. Dalam sambutan yang dibacakan oleh Muhammad Fauzinur tersebut, I. Hendrasmo menegaskan RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan. Hal tersebut sejalan dengan tema hari ulang tahun ke-81 RRI, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Transformasi RRI dilakukan melalui berbagai aspek, mulai dari program siaran dan konten, infrastruktur, hingga tata kelola lembaga. RRI juga terus memperkuat kehadirannya di berbagai platform digital untuk menjangkau masyarakat yang semakin berubah dalam mengkonsumsi informasi.
12: Hari ulang tahun RRI ke-81 ini yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
11: Selain transformasi digital, RRI terus meningkatkan kualitas konten dan memperkuat perannya dalam pembangunan nasional. Sepanjang tahun 2025, RRI menghasilkan 103.705 berita, serta melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siaran. Direktur Utama RRI juga menekankan peningkatan kuantitas harus diikuti kualitas agar setiap karya RRI memberikan dampak bagi masyarakat. Ia juga mengajak seluruh insan RRI memperkuat kolaborasi, meningkatkan profesionalisme, dan menjaga integritas untuk mempertahankan kepercayaan publik. Dalam pidato yang dibacakan oleh Kepala RRI Sintang tersebut, I. Hendrasmo juga menyampaikan capaian dan apresiasi kepada seluruh angkasawan-angkasawati serta mitra RRI yang telah menjadi bagian dari perjalanan lembaga penyiaran publik tersebut. Ia menegaskan, RRI harus semakin dekat dengan masyarakat, kuat sebagai media publik, adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, di usia yang tidak muda lagi, 81 tahun Radio Republik Indonesia telah mengudara. Pendengar, berikut kami hadirkan tanggapan dan harapan masyarakat terhadap perkembangan Radio Republik Indonesia di Kabupaten Sintang.

0: mengingat sekarang teknologi digitalisasi semakin banyak, semakin luas, semakin dikenal masyarakat.
1: Kami Pak Purianto MBD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sintang mengucapkan selamat Hari RRI yang ke-81. Semoga tetap jaya sekali di udara, tetap di udara. Sukses selalu RRI Sintang.
2: Ada harapan atau pesan?
1: Harapan kami RRI sebagai wahana dan sebagai sarana sumber informasi memberikan data-data yang akurat, kemudian bermanfaat bagi seluruh umat yang ada di dunia ini.
3: Jamiliana dari Baning, untuk RRI Sintang, untuk RRI selamat hari radio, semoga sukses selalu, jaya selalu.
4: Info cuaca hari ini.
5: Selanjutnya pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Supriyadi. Selamat sore Supriyadi.
6: Ya, selamat sore rekan Fatih.
5: Baik, silakan laporan Anda.
6: Ya, baik. Selamat sore juga untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk pantauan kondisi cuaca saat ini, untuk wilayah Kalimantan Barat, kondisi cuaca cerah berawan yang disertai udara kabur yang disebabkan oleh asap. Kemudian kami sampaikan untuk perakiraan cuaca untuk esok hari, Minggu 13 September 2026, kondisi cuaca masih diperkirakan dominan cerah berawan. Namun untuk beberapa wilayah seperti Kabupaten Bengkayang dan Kapuas Hulu, terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan, namun dalam area yang tidak merata. Kemudian kami sampaikan pula untuk pantauan titik panas hingga sore ini. Update pukul 15 waktu Indonesia bagian barat, terdeteksi ada 872 titik panas, dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi karhutla untuk wilayah Kalimantan Barat, untuk satu minggu ke depan, sebagian besar wilayah masih dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami, dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau dapat pula berkunjung ke kantor BMKG. Saya Supriyadi, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
5: Baik, terima kasih rekan Supriyadi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya posisi strategis perbatasan buka peluang bagi UMKM Kalbar untuk go internasional, serta kemarau panjang mulai mengancam sektor peternakan di Sanggau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Kota Sanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tepat di

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sekali mau buang sampah nih.
1: Kenapa pula malas?
0: Jauh ke tempat sampahnya, malas.
1: Kak Lilis malas juga, jangan-jangan enggak pulang. Enggak, rajin dia.
2: Sampah kami kan dekat.
1: Oh, di mana, Bah?
2: Enggak
1: pernah lihat.
2: Main ke rumah.
1: Udah, enggak lihat tapi.
2: Kan taunya jalan ya. Iya. Lihat-lihat ada tong sampah.
1: Tong sampah memang yang dibuat untuk iya. Orang ramai.
2: Tong sampah yang memang
0: tong sampah umum berarti ya.
2: Iya. Dekat.
0: Kalau kami itu masuk kampungnya tuh jauh. Kalau sampah jauh, mang jauh, mama
1: jauh.
0: Iya, jauh.
1: Oh, sejauh apa emang?
0: 10 menit lah dari
1: rumah. Waduh, itu udah jarak.
0: Buang aja depan rumah, kadang dibakar.
1: Wow, itu kak jauhnya 10 menit jarak ini loh kak dari rumah sini ke Sabang Merah ini. Jika ya, lumayan ya. Tapi kalau aku tuh. Aku lumayan rajin buang sampah kayaknya. Minta maaf sama Kak Lilis kemarin.
0: Gimana bingung
1: di mana tong sampahnya? Jadi kemarin aku makan pentol kan. Duduklah di depan rumah Kak Lilis sambil nunggu-nunggu gitu kan. Kan ada dirimu juga ya.
0: Iya,
1: sudah nih. Mau nanya Kak Lilis deh kayak lagi asik ngomong gitu. Ya udah mau kulempar aja di depan tuh kan.
0: Ya terus dia bilang,
1: "Jangan dia ada." Jangan kata dia bilang kan.
0: Kaget kan?
1: Cemplung di situ.
0: Tumpen dia jadi duta lingkungan
1: nih. Iya, kan. Cinta lingkungan dia.
2: Sampah barengan kan gak boleh.
1: Itulah.
0: Jadi kemarin gimana buangnya itu sampahnya?
1: Yang
2: dekat rumah.
0: Dekat rumah. Habis itu dibuang ke ini tempat pembuangan umum.
2: Iya tempat pembuangan umumnya itu. Kan dekat dari rumah.
0: Jalan besar atau yang di mana itu ya?
2: Ini depan jalan besar itu.
1: Oh iya iya. Oh dekat ya padahal. Tapi kita gak lihat ya. Berarti juga rumah
0: kita tinggal di situ lingkungan.
1: Iya sih betul.
0: Tapi bagus juga loh. Dia ngingetin kita untuk gak buang sampah sembarangan.
1: Iya, betul.
0: Pantesan lingkungannya Kak Lilis tuh
1: bersih. Iya. Depan itu tempat spot untuk foto-foto anak itu.
0: Oh,
1: karena bersih. Nyata-nyata di depan
2: sendiri. Status gitu.
1: Terus lagu galau. Sampai menimbang. Lagu teh hijau.
0: Asik.
2: Lagu favorit ya.
1: Iya sih. Tapi kalau aku tuh kan di kos-kosan ya. Jadi memang harus rutin. Kalau dulu itu ada disediain, namanya juga kos-kosan ya. Jadi pada kita lah buang sampah gitu. Terus kayak udah disediain tong-tong sampah tuh gitu kan.
0: Depan kamar ya?
1: Bukan, memang. Oh, depan. Kan punya aku kan bukan yang kosan. Gimana kan? Tahu Anda pernah kan? Udah ya, udah emang rumah gitu kan. Jadi tuh ada disediain tong sampah besar. Kulihat nih tetangga aku nih. Bukan tetangga ya. Kamar tetangga gitu kan. Kayak dia nih malas banget buang sampah gitu kan. Datang aku bising-bising, ku buang, ku hilangkan tuh tong sampah biar dia enggak buang di situ lagi. Karena kok kayaknya aku yang buang gitu kan, kayak buang gitu. Padahal sampahku juga tiap mau berangkat kerja tuh pasti ku bawa terus nih buangnya di Sabang Merah di tong sampah itu. Akhirnya ku angkutlah tuh tong sampah besar tuh biar dia enggak buang di situ lagi.
0: Terus
1: ternyata sekarang dia numpuknya di mana lagi?
0: Di mana?
1: Kamar. Jadi ya udah
0: tetap aja
1: enggak mau membuang kan ya gitu. Karena kan kita juga karena kita berada di kawasan yang sama kan kita mungkin agak terganggu juga gitu. Jadi ayo sama-sama kita jaga kebersihan biar sama-sama enak juga gitu kan ya. Begitu.
0: Tapi pernah ya satu momen aku lihat orang-orang itu buang sampah itu ke sungai loh di jembatan-jembatan.
1: Jembatan di mana di tempat kampungmu?
0: Iya, di tempat kampungku. Ada tuh jembatan besar di tengah jalan besar gitu. Terus ada jembatan besar terus dibawa di situ. Terus aku tegur, "Dutranyong, ayo boleh tral sampah kape euy." Gitu. Itu artinya, jangan buang sampah di air gitu.
1: Iya sih, enggak boleh kan ya, Pak?
2: Enggak boleh. Itu kan merusak lingkungan terus bahaya juga nanti jadi banjir.
1: Jadi banjir.
0: Apalagi kan kalau di daerahku tuh, di daerahku itu mayoritas masyarakatnya itu masih mandi di sungai, nyuci baju, nyuci piring. Apalagi kalau musim kemarau ya, itu kan kering ya. Nah, ke sungai. Tapi di sungai juga mereka buang sampah. Nah, makanya harus ditegur.
1: Betul. Terus kita jaga bersama lah gitu kan. Karena tuh airnya kita pakai bersama kan. Jadi kalau kotor juga, ya kita juga yang jadinya kotor kan. Jadi gimana tuh jadinya?
0: Nanti di situ ya kan. Memang sih airnya mengalir. Tapi kan harus dijaga dong. Masa lagi mandi? Lewat
1: pasti kan iya. Di tempat wisata juga tuh biasanya tempat wisata kan itu kan biasanya orang-orang pada bakar-bakar bawa ciki-ciki gitu kan ya piknik, misalnya di tempat wisata piknik lah bawa perbekalan kadang tuh sampahnya tidak dibuang lagi tidak dibawa lagi ya kak ya
2: malah jadi budak-budaknya tuh harus kan apa yang dibawa tuh tidak kemas
1: iya
2: nggak ada tong sampah di lingkungan.

0: tempat piknik kita bawa sendiri
1: mobil. Iya, apa udah kita nggak bisa juga ngarepin orang lain kan, nggak bisa juga ngarepin petugas lah, mereka kan punya keterbatasan. Kita yang apa namanya yang membawa sampah nih terus punya inisiatif
2: betul
1: untuk oh sampah ini tanggung jawabku kayak gitu. Makanya kalau di kampung gue itu sekarang udah mulai tuh kalau di rumah-rumah misalnya mau bakar sampah depan rumah, nah itu udah nggak boleh tuh, nggak boleh dibakar sampahnya. Jadi kalau bisa dibuang ke tempat pembuangan sampah umum.
2: Oke. Apalagi ini tengah kabut asap kayak gini,
1: iya,
2: mungkin nggak boleh bakar ya?
1: Nggak boleh, nggak boleh.
2: Langsung buang aja ke tempat.
1: Iya.
2: Buang. Ya, apalagi kalau emang dekat kayak jaraknya dekat sekali kayak Kalis tuh, aduh, jadi rajin buang sampah kayaknya nggak ya?
0: Pokoknya ada sekantong kecil buang. Sekantong kecil buang.
1: Enak ya, apalagi sambil ini ya berangkat ke kantor,
0: berangkat ke kantor atau mau ke warung nih, mau beli apa gitu
2: sekalian.
0: Jadi yang kecil sampah gitu buang.
2: Iya sih, sama sih kak. Sini rumahnya di mana buang sampahnya selalu di Sabang Merah.
1: Cirut.
2: Jadi pergi kerja tuh kayak langsung bawa bekal sekantong sampah.
0: Harus bekal sih. Bekal sampah ya.
2: Iya kan. Kalau sampah Cindy biar tiap hari tuh ya nggak adalah biar tidak menumpuk gitu kan, karena aku ada trauma sesuatu di sampah gitu kan, jadi jangan sampai dia berlama-lama takut soalnya gitu kan, nah takut tuh yang gitu-gitu emang takut gitu loh
1: risiko, apalagi sampai ditumpuk ya.
2: Apalagi kalau kita makan kan, kalau mana kos jadi kayak makannya selalu kadang beli gitu kan, jadi jangan sampai ada sisa-sisa. Takutnya dia berkembang biak ya kak. Jadi makhluk yang imut.
0: Tapi jauh takut.
2: Makanya jadi harus cepat nih dibuang gitu.
1: Kalau di daerahku itu kalau yang memang sebagian besar hidupnya itu menggunakan sungai, misalnya kayak dia mandi apa, biasanya itu mereka-mereka yang nggak punya kamar mandi. Nah, maklum lah ya, namanya juga pedesaan, pelosok.
2: Iya, Jamban gitu gak?
1: Iya. Dari Jamban.
0: Tapi sering mandi di sungai enggak?
1: Kalau lagi kemarau mandi sungai.
2: Iya, kan ada air ya.
0: Bawa nama sampah enggak?
1: Terakhir sih masih ya, masih nyangkut. Karena gini, misalnya yang buang sampah nih dari desa yang paling hulu. Nah, aku kan desanya paling hilir.
2: Iya.
1: Dari sampah mereka itu yang mengalir ke hilir, yang kena bagian hilir ini. Kalau bahasa kami bilangnya bikapau.
2: Bikapau?
1: Bikapau itu orang hulu.
2: Oh.
1: Bikapau.
2: Singkat ya.
1: Iya,
2: di bahasanya
1: bikapau.
2: Ya. Padahal orang hulu gitu kan ya. Bikapau gitu loh.
1: Bikapau.
2: Enak sekali kata-kata
1: gitu. Kalau bahasa daerahnya kalian apa?
2: Udah orang hulu memang.
1: Orang hulu ya.
2: Harus enak tuh gitu kan. Hanyut ke sini. Jadi kayak ngomong.
1: Hanyut ke sini.
2: Tapi kalau ngomongin tentang dampak lingkungan kayaknya bukan hanya soal sampah ya, apalagi kalau zaman sekarang kita lihat itu kayak kabut asap ini juga salah satu apa ya dampak lingkungan.
1: Iya,
2: juga kan sih, karena ada
1: dampak
2: kebakaran atau karhutlah akhirnya juga jadi
1: berpengaruh
2: ya untuk pernafasan kita juga
1: ya, benar gitu-gitu. Asap itu tuh kan bikin napas juga ya.
2: Iya, udah ngerasa pusing-pusing belum nih
1: sekarang? Iya sama.
2: Hari berapa nih?
1: Ah, udah lama deh kayaknya.
0: Pusing, cuma sakit mata.
2: Kayaknya. Sakit mata ya kalau ya. Harus pakai kacamata deh kayaknya, Pak.
0: Karena asap.
2: Kan. Iya, kan. Ini itu bukan embun ya, ini emang asap.
1: Iya, nah itulah peran kita kan yang generasi muda ini. Kita masih muda-muda nih. Cak langkah kecilnya untuk menjaga lingkungan ya dari diri kita sendiri. Mungkin habis jajan ya kita buang ke tempat sampah.
2: Yeah.
1: Kalau tempat sampahnya nggak ada mungkin dipegang dulu aja lah tempat ini apa sampahnya sampai kita menemukan tong sampah.
2: Ya. Yeah. Atau kalau gitu. Tasnya kebetulan besar dan sampahnya kebetulan kering ya udah masukin aja gitu kan, nanti kalau udah nemu tong sampah baru kita buang. Atau ada kantong kresek lah di tas ya kak ya untuk nampung sampah-sampah itu ya.
1: Kalau aku sih biasa kalau yang kering masukin ke tas karena kebetulan tasku lumayan besar.
2: Besar. Ransel
1: namanya. Ransel, benar.
0: Batik kali.
1: Iya.
0: Pagi ransel.
2: Itu besar dia.
1: Satu tas itu udah masuk semua ke situ.
2: Apalagi apapun. Ditambah sekarang kita memang kalau belanja-belanja itu udah gak dikasih
1: kantong. Iya, benar. Kita gak dikasih.
2: Fungsinya tas itu besar.
1: Betul.
2: Ya, terus agak-agak berat. Dan laptop.
1: Kalau buat tote bag kan suka lupa.
2: Suka lupa.
1: Suka lupa kan.
0: Punya ini ya. Terus tote bag kecil taruh di
1: tas. Iya. Tapi kan lupa kayak udah sempat.
2: I sempet
1: kalau mbak, I sempet baju dan nung.
2: Biasanya harus taruh di jok biasanya gear. Tapi kadang
1: biar lupa
2: taruh di jok masuk nih kan?
0: beli jadinya.
2: Beli lagi gitu. Kan udah banyak.
1: Jadi udah banyak juga loh. Lupa udah banyak.
0: Lupa dong tasop.
1: Tapi bagus sih sekarang. Kayak apa namanya, kita kalau belanja juga itu dari tokohnya sudah mengurangi plastik, itu bagus. Salah satu
2: cara menjaga lingkungan.
1: Nah, dan sekarang dari kitanya sendiri aja yang pembeli itu mau enggak polanya nih diubah. Iya. Kadang kan, nah ini pengalaman aku, pernah belanja di salah satu supermarket gitu lah ya. Di mungkin karena ini pedesaan, jadi kayaknya kurang edukasi, dan waktu itu masih baru-barunya plastik ini ditiadakan. Ada ibu-ibu belanja. Dia nanya kan, si kasirnya nanya gini, "Bu, bawa tas enggak?" "Oh, enggak." Gitu kan.
0: Orang desa kan agak-agak ya.
1: Ada tugas. Nadanya doang, emang nadanya kayak gitu.
2: Orangnya gitu kali.
1: Karakternya. "Oh, enggak." Gitu. "Emang enggak ada plastik?" Gitu. Terus kata kasirnya, "Oh, maaf ibu, kami mulai hari ini tidak ada ini." Aku kan ngantri di belakang ya. Terus dia bilang, "Saya mau balik kampung, jadi saya tidak ada bawa tas ini." Dia belanja banyak, kayaknya belanja bulanan. Orang desa itu kan kalau ke kecamatan, ke kota itu,
2: iya,
1: untuk membeli kebutuhan. Terus bilang gini, "Nggak bisa bawanya nih nanti, ini gimana?" katanya. "Ada nggak plastik? Saya beli." Katanya gitu.
0: Iya.
1: Tapi kan nggak ada, akhirnya ditawarin kardus. Ya. Tapi ada solusi ya, kalau nggak ada sih nggak tahu, mungkin nggak jadi kali dia beli. Tapi kan kasihan, kasihannya udah sekian 101.
2: Iya sih, betul. Gitu. Aku juga kayak gitu pernah, belanja banyak nih, nggak sadar diri gitu kan, nggak bawa kantong, lupa kalau memangnya. Itu nggak selalu lupa kan, biasa kita tuh bawa tote bag sendiri. Akhirnya udah aku bilang, "Kak, ada kantong belanja?" "Nggak ada." Terus tote bag dia tuh yang dijual memang lagi habis juga. Untungnya untung-untung jok motorku besar kan, jadi udah. Ntar ya kayaknya saya angkut lah berkali-kali pulang balik tuh.
1: Ya itu
0: solusinya dengan jok motor ini.
2: Dengan jok motor kan biasanya motor
0: yang joknya gede ya.
2: Ya itu kalau motor-motor yang joknya besar ya syukur.
1: Ya
2: itu. Pas-pasan itu. Nah yaudahlah.
1: Tapi aku pernah juga loh kalau misalnya lagi belanja terus nggak ada plastik, nggak ada yang bisa dipakai lah. Pakai mantel hujan.
2: Pakai mantel hujan.
1: Jok.
2: Oh.
1: Nikah.
2: Di bawah kaki. Alternatif ya. Jadi kita berkreativitas nih, cara bawa barangnya pakai apa gitu ya.
1: Nah itu salah satu lah. Kita harus berpikir kreatif. Oh, jangan sampai kita itu menganggap plastik itu sumber apa namanya yang harus digunakan atau hanya plastik aja gitu. Kayaknya enggak deh, itu
2: bisa pakai cara,
1: bisa cari yang lain kok.
2: Bisa juga
1: yang
2: rapi atau mungkin kalau kepepet
1: tapi dipakai terus,
0: paling enggak kan taruh di kocek motor itu.
2: Iya, ya kalau beli cuma satu botol
1: ada hilang, ada promo
2: ditawarin lagi kan.
0: Ada ini loh, hilap nih kalau udah
2: disebut diskon kan.
1: Hilap itu loh.
2: Kan kata suka gitu, yang direncanakan di rumah tuh lain, mau dibelanjakan kan sampai ke toko. Jadi berlipat ganda.
0: Cewek
2: taruh lah, enggak bawa kantong.
0: Gitu, diskon-diskonan.
1: Betul. Tapi kalau di tempatku itu lebih seru memang. Banyak kejadian unik ya. Kami yang belanja itu kan dari orang karakter berbeda-beda. Terus mungkin karena pelosok, terus tiba-tiba ke kecamatan yang agak modern sedikit, jadi ada sedikit perdebatan biasanya kayak gitu.
2: Perbedaan gitu ya.
1: Perbedaan. Mereka kan menganggap kalau ya ribet gitu, tapi kan ya kita nggak bisa kan, masa ini itu harus pakai plastik kan?
2: Tuh, dan cara untuk menjaga lingkungan kita juga kan dengan mengurangi plastik kayak gitu.
0: Berarti perlu banyak edukasi ya kalau di.
1: Iya, tapi kan udah sih
2: yang mulai terbiasa. Mungkin dengan terbiasa karena kita, aduh lupa bawa, jadi kan kita sadar diri.
1: Sadar,
2: benar. Kalau tempatnya mau pergi harus bawa kantong sendiri
1: atau enggak.
2: Balik lagi ke zaman dulu tuh, dulu tuh nenek-nenekku tuh biasa ke pasar. Pasti bawa tas kerja ya?
0: Panjang ya,
2: zaman-zaman itu kan. Nah itu kita diajak lagi ke zaman dulu gitu loh. Ayo kita balik lagi ke zaman itu. Kan baik juga manfaatnya untuk kita kan.
1: Betul.
2: Jadi nanti kalau belanja jangan lupa.
1: Kalau aku sih selalu bawa tas besar sih. Lebih simple, semua masuk. Ya semua masuk deh kayaknya di tasku. Kayak tas Doraemon gitu, semua masuk.
0: Kalau aku udah nyiapin di jok.
1: Di jok.
0: Toto bag-nya biar.
2: Nah ini beda nih ya.
0: Udah nyiapin toto bag, taruh di situ sama di tas. Jadi
2: nah, jadi saling mengingatkan lah ya. Dan semoga jadi pelajaran juga buat kita, supaya bisa aware sama lingkungan kita. Betul. Dengan cara ya kita mulai dari diri kita sendiri dulu.
1: Betul ya. Hal simple aja dulu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
3: Ada info heboh di grup WA.
2: Jalan keluar.
3: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
4: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggal sore ini. Pendengar, sembari menikmati suasana sore di tempat Anda, nanti kami juga akan menyajikan sejumlah informasi terkait dengan informasi Hari Radio Nasional sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia RRI. Ini menjadi momentum bagi pendengar setia untuk menyampaikan apresiasi ataupun keberadaan RRI Sanggau. Nah, salah satunya pendengar yaitu Miati yang mengaku menjadi RRI sebagai bagian dari kesehariannya melalui beragam program siaran yang hadir sejak pagi hingga malam hari. Dan menurut Miati juga, konsistensi RRI Sanggau ini menghadirkan siaran sepanjang hari membuat radio tetap memiliki tempat penting bagi pendengar. Nah, keberagaman program dan kehadiran penyiar dinilai mampu memberikan hiburan sekaligus menemani masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun lebih lanjut, pendengar, Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
2: Lagi panasin motor, Pak.
1: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
2: Biar mesinnya top chair, Pak.
1: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.
3: Penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Radio menemani kita dulu, sekarang dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif dan menghibur. Saya Hendrikus HCST, Ketua DPRD Karesanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Radio menemani kita dulu, sekarang dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif dan menghibur. Saya Hendrikus HCST, Ketua DPRD Karesanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar dengan informasi berikutnya. Radio Republik Indonesia atau RRI diharapkan terus hadir sebagai media yang memberikan informasi positif dan edukatif bagi masyarakat. Nah, harapan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Henryco Sengki, dalam momentum Hari Radio ke-81. Menurutnya, selain menyajikan berbagai informasi-informasi, RRI juga dinilai memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Terkait dengan informasi yang disampaikan juga diharapkan tetap berlandaskan sumber yang jelas dan akurat. Nah, bagi pendengar yang ingin lebih tahu ataupun lebih lengkap, silakan kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Rahman Jinda, SIP, dan Dim 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau, dan saat ini kawasan Bunut dan sekitarnya telah memasuki waktu azan maghrib. Maka dengan itu kami yang bertugas beserta kru dan pimpinan RRI Sanggau mengucapkan selamat menunaikan.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan Muslim, kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

mengendalikan emosi. Emosi dan perasaan akan bergolak dikarenakan dua hal, kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku melarang dua macam ucapan yang bodoh lagi tercela, keluhan tatkala mendapat nikmat dan umpatan tatkala mendapat musibah. Dan Allah berfirman, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Maka dari itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Barang siapa mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga menggembirakan, maka dialah orang yang sejatinya memiliki kekukuhan iman dan keteguhan keyakinan. Karena itu pula, ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dikarenakan keberhasilannya mengalahkan nafsunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang senang bergembira dan berbangga diri. Namun, menurut Allah, ketika ditimpa kesusahan, manusia mudah berkeluh kesah, dan ketika mendapatkan kebaikan, manusia sangat kikir. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Hal ini karena merekalah orang-orang yang mampu berdiri seimbang di antara gelombang kesedihan dengan luapan kegembiraan yang tinggi. Dan mereka itulah yang akan senantiasa bersyukur dan bersabar tatkala berada dalam kesusahan.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Nurrahman Jinda, SIP, dan Dim 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau. Di Sanggau sore ini pendengar menjelang malam tentunya dengan satu hal yang perlu kita ketahui, bagaimana kita untuk hidup sehat di tengah cuaca yang seperti ini, yang berkabut, cuaca yang begitu tidak memungkinkan kita untuk melakukan berbagai aktivitas di luar sana dengan cukup lama begitu. Tentu cuaca berkabut sering membuat jarak pandang ini menjadi terbatas dan udara terasa lebih lembab. Nah, kondisi ini dapat memengaruhi kenyamanan serta kesehatan, terutama bagi orang yang memiliki masalah pada saluran pernapasan. Nah, oleh karena itu, menjaga kesehatan saat cuaca berkabut perlu menjadi perhatian siapapun Anda di luar sana. Nah, salah satu langkah penting adalah mengurangi aktivitas di luar ruangan jika kabut cukup tebal. Nah, berada di luar terlalu lama dapat membuat tubuh terpapar udara yang lembab dan pada kondisi tertentu, polutan ataupun partikel yang terbawa udara. Nah, jika tidak terlalu diperlukan, sebaiknya lakukan aktivitas di dalam ruangan saja. Nah, jika harus keluar rumah, gunakan perlindungan yang sesuai seperti masker. Masker dapat membantu mengurangi paparan debu dan partikel udara, terutama ketika kondisi udara kurang baik, dan pastikan masker digunakan dengan benar dan menutupi hidung serta mulut. Kemudian menjaga tubuh tetap hangat juga penting ketika cuaca berkabut, dan gunakan pakaian yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan hindari terlalu lama berada di tempat yang dingin ataupun lembab. Nah, tubuh yang tetap hangat akan membantu menjaga kenyamanan selama beraktivitas di luar sana.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Duh, kuota habis, gak bisa browsing nih.
2: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
1: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
2: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
3: Apa sih, Bu?
1: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
3: Oh, itu diambil dari kata nasional.
1: Artinya, Pak?
3: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
4: Bu Dewi!
5: Ada apa ini,
1: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
5: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
3: Jadi apa, Bu?
5: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
3: Contohnya Bu Dewi, yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
6: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: run for your life.
1: Program Rumah Kita, ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
3: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
4: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
5: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
6: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Dengarkan Halo RRI
4: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
5: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
7: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar, di mana untuk yang berikutnya selain untuk menjaga kesehatan tubuh kita ya, selain itu jangan lupa mencuci kebutuhan cairan ya, kebutuhan cairan, minumlah air putih secara teratur meskipun cuaca tidak terasa panas. Asupan cairan yang cukup membantu menjaga fungsi tubuh dan menjaga dehidrasi. Nah, pola makan juga perlu diperhatikan. Konsumsilah makanan bergizi seimbang yang mengandung sayur, buah, protein, dan sumber karbohidrat. Nutrisi yang cukup membantu tubuh mempertahankan daya tahan dan tetap bugar dalam menghadapi perubahan kondisi cuaca. Nah, istirahat yang cukup merupakan bagian penting dari hidup sehat. Usahakan tidur dengan durasi yang memadai dan hindari kebiasaan begadang. Tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi setelah menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, kebersihan diri juga tidak boleh diabaikan. Setelah beraktivitas di luar rumah, cucilah tangan dan wajah serta gantilah pakaian jika diperlukan. Nah, kebiasaan sederhana ini membantu menjaga kebersihan tubuh dari kotoran ataupun partikel yang mungkin menempel selama berada di luar sana. Nah, bagi orang yang memiliki gangguan pernapasan seperti asma, cuaca dengan kondisi udara yang kurang baik perlu dihadapi dengan lebih hati-hati. Nah, sebaiknya perhatikan kondisi tubuh dan ikuti anjuran tenaga kesehatan. Nah, jika muncul keluhan pernapasan yang berat atau tidak biasa, segera cari bantuan medis.

0: sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Kenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
2: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
3: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
4: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
5: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
4: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
5: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
4: Oh, itu namanya reading slump.
5: Reading slump? Apaan tuh?
4: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
5: Makasih ya infonya.
4: Iya, sama-sama Aldi.
5: Sepertinya

Salam jumpa pendengar, saya Franciscus Albert. Dalam esensi buku untuk edisi kali ini, mari kita simak esensi buku yang berjudul 5 cm. 5 cm adalah sebuah karya Doni Dirgantoro yang mengisahkan perjalanan 5 sahabat, Genta, Ariel, Riani, Zafran dan juga Ian dalam mendaki Gunung Semeru. Mereka memutuskan untuk melakukan pendakian ini sebagai simbol dari komitmen mereka untuk terus menjaga persahabatan dan mewujudkan impian-impian yang telah lama tertunda. Perjalanan kali ini bukan hanya fisik, tetapi juga perjalanan batin yang membawa mereka untuk lebih mengenal diri sendiri dan juga satu sama lain. Di tengah perjalanan mendaki, mereka menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan, baik yang berasal dari alam maupun konflik internal dalam kelompok. Mereka harus saling mendukung untuk mengatasi tantangan berat seperti cuaca yang ekstrim, medan yang sulit, serta perasaan cemas dan takut. Namun, setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka semakin dekat pada tujuan dan membuka mata mereka tentang pentingnya perjuangan dan kepercayaan diri. Selama perjalanan, para tokoh mulai menghadapi masalah pribadi yang mereka pendam, seperti rasa tidak puas dengan hidup, kegagalan, dan ketakutan untuk menghadapi kenyataan. Pendakian ini menjadi semacam terapi emosional bagi mereka, dan di puncak Gunung Semeru, mereka akhirnya dapat melihat kehidupan dengan perspektif yang berbeda. Mereka menyadari bahwa keberanian untuk mengejar impian adalah kunci untuk meraih kebahagiaan sejati. Puncak Semeru menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam cerita ini, dan di sanalah mereka berjanji untuk berkomitmen terhadap impian mereka. 5 cm dalam judul yang merujuk pada jarak antara jari telunjuk dan jari tengah yang melambangkan impian yang berada di depan mata, yang hanya bisa dicapai jika seseorang memiliki tekad dan keyakinan untuk mengejarnya. Melalui pengalaman ini, mereka belajar bahwa segala hal besar dimulai dari langkah kecil dan ketekunan untuk mencapai sebuah tujuan. Akhir cerita menekankan pesan bahwa impian bukanlah hal yang mudah dicapai. Namun, jika kita berani berusaha dan bertahan, kita akan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. 5 cm mengajarkan pembaca untuk tidak pernah menyerah, menghargai persahabatan, dan selalu percaya bahwa setiap mimpi yang kita perjuangkan pantas untuk diwujudkan. Buku ini menginspirasi tentang arti perjuangan, pengorbanan, dan pentingnya menjaga semangat meski dihadapkan pada kesulitan hidup. Demikian esensi buku kali ini. Saya Franciscus Albert. Sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar, di mana untuk yang terakhir begitu ya, di mana orang tua, kita sebagai orang tua sebaiknya memberikan perhatian lebih kepada anak-anak dan lansia. Nah, ketika cuaca berkabut, kelompok tersebut dapat lebih sensitif terhadap perubahan kondisi lingkungan. Nah, batasi aktivitas luar ruangan ya, luar ruangan, dan pastikan mereka tetap mendapatkan makanan bergizi, cairan yang cukup, kemudian serta istirahat yang baik. Nah, masyarakat juga sebaiknya memantau informasi mengenai kondisi cuaca dan kualitas udara dari sumber yang terpercaya. Nah, informasi tersebut dapat membantu menentukan apakah aktivitas di luar rumah masih aman dilakukan atau sebaiknya ditunda. Nah, pada akhirnya, menjaga kesehatan saat cuaca berkabut tidak membutuhkan langkah-langkah yang rumit. Kemudian, mengurangi aktivitas luar ruangan menggunakan masker saat diperlukan, menjaga kebersihan, mengkonsumsi makanan bergizi, cukup minum, beristirahat, dan memperhatikan kondisi udara merupakan kebiasaan sederhana yang dapat diterapkan sehari-hari. Dan satu informasi ini, pendengar, semoga bermanfaat dan bisa menambah satu informasi terbaik untuk Anda di akhir pekan ini. Nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita kembali akan mendengarkan ataupun bergabung bersama Pro 3 RRI dengan Warta Berita Pro 3. Dan sekaligus menuntaskan kebersamaan kami di Sangkal sore ini. Nanti Anda akan ditemani bersama rekan saya Eko Karjuan nantinya. Saya Jeki, ada Rizky dan Herman di meja operator, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa, dan selamat berakhir pekan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pewarta Foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta Foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
4: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
5: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia, ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
6: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
3: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunnas dari Antarfoto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daul, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis lepas. Lima jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
7: Puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto lima jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya lima jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
8: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi kelima rekan jurnalis dan tiga kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga kelima rekan jurnalis, rekan kita, dan tiga kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
7: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
9: Doa bersama harapan kami, lima jurnalis dan tiga orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Gitu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar kelima dan tiga orang rekan kami itu bisa segera ditemukan harapan. Itu adalah lilin harapan.
7: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
10: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
11: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
10: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
12: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
10: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
14: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
15: Oke, saat ini sudah meluas ya?
13: Sudah meluas.
15: Oke, dan sulit dipadamkan ya?
13: Sulit dan dipadamkan, karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam, 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membuat rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
14: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
16: Iya, keluhannya ya. Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini, ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja, kalau sudah turun hujan, mungkin ini juga.
15: Itu tidak mampu ya, terpaksa ya.
16: Itu mungkin tidak mampu juga. Iya itu, carinya air yang susah. Ya mungkin ya kayak itu, yang di kan airnya.
14: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
17: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar, aftur yang diperlukan oleh heli.
18: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
17: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
18: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
19: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabako Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kafilah, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Sherly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim, dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
20: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
21: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
22: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
21: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
23: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
21: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
24: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu, dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
25: Wah, pokoknya nggak bisa ngomong kata lah, pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara, amin.
24: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
26: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
24: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Iya, selamat malam pendengar, salam jumpa, salam sejahtera. Kembali kami temani ya ruang dengar Anda malam hari ini di sesi Sanggo Malam. Dan edisi 12 September 2026 beberapa sesi acara akan bersama kita ya di Sanggo Malam. Dan ternyata tadi telah diikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI dan dilanjutkan kemudian di 19.30 hingga pukul 20 Mimbar Rohani Agama Katolik, dan 20.10 hingga 22 nanti, maksud kami 20 hingga 20.10 Sandiwara Radio, dan 20.10 hingga 22 seperti biasa kami akan hadirkan musik dan informasi diselingi dengan lagu-lagu daerah. Kemudian Sapa Malam 22 hingga 24 waktu Indonesia Barat nanti. Demikian pendengar, beberapa sesi acara yang akan menemani kebersamaan kita di Sanggo Malam edisi malam hari ini ya. Bersama kami kru-kru yang bertugas, saya Kokar Juan, dan kru-kru yang bertugas menemani kebersamaan kita nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

kemampuan kita yang terbatas. Kita pakai ukuran kita sendiri. Tapi tahukah Anda, seringkali ukuran yang kita pakai itu kadang-kadang kerendahan karena kita kurang percaya Tuhan, atau bahkan ketinggian karena kemauan kita terlalu banyak. Dan kita lupa bahwa Tuhanlah yang pegang kendali hidup ini. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan semuanya. Seringkali kita maksa apa yang kita mau untuk hidup kita tanpa mau ngerti apa rencana Tuhan sebenarnya. Manusiawi sekali ya, kebanyakan kita akan minta tolong sama orang hebat, orang yang punya kekuasaan untuk menolong kita. Makanya seringkali yang jadi andalannya orang gini, oh saya ini kenal menteri-menteri, saya ini punya teman di TNI, wah gitu-gitu kan. Jangan merasa kuat, jangan merasa hebat, tetap andalkan Tuhan. Hiduplah takut akan Dia dan harapkan kasih setianya menyertai kita. Kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kita nggak bisa lakukan apa-apa tanpa Tuhan. Seperti tulisan di kaos saya, nothing without God. Senang sekali saya bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang hidup mengandalkan Tuhan. Siapa yang kita andalkan dalam hidup ini adalah kepada siapa kita berseru saat kita butuh. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dikatakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Kita yang selalu berseru kepada Tuhan saat kita punya kebutuhan akan diberkati, katakan amin. Siapa yang kita cari saat kita terjepit menunjukkan siapa yang kita andalkan dalam hidup ini. Waktu kita punya kebutuhan, waktu kita tertekan, waktu kita tidak tahu harus kemana, kita harus berbuat apa, kita lari kemana. Yang kita andalkan dalam hidup kita akan jadi tempat pelarian kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, yaitu kekayaan kita, kepandaian kita, kekuasaan, pengalaman, jabatan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Mari kita bahas firman Tuhan sama-sama tentang belajar mengandalkan Tuhan. Yang pertama, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Kita harus belajar mempercayai Tuhan segenap hati, mempercayakan hidup kita kepada tangan Tuhan yang kuat. Amsal 3 ayat 5 berkata gini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seringkali dalam hidup kita, kita merencanakan masa depan dengan pikiran dan kemampuan kita yang terbatas. Kita pakai ukuran kita sendiri, kita pakai apa yang menurut kita baik, kita pintar sekali jadi arsitek dalam hidup ini. Tapi tahukah Anda, seringkali ukuran yang kita pakai itu kadang-kadang kerendahan karena kita kurang percaya Tuhan, atau bahkan ketinggian karena kemauan kita terlalu banyak. Dan kita lupa bahwa Tuhanlah yang pegang kendali hidup ini. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan semuanya. Nah, apa maksudnya? Jangan mengandalkan pengertian kita sendiri adalah ini. Kita harus ngerti bahwa rancangan kita belum tentu rancangan Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 berkata gini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seringkali kita maksa apa yang kita mau untuk hidup kita, tanpa mau ngerti apa rencana Tuhan sebenarnya. Kita ngedesain hidup kita sendiri. Oh, nanti saya umur sekian harus nikah. Nanti umur sekian saya udah harus punya rumah. Oh, nanti kita harus punya rumahnya seperti ini. Saya nanti kalau punya istri harus yang seperti ini. Kita desain semuanya, anak harus berapa. Kita seringkali lupa untuk datang sama Tuhan dan mengandalkan hikmat dari Tuhan, meminta tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Saya mau share hidup saya. Dulu sekali waktu saya masih muda, baru nikah dengan suami saya, Pastor Yohanes Kristianus, saya berpikir saya ini akan kerja jadi pengusaha supaya saya bisa menopang pelayanan suami saya. Bahkan waktu masih muda sekali, suamiku juga pernah bilang, nanti aku pelayanan, kamu yang support aku ya, gitu. Kenapa gitu? Karena suamiku tuh dari sejak SMA aja, kami sekolah, Jojo tuh kelihatan banget pendeta abis gitu. Dia begitu ngomong, halo, wah udah kedengeran, suaranya tuh pendeta gitu loh. Jadi saya pikir, oh panggilan Tuhan tuh terlalu nyata buat suamiku ya, cinta firman Tuhan, suka bikin persekutuan.

doain orang. Wah, keren. Rohani abis. Sehingga aku pikir ya udah, Jojo nih yang dipanggil Tuhan, saya akan mendukung pelayanan suami saya. Pikiran manusia. Sama dengan firman Tuhan tadi kan. Kita seringkali bersandar kepada pengertian kita sendiri. Ternyata Tuhan juga memanggil saya untuk terjun ke pelayanan dan kami saling menopang. Kemudian satu hari saya berpikir gini, jujur lelah sekali harus keliling dari satu gereja ke gereja yang lain, nenteng-nenteng koper kaos 40 kilo tiap minggu plus 15 kilo gitu kan. Harus nenteng-nenteng koper jualan gitu. Enggak semua gereja memberikan tenaga untuk membantu. Kadang-kadang saya harus bongkar sendiri, tata sendiri, setelah khotbah lari ke depan jualan sendiri. Enggak semua gereja itu pelayan Tuhannya mau bantu, terutama mereka yang belum kenal kita sebelumnya. Jadi lelah banget sebenarnya, apalagi saya harus khotbah hampir setiap hari dulu. Lelahnya minta ampun. Dan saya bilang gini sama Jojo, kayaknya YTP ini harus disupport sama sebuah perusahaan yang keuntungannya bisa support Tangan Pengharapan. Waduh, saya tuh orang kan suka bangun, jadi suka desain, suka ngatur. Jadi termasuk hidup saya pun saya mau atur gitu. Saya berpikir, ya YTP ini cocoknya punya perusahaan supaya keuntungan dari perusahaan itu bisa support pelayanan Tangan Pengharapan. Satu kali saya bilang sama teman saya, bro, kamu kan pinter nih ngelola perusahaan-perusahaan yang bangkrut kasarnya gitu. Dibenahi manajemennya, lalu dijual kembali. Nah, bantu saya dong gimana caranya supaya saya bisa bikin perusahaan apa gitu yang keuntungannya bisa support Tangan Pengharapan. Bahkan saya pernah nulis di Instagram satu kali, saking putus asanya, bisnis apa ya yang bisa ngasih makan 5.000 anak pedalaman. Zaman itu masih 5.000 anak. Teman saya salah satu orang yang tergolong sangat aktif di entrepreneur, dia bilang gini, aduh sorry, saya terus terang gak tahu usaha apa yang bisa kasih makan 5.000 orang. Saya jujur sama Jojo tuh seringkali, berkali-kali bahkan, mencoba banyak hal ya. Anda tahu bahwa Tuhan kasih inspirasi bikin kaos positif by YTP, lalu kemudian saya mulai bikin batik Tangan Pengharapan. Untungnya gak terlalu banyak, dan kalau dibilang itu bisa mensupport Tangan Pengharapan, sama sekali kurang. Dan sampai hari ini, apa yang saya pikir harus kami buat, yaitu sebuah perusahaan yang keuntungannya bisa support Tangan Pengharapan, gak terrealisasi. Semua hanya angan-angan, karena bukan itu kehendak Tuhan. Yang ada hari ini, Tuhan mengizinkan kami punya gereja berbasis online, YouTube, yang dimana kami gembalakan, yaitu JKI Impact Community Indonesia. Dan justru dari pelayanan online inilah kami bisa terus menopang Tangan Pengharapan tanpa kami harus keliling bawa-bawa koper untuk jualan. Jalanku bukan jalanmu, kata Tuhan. Rancanganmu bukan rancanganku. Kadang-kadang kita selalu sok pinter ngedesain masa depan kita dengan pikiran dan kemampuan kita yang terbatas. Kita membatasi Tuhan untuk bekerja lebih hebat dalam hidup kita. Jangan mengandalkan pengertian kita sendiri. Mari percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Amin. Yeremia 17 ayat kelima berkata begini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hatinya menjauh daripada Tuhan artinya dia sudah tidak cari Tuhan lagi. Pakai pengalaman, kesuksesan di masa lalu untuk hal-hal di depan. Kita tidak bisa mengandalkan kesuksesan di masa lalu, pengalaman kita di masa lalu untuk menjalani hidup kita hari ini. Setiap hari kita butuh Tuhan. Makanya berkat Tuhan itu selalu baru setiap pagi, kata firman Tuhan. Lalu kalau kita mengandalkan Tuhan gimana? Apakah kita nggak perlu buat apa-apa? Tentu salah. Iman tanpa kerja keras sia-sia. Orang yang mengandalkan Tuhan, mereka berdoa, meminta hikmat dan pimpinan Tuhan dalam setiap keputusan dan langkah mereka. Membawa Tuhan serta. Tapi mereka tetap bekerja dengan keras. Karena Tuhan akan menyirami kebun kita. Tapi kita sendiri yang harus mengelola kebun kita. Gak mungkin
uang jatuh dari langit. Tuhan pasti memberkati pekerjaan kita. Apa yang kita kerjakan dengan tangan kita. Ada firman Tuhan yang berkata, Dia memberkati orang yang dikasihi pada waktu tidur. Artinya gini, tanpa kita sadari, ketika kita sedang istirahat, ketika kita sedang punya waktu untuk hidup kita juga tidak melulu cari harta, Tuhan itu sanggup bekerja, memberkati ladang-ladang kita, memberkati apapun yang kita kerjakan. Tuhan sanggup mendatangkan berkat, melimpah gandakan apa yang kita kerjakan. Bukan hanya semata karena kerja keras kita, tapi kalau kita bisa kaya itu karena berkat Tuhan. Tuhan itu gak suka sama orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Mazmur 147 ayat 10 bilang, Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Jangan merasa kuat, jangan merasa hebat. Tetap andalkan Tuhan. Hiduplah takut akan Dia dan harapkan kasih setianya menyertai kita. Kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kita nggak bisa lakukan apa-apa tanpa Tuhan. Seperti tulisan di kaos saya, Nothing without God. Yang berikutnya, jangan mengandalkan manusia, kata firman Tuhan. Jangan mengandalkan sesama orang lain yang kita rasa mampu menolong kita. Sekali lagi, kepada siapa kita berseru saat kita butuh, menunjukkan kepada siapa kita berharap. Kepada siapa kita menggantungkan hidup kita. Mikah 7 ayat 5 bilang gini, Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Saya dan suami hampir saja bergabung dengan salah satu gereja teman yang berencana buka cabang di Jakarta. Dengan satu pikiran, wah kalau kami bantu menggembalakan gereja mereka, mungkin gereja ini akan support Tangan Pengharapan. Motivasi saya cuma satu, saya mau berhenti keliling khotbah karena Tuhan minta saya fokus untuk keluarga, tapi saya juga nggak mau saya tidak buat apa-apa untuk Tangan Pengharapan. Karena dari dulu, kenapa saya terus terima khotbah keliling itu, karena ada satu tekanan kalau saya nggak keliling, lah siapa yang bantu Tangan Pengharapan. Tapi rencana manusia belum tentu rencana Tuhan. Tuhan gagalkan. Saya melihat bahwa bukan kehendak Tuhan untuk kami bergabung dengan salah satu gereja teman kami ini. Puji Tuhan karena hari ini Tuhan buka jalan, kami bisa menggembalakan gereja sendiri yaitu Impact Community Indonesia. Kita nggak boleh mengandalkan manusia. Mazmur 146 ayat yang ketiga berkata gini, Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Manusiawi sekali ya, kebanyakan kita akan minta tolong sama orang hebat, orang yang punya kekuasaan untuk menolong kita. Makanya seringkali yang jadi andalannya orang gini, oh saya ini kenal menteri-menteri, saya ini punya teman di TNI, wah gitu-gitu kan. Bahkan kalau kita lihat kendaraan-kendaraan, pasang stiker-stiker dengan logo seolah-olah mereka itu punya koneksi dengan kepolisian dan lain sebagainya. Kita seringkali cenderung untuk mengandalkan orang yang kita pikir mampu menolong kita. Punya kedudukan, punya kekuasaan, punya pengaruh, punya kekayaan. Nah, saya mau share pengalaman saya. Dulu saya pernah menyerahkan diri saya untuk melayani di yayasan orang lain. Yayasannya pemilik seorang bangsawan di Indonesia yang cukup kaya raya. Koneksinya sangat dekat dengan orang-orang di istana tentunya. Nah, dengan harapan kalau saya mau membantu yayasan beliau, bekerja pada beliau, beliau juga akan memelihara YTP, memelihara Tangan Pengharapan. Tapi Tuhan gak izinkan. Karena dia sempat bilang gini sama saya, kalau kamu bantu saya, YTP saya ambil aja. Wah saya tenang, wah asik gak usah jualan kaos lagi. Tapi Tuhan gak izinkan. Saya sempat konseling sama mentor kami dan dia bilang,
Tangan pengharapan memang kecil, tapi Tuhan titipkan di rahim kamu sendiri. Saya bersyukur saya nggak mengandalkan bangsawan ini, karena Tuhan juga nggak izinkan. Kalau Tuhan gagalkan itu caranya beda-beda, tapi saya bersyukur. Yang terakhir, kita jangan ngandelin kuasa gelap. Jangan datang kepada berhala-berhala, dukun-dukun, peramal, tukang tenung, feng shui, dan lain sebagainya untuk cari hoki istilahnya. Banyakkan orang itu mau bangun rumah, mau jual rumah, panggil orang-orang yang punya kekuatan gaib. Doa ke dukun, macam-macam. Ambil tanah, disimpan, supaya dijampi-jampi nular kayanya orang. Pasang air mancur supaya rezeki jalan terus. Bahkan saya lihat banyak di toko-toko pasang patung kucing yang tangannya gini-gini itu. Saya tanya, ini patung kucing buat apa? Katanya untuk datangin hoki rezeki. Ulangan 18 ayat 10 bilang gini, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Jangan sampai kita datang ke peramal, dukun, orang kuat, orang pintar, apalah namanya, untuk cari kekayaan. Imamat 19 ayat 26b bilang, janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Imamat 19 ayat 31 bilang, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Penyembahan berhala, mencari rezeki kepada roh-roh gelap, merupakan kekejian bagi Allah. Jangan sampai kita menyembah kepada berhala demi harta. Ada orang-orang yang mencari pesugihan ke dukun. Pergi ke tempat-tempat yang katanya keramat, membawa persembahan, duduk di bawah pohon, nungguin daun jatuh dari pohon keramat itu untuk disimpan daunnya di dompet, katanya biar dompetnya tebal. Datang ke dukun-dukun untuk disemprot, disembur-sembur pakai air, dikasih minum ini dan itu. Bawa pulang, doain apa, lalu dibawa pulang disimpan, disembayangi. Ada yang kemarin cerita sama saya, nyolong tanah dari rumah orang kaya, lalu tanahnya disimpan, katanya supaya kekayaannya nular. Dan yang lucunya, katanya harus dicolong, gak boleh ketahuan sama yang punya. Lalu memanggil feng shui untuk mengarahkan pintu mana, meja ngadep mana yang hoki. Minta nasihatnya sama orang-orang sakti. Air mancur harus terus mengalir, supaya rezeki ngalir terus. Harus ada yang bikin patung ikan, lukisan ikan, katanya supaya rezeki lurus-lurus. Macem-macem. Dengar baik, susah payah gak menambahi berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, kata firman Tuhan. Siapa yang menjadi andalan kita, biasanya jadi tempat ketergantungan kita. Kita akan takut kehilangan orang yang kita andalkan. Dan kita akan hormat sama orang yang kita andalkan. Kita akan baik-baikin mereka. Bawain sesembahan supaya ngambil hatinya. Biarpun gak dimakan, bawain makanan terus. Biarpun gak butuh, dikasih hadiah terus. Kenapa? Orang-orang yang menjadi tempat ketergantungan, yang kita andalkan, biasanya kita takut kehilangan dan kita hormatin dan kita baik-baikin. Mari lakukan hal yang sama kepada Tuhan. Kalau kita mau belajar hidup mengandalkan Tuhan, saya mau tutup dalam tiga hal ini. Yang pertama, kita harus punya ketergantungan akan pimpinan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan tiap hari dan minta hikmat Tuhan dalam kita menyelesaikan semua masalah. Dalam setiap pengambilan keputusan, waktu kita harus mengambil langkah apa yang harus kita ambil, ayo andalkan Tuhan. Doa, Tuhan tolong aku. Jatuhkan hikmat dalam hatiku. Tuhan pimpin aku. Jangan sampai aku buat keputusan yang salah. Tuhan tolong berbicaralah.
Saya tuh kalau lagi tanya Tuhan sesuatu, Tuhan belum ngomong-ngomong, saya kejar terus. Pagi, siang, malam saya tanya terus, Tuhan ngomong dong, Tuhan aku harus gimana? Karena satu keyakinan saya bahwa tanpa pimpinan Tuhan tidak ada keberhasilan. Mari yakini sama-sama kalau kita mau belajar mengandalkan Tuhan. Tanpa pimpinan Tuhan tidak ada keberhasilan. Milikilah ketergantungan akan pimpinan Tuhan. Belajar seperti Musa dalam Keluaran 33:15 berkata begini. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bayangkan, bilang sama Tuhan, kalau Tuhan gak nyertai kami, kami gak mau pergi. Amen. Yang kedua, mari belajar mengandalkan Tuhan. Seperti kita takut kehilangan orang yang kita andalkan, takutlah hilang penyertaan Tuhan dalam hidup. Mazmur 51 ayat 11. Raja Daud berdoa begini, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud tidak mau kehilangan Tuhan dalam hidupnya. Tidak mau kehilangan hadirat Tuhan. Daud tidak mau Tuhan mengambil rohnya daripadanya. Mari, miliki rasa Tuhan, aku gak mau kehilangan penyertaan Tuhan. Tuhan sertai aku, jangan tinggalkan aku. Aku gak bisa hidup tanpa Tuhan. Nah, kalau kita punya rasa takut kehilangan penyertaan Tuhan, kita akan menjaga hati Tuhan. Kita akan menjaga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kita jaga hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Kita akan lebih cinta Tuhan daripada cinta uang. Karena kita tahu kalau sampai kita berbuat hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan, Tuhan mungkin marah sama kita. Tuhan mungkin gak akan menyertai apa yang kita kerjakan. Dan karena kita tahu tanpa penyertaan Tuhan, kita gak akan bisa buat apa-apa. Kita akan jaga hati Tuhan. Seperti kalau Anda sayang sama istri Anda, Anda mau jaga perasaan istri Anda, Anda gak akan melakukan hal-hal yang menyakiti hatinya. Sama dengan Tuhan, kalau Anda tidak mau kehilangan penyertaan Tuhan, gak mau kehilangan rohnya dalam hidupmu, ayo cintai dia lebih daripada hartamu. Cintai dia daripada selingkuhanmu. Mari jaga hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Jangan mencuri, jangan mengambil apa yang bukan bagianmu. Jangan korupsi, jangan makan suap. Mari hidup sungguh-sungguh layak di hadapannya. Pastikan kita berkenan kepadanya. Yang terakhir, kalau kita mengandalkan Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh menjaga hidup kita dalam kebenaran dan perkenanan Tuhan. Hormati Tuhan dalam hidupmu. Kalau ada orang yang support hidup kita, kita pasti hormat sama orang itu. Kita jaga perasaannya. Amsal 3 ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal 16 ayat 6, dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kita akan jaga perasaan Tuhan, kita akan hormati dia. Kita gak akan lakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya. Kita pastikan hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan. Mari andalkan Tuhan dalam hidup ini. Kepada siapa kita berseru saat kita butuh, menunjukkan siapa yang menjadi andalan dalam hidup kita. Pastikan Anda mengandalkan Tuhan dan bukan kekuatanmu sendiri. Pastikan Anda mengandalkan Tuhan dan bukan kecerdasanmu sendiri. Pastikan Anda mengandalkan Tuhan dan bukan teman, bukan bangsawan, bukan orang kaya yang kita pikir bisa bantu kita. Kalau Anda mengandalkan Tuhan, pastikan Anda tidak menyembah berhala, tidak mencari kesugihan dari tempat-tempat yang salah. Mari andalkan dia dalam hidup ini. Bekerja sungguh-sungguh, tapi minta dia menyertai selalu. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Kiranya kasih karuniamu menolong setiap kami untuk terus hidup dalam kebenaran, kekudusan, dan juga hidup mengandalkan Tuhan. Bapa, tolong umatmu, berikan hikmat pada setiap kami Tuhan dalam membuat keputusan dalam hidup kami, dalam menghadapi setiap masalah, jalan keluar, berikanlah hikmat dan nasihat. Supaya kiranya penyertaan-Mu Tuhan yang membuat kami berhasil dalam apa saja yang kami kerjakan. Tuhan, kiranya Engkau boleh mengurapi kami, memberkati pekerjaan tangan kami sehingga apa saja yang kami buat pasti berhasil. Terima kasih Tuhan, sertai umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya Engkau akan memberikan kepada kami kemenangan atas setiap pergumulan kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen.

Iya, pendengar hidup mengandalkan Tuhan ya. Tema ceramah singkat di mimbar rohani agama Katolik ya malam hari ini. Kita saat ini di 23 menit ya waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Anda akan kami hadirkan ya Sandiwara Radio dengan judul Hilang Derimba dari RRI Lok Sumawe.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Hari itu, empat sahabat, Alia, Bimo, Citra, dan Dian, memutuskan untuk mendaki hutan rimba raya. Awalnya, semua tampak seru dan penuh canda tawa. Hingga tanpa disadari, mereka tersesat jauh ke dalam hutan.
1: Aduh, tadi aku yakin kita harus belok kiri di pohon besar itu.
2: Mana mungkin salah, aku hafal jalan. Ini pasti ke arah yang benar.
3: Tapi, kok rasanya tadi kita udah lewat sini deh. Soalnya aku ingat ada pohon dengan tanda luka itu.
0: Tunggu, kita berhenti dulu. Kalau terus jalan tanpa rencana, kita malah semakin tersesat.
1: Dian benar nih, kita harus mikirin langkah berikutnya. Coba keluarkan peta dan kompas.
2: Sungguh, peta ini tidak membantu. Semua jalan di sini sama aja bentuknya.
0: Hutan semakin gelap dan mereka sadar malam segera tiba. Ketegangan pun mulai terasa di antara mereka.
3: Alia, aku takut. Gimana kalau ada hewan buas?
1: Jangan panik, Citra. Kita nyalakan api unggun. Hewan buas biasanya takut api.
0: Kita juga perlu menyimpan tenaga. Besok pagi, kita coba cari tempat tinggi untuk melihat arah keluar.
2: Mudah diucapkan. Tapi gimana kalau kita gak bisa keluar? Kita bakal terjebak di sini deh selamanya.
3: Bimo, please deh, kamu jangan ngomong gitu. Aku jadi semakin takut nih.
1: Udahlah, kita harus tetap tenang. Panik gak akan membantu. Makanya ayo sekarang kita cari ranting, kita buat api.
0: Malam itu, mereka duduk mengelilingi api unggun. Ketakutan menyelimuti. Tapi mereka tahu hanya kebersamaan yang bisa membuat mereka bertahan.
1: Hei, dengar itu. Itu suara air. Mungkin ada sungai di dekat sini.
2: Berarti kalau ada sungai, kita bisa mengikuti arusnya. Biasanya sungai mengarah ke pemukiman warga.
1: Ih, bagus. Ayo kita ke sana. Tapi tetap hati-hati ya. Jangan sampai kita terpisah.
3: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa minum air segar. Rasanya seperti oase di tengah gurun gak sih?
0: Kita isi botol air ini. Jangan terlalu lama di sini. Bisa saja hewan besar datang untuk minum.
2: Apa itu?
1: Ih, tenang. Mungkin cuma burung, jangan bikin panik semua orang.
2: Ini gak ada gunanya. Udah 2 hari loh kita cuma muter-muter. Kalau aku bilang nih, kita harus coba jalan sendiri-sendiri deh.
0: Kalau menurut aku itu ide buruk sih, Bim. Kalau kita terpisah, siapa yang mau cari kalau salah satu dari kita hilang?
3: Aku setuju sama Alia. Lebih baik kita tetap bersama.
2: Ya terus kita mau ngapain? Tunggu diselamatkan.
0: Sudahlah, kita istirahat dulu. Pikiran jernih lebih penting daripada marah-marah.
3: Hah? Kalian dengar itu? Ada ayam, berarti ada pemukiman di dekat sini.
1: Ya Allah, akhirnya. Ya udah yuk, kita ke arah suara itu. Yuk.
2: Itu dia, kita selamat ya Allah.
0: Empat sahabat itu akhirnya tiba di sebuah desa kecil. Warga desa membantu mereka dan menunjukkan jalan pulang.
3: Rasanya seperti mimpi. Akhirnya kita benar-benar selamat.
0: Ini pelajaran besar. Kita harus lebih hati-hati dan siap menjelajah alam.
2: Aku juga minta maaf deh. Aku terlalu keras kepala kayaknya.
0: Ya udah, yang penting kita tetap bersama dan itulah yang membuat kita bisa bertahan. Setelah mendengar suara ayam dan lonceng sapi, empat sahabat ini penuh harapan. Namun, perjalanan menuju pemukiman ternyata tidak semudah yang mereka kira.
3: Teman-teman, aku yakin ini tinggal sedikit lagi. Ayo cepat, kita jalan lebih cepat. Yuk.
2: Jangan terlalu optimis dulu. Bisa saja kita cuma berhalusinasi loh.
1: Bimo, cukup ya. Kalau terus bersikap negatif, itu cuma nguras energi kita.
0: Aku rasa kita harus istirahat sebentar deh. Kalau terus memaksa, kita malah kelelahan. Saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba terdengar suara gemerisik di semak-semak.
3: Teman-teman, kalian dengar gak sih suara itu?
2: Mungkin itu hewan liar. Kita harus siap. Kalian dari mana? Kenapa ada di tengah hutan ini?
1: Pak, kami tersesat selama beberapa hari. Kami sedang mencari pemukiman warga, Pak.
0: Mata mereka berbinar melihat pria tua itu. Namun, apakah pria ini benar-benar bisa dipercaya?
2: Oh, kalian kurang beruntung. Hutan ini bukan tempat yang ramah. Kalian harus tahu itu.
1: Maksud Bapak apa?
0: Tanpa diduga, pria itu mengeluarkan sebilah pisau dari balik pakaiannya. Wajahnya yang tadi ramah kini terlihat menyeramkan.
1: Apa yang Bapak inginkan?
2: Barang-barang kalian, air, makanan, apapun barang berharga, serahkan segera. Dasar penipu, aku tahu dari awal ada yang aneh.
1: Teman-teman, kita harus kabur sekarang.
0: Dengan jantung berdebar kencang, mereka berlari sejauh mungkin. Mereka kini sadar, hutan bukan hanya tempat penuh rintangan alam, tetapi juga bahaya dari manusia itu sendiri.
1: Aduh, kenapa harus hujan sekarang? Kita harus berteduh, teman-teman. Kalau tidak, kita bisa sakit.
3: Oke, tenang. Ada gua kecil di sana, kita bisa berlindung sebentar.
2: Kita hampir dirampok, kehujanan, dan masih saja tersesat. Sejujurnya, aku udah mulai kehilangan harapan deh.
1: Enggak, Bimo. Kita udah sejauh ini, kita gak boleh nyerah.
0: Saat itu, kilat menyambar langit. Dan di kejauhan, mereka melihat sesuatu yang memberi harapan. Cahaya lampu.
1: Teman-teman, itu rumah. Aku yakin. Begitu hujan mereda, kita langsung ke sana.
2: Ayo, kita percepat langkah kita sebelum hujan turun lagi.
0: Ketika mereka hampir sampai, suara gonggongan anjing terdengar, diikuti suara seorang pria.
2: Hei, siapa kalian? Kenapa di hutan malam-malam?
1: Pak, kami tersesat selama beberapa hari. Tolong bantu kami, Pak.
0: Warga desa membawa mereka masuk, memberi mereka makanan hangat dan selimut kering. Akhirnya, setelah sekian lama bertarung melawan alam, mereka selamat.
1: Teman-teman, akhirnya aku masih gak percaya kalau kita benar-benar selamat.
4: Aku juga sadar kalau sikapku selama ini terlalu egois. Maaf ya, teman-teman.
3: Ya udah, yang penting kita semua belajar sesuatu.
0: Iya, kalau mau menjelajah alam, kita harus lebih siap dan selalu waspada. Perjalanan ini bukan hanya tentang tersesat, tetapi juga tentang keberanian, persahabatan, dan kepercayaan satu sama lain. Sebuah petualangan yang tak akan mereka lupakan seumur hidup. Akhirnya, perjalanan empat sahabat ini menjadi kenangan tak terlupakan. Mereka belajar tentang keberanian, kebersamaan, dan pentingnya saling mendukung di saat-saat tersulit.
5: Demikian tadi mini drama radio Hilang di Rimba dengan para pemain Lia sebagai narator, Yuna sebagai Alia, Egi sebagai Bimo, Dera sebagai Citra, dan Diana sebagai Dian, Anthony sebagai Pak Tua. Terima kasih dan sampai jumpa.

Iya, pendengar, itu tadi telah Anda ikuti Sandiwara Radio ya, Hilang di Rimba RRI Lok Samawe. Selanjutnya Anda akan kami temani dengan lantunan lagu-lagu daerah dan diselingi dengan beberapa informasi yang telah kami persiapkan.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

Iya, pendengar, untuk program makan bergizi gratis atau MBG ya, tidak cukup hanya sekedar menyediakan makanan bagi anak saja, tetapi juga harus memperhatikan kandungan gizi yang terkandung di dalamnya. Ahli gizi Sanggau, Nani Maulidia, menilai pentingnya komposisi nutrisi seimbang dalam menu yang disajikan, ketersediaan bahan pangan setempat, serta kebersihan hidangan bagi penerima. Di mana menurutnya pemenuhan unsur-unsur gizi tersebut yang menjadi indikator utama yang harus dipenuhi oleh setiap dapur agar kebutuhan makanan yang diterima anak tidak sekedar mengenyangkan namun juga mendukung pertumbuhan. Komposisi yang seimbang menjadi bagian penting ya, sekaligus memastikan bahwa manfaat dari program ini benar-benar dirasakan oleh para penerima. Dan selain itu, pendengar, ia mengatakan pemanfaatan bahan baku dari wilayah setempat juga bisa membantu penyaluran makan bergizi gratis menjadi lancar sehingga menyesuaikan makanan dengan kondisi daerah. Menurutnya, cara ini dapat membuat pengadaan menjadi lebih masuk akal dan punya peluang mendukung penggunaan hasil pertanian serta pangan di lingkungan sekitar. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak?
2: Plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Iya, pendengar masih bersama kami di Musik dan Informasi ya malam hari ini. Informasi lainnya terkait dengan Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena membuka sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Grand Narita Hotel Sanggau ya. Di Sabtu 12 September 2026, Susana mengatakan 4 pilar kebangsaan merupakan landasan dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di tengah perkembangan zaman dan dinamika sosial yang semakin cepat, diungkapkan pemahaman, pengalaman, nilai-nilai tersebut menjadi sangat penting. Terlebih Kabupaten Sanggau memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang. Hal ini diungkapkan Susana sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Sanggau, yaitu Sanggau maju, berkelanjutan, dan berkeadilan. Dia menyampaikan Sanggau maju tidak hanya ditandai dengan pembangunan fisik, tetapi juga masyarakat yang cerdas, terbuka, toleran, dan memiliki karakter yang berlandaskan Pancasila. Ya, selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, nggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

Iya, pendengar masih di Musik dan Informasi, Ketua Umum PHBI Kabupaten Sanggau Ahmad Saukani menyampaikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW digelar sebagai momentum mengajak umat meneladani perilaku dan sikap Rasulullah. Ia menambahkan kegiatan tersebut dilaksanakan setelah melalui berbagai koordinasi dengan sejumlah pihak. Ia menjelaskan pelaksanaan kegiatan dilakukan pada penghujung Rabiul Awal hingga memasuki satu Rabiul Akhir. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan situasi dan kondisi karena kegiatan melibatkan banyak masyarakat. Ia menyebut panitia berkoordinasi dengan sejumlah organisasi masyarakat Islam serta pemerintah sebelum kegiatan digelar. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian acara dapat berjalan sesuai rencana. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, demikian telah Anda ikuti ya musik dan informasi di Sanggau Malam RRI Sanggau ya, edisi 12 September 2026. Lagu-lagu daerah ya menemani suasana kebersamaan Anda, suasana istirahat Anda yang bersama keluarga malam hari ini, diselingi juga dengan beberapa informasi yang telah kami persiapkan ke ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah di pengunjung acara 2158. Nanti di pukul 22 hingga 24 Anda akan kami temani dengan lantunan lagu-lagu pop teman kenangan, menghibur ya suasana istirahat Anda bersama keluarga tercinta. Selamat malam.
1: Kalian, hutan kami kalian ratakan, mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun, seakan kami tak punya hak untuk hidup.

Musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

0: Ya, pendengar, berjumpa kembali di Sapa Malam. Ya, malam hari ini edisi Sabtu, akhir pekan ya. Mungkin untuk kaula muda yang sedang menikmati indahnya malam minggu ya bersama rekan-rekannya. Untuk Anda yang malam hari ini sedang duduk bersantai ya sambil ditemani dengan segelas kopi, jangan lupa bagi-bagi ya. Dan mudah-mudahan nanti lagu-lagu requestan Anda yang kami hadirkan kembali bisa menghibur dan melepas kelelahan Anda dari semua aktivitas yang Anda lakukan di sepanjang hari tadi. Ya, di 08 57 53 81 03 65, 08 11 57 56 494, Anda bisa bergabung. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Eko.
0: Penelpon
1: dengan siapa, di mana?
0: Dengan pasti bukan dengan yang bukan.
1: Pura-pura tidak kenal kan?
0: Maksudnya kan pasti bukan orang lain.
1: Iya.
0: Kayak Candeso, kayak Lanius kan tidak mungkin.
1: Maksud sih, emang suara saya udah berubah jadi laki-laki ya?
0: Kayak Pemansam kan tidak mungkin, kan bukan orang lain.
1: Ya iyalah.
0: Nah, yang ini pasti Mbak Elsa nih.
1: Gimana cuaca di Sanggau?
0: Cuaca agak gimana ya? Agak dingin sih.
1: Iya, kalau keluar rumah sih memang dingin. Ada angin-anginnya ya. Di dalam rumah
0: cuman
1: itu agak panas-panas gimana.
0: Cuman kabutnya gitu. Masih bertahan nih hingga hari ini.
1: Karena enggak ada hujan turun, Bung Eko.
0: Ya kemarau ya.
1: Kemarau panjang nih kayaknya.
0: Udah kering apa surut air Suban?
1: Mbak Elsa tuh kan jarang turun sungai. Kemarin sebelum hujan lebat tuh sempat Mbak Elsa dengar orang yang dekat jembatan kan? Itu sampai timbul katanya batu bawah jembatan tuh putus air Suban tuh. Jadi pas di bawah jembatan tuh batunya timbul kata mereka sih.
0: Oh gitu ya.
1: Tapi sekarang ada hujan kemarin tuh udah ngalir lagi airnya. Jadi batunya udah
0: tenggelam ya.
1: Tapi banyak juga tuh orang Beko cari apa ambil air Suban tuh untuk
0: banyak ya.
1: Mandi kan sekarang kan memang musim krisis air nih di Balai.
0: Betul. Oke lah Mbak Elsa.
1: Lagunya yang enak-enak aja lah ya.
0: Lagu apa nih?
1: Itulah lalu lupa pula lagu Mbak. Ngomong air tuh kalau bisa sih minta hujan apa lagu minta hujan tuh ya. Bukan Girmis Mengundang sih.
0: Lagu minta hujan.
1: Lagu minta hujan. Daripada saya minta lagu minta duit.
0: Lagu minta duit boleh.
1: Lagu sebenarnya sih kepengen sih dengan lagu Lumpur dan Belian, tapi kata mereka itu tidak bisa diputarin katanya. Karena itu lagu baru. Jadi lagu lama aja lah kalau begitu. Okay. Bung Eko, satu nama tetap di hati dari Aye aja lah ya.
0: Satu nama tetap di hati ya.
1: Salamnya terutama berbaik lagi siaran. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga saya selalu bersama keluarga tercinta pulangnya hati-hati. Buat teman-teman semuanya ya, salamnya Zangkul Ajar Asam Bazit Tambah Suwali ya. Selalu hati jangan kalau tidak ada keluar tidak usah keluar rumah lah ya. Tapi malam ini ramai di Tekong tuh Maiko ada.
0: Nama ya?
1: Iya,
0: ada
1: tiga malam tuh main, nggak tahu lah artis ibu kota katanya sih.
0: Ada brand.
1: Ada band.
0: Band. Brand pula.
1: Terserah Bung Eko lah, mau brand di situ ya. Oke, Bung Eko terima kasih. Ya.
0: Oke, makasih.
1: Selamat malam, selamat malam.
0: Mbak Elsa di Suban ya, Balai Karangan ya maksudnya. Oke, lagunya satu nama tetap di hati. Oke, yang ini dengan siapa nih? Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan Farida ya?
2: Iya, Farida.
0: Farida di Palu.
2: Dari Palu.
0: Janganlah, iya, janganlah di Palu sakit. Di Tol-Toli.
2: Bang Eko ya? Di Bang Eko.
0: Ya, betul.
2: Bang Eko. Iya.
0: Lagunya apa?
2: Judulnya masih ada.
0: Masih ada?
2: Iya.
0: Emang masih ada?
2: Iya, masih ada.
0: Iya, lagunya juga masih ada nih. Dari siapa?
2: Judulnya Bang Eko masih ada dari Kinder.
0: Dari?
2: Kinder.
0: Kinder.
2: Iya.
0: Oke. Silakan siapa-siapanya.
2: Iya. Mau kirim salam. Yang awal tadi siapa ya?
0: Mbak Elsa.
2: Bu Elsa. Mbak Elsa.
0: Hmm.
2: Oh ya. Salam buat Mbak Elsa ya. Ada Mbak Miati juga, ada Mbak Mola, ada Pak Widi di Tokyo. Selamat malam Bli Widi. Ada Pak Binijo dari Manado ya, ada Pak Nasrun dari Palu, ada Bunda El, ada Bang Irman ya, ada Wanusu, ada Mama Boboy, Mama Merla, Mama Indah, ada Bu Esti, ada Pak Usu Ustri ya, ada Mas Eko ya, terus ada Kaki Ririn, Kaki Panji, ada Rahma di Padang, ada Pak Andi di Batam, ada Purnama Sari. Untuk semuanya ya, dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, salam sehat untuk semuanya. Untuk Bang Eko ada lagunya ya?
0: Ada nih lagunya, ada.
2: Oke, ya makasih Bang Eko, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam. Ya dengan Mbak Farida di Palu. Ya selanjutnya selamat malam.
3: Selamat malam Bang Eko.
0: Dengan siapa?
3: Siapa ya?
0: Roni, bukan lah masa Roni.
3: Jangan Doni. Bang Eko ini bikin nama orang enggak. Nanti Bang Widi nengengnya itu apa? Salam lagi Pak.
0: Iya.
3: Apa kabar Bang Eko?
0: Kabar? Masih ada nih?
3: Masih ada ya.
0: Masih ada.
3: Yalah.
0: Lagunya apa?
3: Lagunya Hujan Datang Lagi Mbak Elsa. Dari Endang Sorina.
0: Apa?
3: Hujan Datang Lagi dari Endang Sorina.
0: Kok langsung hujan? Gerimis aja belum?
3: Biar ngundang hujan ini.
0: Langsung
3: Mbak
0: hujan?
3: Mbak Elsa tadi kan katanya mau hujan. Apa judulnya ketanyakan? Bukan gerimis ngundang, tapi hujan datang lagi dari Endang Sorina.
0: Gerimis saja belum, masa hujan?
3: Makanya datang apa ngundang enggak ngundang hujan Bang Eko maksudnya.
0: Iya.
3: Siapa nanti, siapa tahu nanti malam hujan atau subuhnya. Biar enggak berdebu lagi, enggak berkabut lagi kan. Iya.
0: Oke, silakan.
3: Salamnya terutama untuk Bang Eko, semoga sehat selalu sama keluarga tercinta. Buat Aijam Bersawit sama neneknya, ada Bung Serandu, Gambah Kakung, ada Bang Widi, jangan bilang Pak Doni Bang Widi ya. Ada
0: Mbak Roni ya, Mbak Roni.
3: Jangan Mbak Roni. Jangan Bang Eko. Mbak Miati.
0: Mbak Miati.
3: Ada Pak Mansam, Dato Uban, Bunda Esti, gabung Bunda Esti yang lagi dirangkul sampai ke tempat terkecuali.
0: Oke, makasih.
3: Selamat malam
0: Mbak Miati di Kompi ya. Ya, selanjutnya selamat malam.
4: Malam Bang Eko.
0: Dengan Mbak Yuli.
4: Mola. Biasa saja.
0: Oh, Mbak Mola. Masih di simpang ya, mau mulai ya?
4: Masih.
0: Kalau masih, kalau masih tunggu di situ ya.
4: Apa?
0: Tunggu aja di situ sampai besok.
4: Sampai kapan-kapan menunggu?
0: Oke, mau mulai. Lagunya apa nih?
4: Lagunya Gerimis Mengundang ya.
0: Gerimis
4: Mengundang.
0: Oke, silakan. Siapa-siapanya?
4: Salamnya buat Abang Eko, Abang Angkat di Perintis. Ayu susah senang amane, semoga sehat selalu. Mak Boboy, ayo gabung, ayo bangun Mak Boboy. Bunda di Subasambas, sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Oke.
4: Bang Joto, Segitiga, Bang Widi, Bang Pael, Ayi Uban, Mbak Perida, Bu Perida kah? Mbak ya. Elsa, Mbak Miati, buat Bang Eko, kopi panasnya aja.
0: Ya.
4: Satu gelas.
0: Oke.
4: Semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta.
0: Oke, terima kasih.
4: Selamat malam. Selamat bertugas.
0: Mbak Mola di persimpangan ya. Iya, ini di yang telepon di WhatsApp ini saking kebanyakan jadi nggak bisa diterima ya. Coba pelan-pelan satu-satu ya. Oke, kita terima lagi. Selamat malam.
5: Selamat malam. Kopi.
0: Halo.
5: Ya, halo.
0: Ya.
5: Kopi.
0: Kopi. Malam Minggu ya.
5: Iya, udah di kopi ya belum nih?
0: Belum.
5: Belum, bilang lah sama Dini.
0: Kopinya lagi dibawa pembantu pulang kampung.
5: Hah?
0: Lagi dibawa pembantu pulang kampung.
5: Dibawa pulang kampung? Kopi itu ya. Kopi apa? Kopi aming ya. Nah, di pasar itu kan banyak.
0: Oke. Ini dengan bukan Candeso kan?
5: Ya tentu bukan lah Candeso.
0: Kan bukan tadi tuh.
5: Iya bukan.
0: Lainis juga bukan kan?
5: Ya itu bukan juga.
0: Pasti dengan Bung Dendi nih.
5: Ya pasti sama Bang Eko nih.
0: Ah, kok salah?
5: Ya?
0: Kok salah?
5: Nggak salah sama Bang Eko.
0: Oh, oke. Silakan langsung saja. Ya.
5: Kalau begitu lagunya ngikut yang pertama aja tadi aja lah.
0: Lagu Mbak Elsa.
5: Ya, yang dari Subando. Nah, mudah-mudahan apa serius lagunya. Bang Eko, salamnya di rangkul aja semua yang udah masuk atau yang belum masuk begitu.
0: Oke.
5: Makasih.
0: Selamat malam. Bung Dendi di Penyeladi ya. Oke. Ya, selanjutnya selamat malam.
6: Assalamualaikum.
0: Selamat malam. Dengan siapa?
6: Tidak ada itu.
0: Bung Dendi. Masa Bung Dendi? Tadi Bung Dendi gabung.
6: Masa cewek si cowok itu.
0: Dengan Yuni.
6: Siapa?
0: Yuni.
6: Kok tahu?
0: Kok salah? Masa salah? Tadi betul katanya.
6: Betul
0: ya. Yuni di Ngabang ya, betul ya.
6: Betul.
0: Silakan Mbak Yuni.
6: Apa kabar Bang Eko?
0: Kabar baik.
6: Baik. Lagunya sudah dekat Bang? Sudah dekat tidak?
0: Lagunya apa nih?
6: Bang Eko.
0: Ya.
6: Lagu kemarin tuh diputar enggak Bang Eko?
0: Lagu apa?
6: Lagu
0: apa?
6: Pance, yang kemarin itu kan dari Putang kan?
0: Pance. Apa judulnya?
6: Bang Eko dari Putar.
0: Judulnya?
6: Itu lagu Malaysia aja Bang Eko.
0: Lagu judulnya?
6: Apa ya Malaysia nih ya?
0: Di sini ada karena pepatah lukaku berdarah nih ada nih. Boleh ya?
6: Apa macam mana aja lagunya?
0: Dari Yukes lagu Malaysia.
6: Kalau dari Thomas?
0: Thomas. Apa judulnya?
6: Sekarang itu aja lah.
0: Oke. Siapa-siapanya silakan.
6: Oke, salamnya buat pertama buat Bang Eko, semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta. Terus buat Bang Eko yang ada di Perintis, buat Ai, buat Mak Bobo, buat Ili, buat Mola, apa ya Bang? Buat Bu Dendi tadi, buat Mbak Elsa, buat Mbah Kakung, buat Yolan Yus, buat Bang Joto. Yang lainnya kita selajar Bang ya dari A sampai Z.
0: Oke. Makasih, selamat malam. Ya, dengan Bung Widi. Selamat malam, Bung Widi.
7: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Apa kabar, Bung Widi?
7: Kabarnya baik. Bang Eko, gimana kabarnya?
0: Kabar baik juga. Tadi ketemu dengan tentara Jepang.
7: Di mana?
0: Ke Indonesia, ke Pontianak.
7: Oh, itu ya.
0: Mm-mm. Mereka lagi bantu memadamkan karhutla di Kalbar.
7: Oh, gitu ya.
0: Mm-mm.
7: Banyak berapa orang itu?
0: Ah, banyak lah.
7: Wow. Berarti ini grup mungkin ya?
0: Seratusan lah ada kali.
7: Mm-mm. Terus sekarang masih ada di sana?
0: Masih.
7: Oh iya. Ya.
0: Di Pontianak, kalau tidak salah tersebar di Pontianak, Sambas, Ketapang gitulah.
7: Oh, itu ya membantu apa itu? Masalah
0: kebakaran hutan.
7: Ya, pemadaman liar ya.
0: Ya,
7: karena orang Jepang itu cepat sekali ya membantu-bantu di sana. Kalau ada gini, apalagi sekarang banyak di Indonesia. Kebakaran saja ya. Ya, syukurlah.
0: Gitu, kalau gitu. Bahasa Jepangnya kebakaran apa, Bung Widi?
7: Kaji.
0: Hah?
7: Kaji.
0: Kaji ya?
7: Ya, kebakaran kaji. Bang Eko mau belajar bahasa Jepang.
0: Mau.
7: Sama-sama belajar.
0: Iya. Oke, okay, Bung.
7: Bang Eko, apa lagunya? Lagunya dapat lagu ini, Bang.
0: Iya, lagunya apa?
7: My Love ya, dari lagu lawas nih, My Love. Rosy and Andres.
0: Dari?
7: Rosy and Andres duet.
0: Oke.
7: Okay. My Love. Ya, lanjut salam-salamnya dulu ya. Salamnya pertama buat Bang Eko, sehat selalu bersama keluarga. Tadi ada juga ada Bu Parida di Palu. Selamat malam Bunda, sehat selalu. Terima kasih sapanya juga ya. Ada Bu Resmi di Singaraja, ada Wan Uzu di Sambas, kemudian ada Ayu Masih di Maluku Tengah, Pulau Seram, ada Pak Andi di Batam, Purnama Sahad di Sulawesi Barat. Tadi siapa tuh yang jangan dipanggil Mbak Doni itu, siapa? Mbak Miati ya?
0: Mbak Miati.
7: Itu siapa dengar dipanggil Mbak Doni?
0: Itu Mbak Miati.
7: Mbak Miati ya. Mbak Miati. Ya. Sudah. Sudah ingat sekarang.
0: Ya.
7: Kita ada Mbak Mola, Mbak Elsa, ada Pak Nasun di Bali juga, ada Mbak Rani. Tadi sempat dengar juga ada Mbak Yuni ya. Di mana itu Mbak Yuni? Ada Mbak Yuli di Sungai Mawang juga. Selamat malam Mama Bowe, Mama Yuli, Mama Indah, Putra Ratu Latul, Pak Ansam, Bang Eko, ada Bu Indi di Pasar, ada Bang Lanio juga, ada Wan Usu Subustri, Kakek Diring, Kakek Cangkul, Mbak Piola di Bakasar, kemudian ada Ayat Patah, kemudian ada Dato Uban juga, Bang Pael, Karama di Padang, Bu EST, Bu Widi di Manado juga, ada Mbak Ella, siapa? Ada Bang Jali, ada Ayi Kepo, Mbak Bu Kartika, ada Mbak Kakung di Kubur Raya juga, ada Bu Natalia di Palu juga, ada Kakek Kebayan, ada Pak Pelalang juga, Bu Sunia, ada Mbak Yumi yang di Landak juga ya. Untuk semuanya ya, salamnya dirangkul jadi satu pasang set yang mendengarkan RA Pro 1 Sanggau. Selamat malam Bang.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat malam.
7: Arigato gozaimasu.
0: Ya, Bung Widi di Tokyo, Jepang ya. Kita tahan dulu ya. Nah, nanti kita akan bersama kembali ya, menemani ruang dengar Anda di sapa-sapa ya rekan-rekan Anda. Kita dengarkan ada satu lagu dari negara tetangga nih. Satu nama tetap di hati, kita dengarkan.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Kuningan adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana. Bahkan, sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, pendengar, ada lagu Negara Tetangga ya. Satu Nama Tetap di Hati ya. Mudah-mudahan yang lagi jatuh hati ya, jangan pindah ke lain hati. Sorando di Tain Hilir, lagunya Lumpur dan Belian, salamnya seperti Bung Lanius, Pak Alek, Candeso, Datu Uban, Pak Belalang, Putra Lato-Lato, Bung Pael, Mama Boboy, Mbak Elsa, Mbak Mola, Mama Indah, terus Mbak Miati, Mbak Raisa, Mbak Farida, Mbak Ica, Mbak Ling, Mbak Piola, yang lain dirangkul dress budget. Buat bungnya kopi, terima kasih kopinya. Ya, dengan Mama Indah di Ngabang, lagunya Kau Tercipta Untukku, Deki Rian. Nah, salamnya dress budget. Nah, buat yang lagi bertugas kopi, terima kasih kopinya Mama Indah. Pak Tawa, jangan selera kita ya, Mama Indah ya. Baik, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Eko.
0: Ya.
1: Dengan orang Meliau, Bung Eko.
0: Orang Meliau. Oke, silakan.
1: Bung Pael. Lagunya ini, Bung Eko.
0: Lagunya apa?
1: Lembaran Baru dari Desyura Nasari.
0: Judulnya apa judulnya?
1: Lembaran Baru.
0: Lembaran Baru. Oke. Sapa-sapanya langsung.
1: Desiran Nasari ya, salam-salamnya buat Bung Sorando tadi, selamat-selamat beri salamnya. Buat Aisyah Senang, ada Lata Uban, ada apa tuh yang di ya Deso, Mama Indah, Mama Boy, ada Kayuli, Kayuni, ada Bung Lanius. Siapa tuh yang di Gedak tuh, Bung?
0: Yang di mana?
1: Bung, di Kura ya?
0: Mbah Kakung.
1: Ah, Mbah Kakung. Mbah Kakung Kawan Sam juga. Ada orang sambas, ada Wan Su, Sri.
0: Ya.
1: Nah, ada Bung Eko, ada Bung Eko itu yang perintis Bung Eko ini. Bung ini juga di dalam juga ya. Sama siapa yang di Sibang Patrio, Mbak Bayola. Nah, yang lain
0: kita lakukan
1: yang tidak tempat kecuali.
0: Oke.
1: Okay. Bung Eko, terima kasih.
0: Terima kasih, selamat malam. Bung Pael ya, yang ini dengan Bu Sonia. Bu Sonia.
2: Oke.
0: Okay. Nah, silakan Bu Sonia, langsung saja.
2: Langsung.
0: Langsung.
2: Request lagu aja ya.
0: Langsung ke Pontianak.
2: Oh, ke Pontianak. Oh, jadi supir travel Pontianak ya sekarang. Aduh, mantap lah. Lagunya ini judulnya Don't Forget to Remember Me.
0: Sepai
2: ya, sepai ya.
0: Oke.
2: Salamnya untuk Bu Esti saja ya. Selamat malam. Udah nyampe dah Bu Esti di sini belum?
0: Belum.
2: Hah?
0: Belum.
2: Bu Eko.
0: Iya. Apa tuh?
2: Kalau Bu Esti minta nomor WA saya, tolong di itu kan aja di apa?
0: Di?
2: Dikirim aja sama dia ya.
0: Oke.
2: Tapi jangan dibilang, pakai request aja.
0: Dikirim lewat ada WhatsApp ya?
2: Iya, oke. Lewat WhatsApp ini dari Ibu Sonia, kirim untuk Ibu Esti gitu, pakai WhatsApp aja ya. Jangan pakai omong-omong. Jadi untuk Bung Eko, selamat malam, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Selamat tidur. Salam untuk keluarga di rumah ya. Dah, selamat malam.
0: Terima kasih Bu Sonia di tempatnya Bu Sonia ini enggak punya nama ya. Tapi beliau lagi di hutan katanya. Selamat malam.
3: Ya, halo, selamat malam Bang Eko.
0: Dengan tadi Bu Sonia, sekarang
3: dengan siapa ya?
0: Pasti bukan dengan orang lain.
3: Ya, dengan siapa?
0: Pasti dengan diri sendiri.
3: Nah, itulah.
0: Mbak Yuli.
3: Enggak tahu apa.
0: Eh?
3: Enggak susah sama aku nih, dengar suara aku enggak susah.
0: Tahu. Pasti tahu lah.
3: Iyalah.
0: Silakan Mbak Yuli.
3: Mau request lagu ya? Lagu dari Iis Sugiyarti. Di sini aku menanti.
0: Di sini
3: aku menanti.
0: Aku menanti. Oke, tunggu situ ya.
3: Salamnya dirangkul aja ya, Bang, yang nyalamin aku tadi tuh. Salam balik aja dari A sampai Z semuanya.
0: Oke.
3: Satu kecuali. Oke, terima kasih ya, Bang.
0: Terima kasih. Selamat malam Mbak Yuli di Sungai Mawang. Di sini aku menanti ya. Tunggu situ ya Mbak Yuli ya. Oke, tunggu aja, mungkin sampai besok boleh lah ya. Di sini senang, di sana senang. Sini aku menanti. Yes. Oke, selanjutnya dengan siapa? Di mana?
4: Ya, yang pasti bukan dengan
0: Dengan
4: Yuli bukan ya.
0: Dengan Candeso. Apa kabar Candeso?
4: Pak.
0: Apa kabar?
4: Bukan Candeso.
0: Bukannya.
4: Lagi betapa ya.
0: Dengan Paman Sam berarti.
4: Bukan.
0: Bukan juga ya.
4: Kan yang pasti bukan dengan Mbak Sonia juga bukan ya.
0: Bukan. Berarti
4: lo tadi bukan kok duduk di samping Pak Guster ya?
0: Berarti bukan orang orang bukan-bukan ya?
4: Bukan orang bukan-bukan.
0: Bukan orang. Bukan orang.
4: Bukan orang. Kepala dua.
0: Bukan
4: itu alam gaib.
0: Bukan orang berarti ya.
4: Bukan orang alam gaib.
0: Oke. Lagunya udah habis.
4: Hah?
0: Lagunya udah habis.
4: Memangnya dimakan gak habis?
0: Di request habis semua lagunya.
4: Oh, ya request lah. Lagunya Kangen Band, Pujaan Hati. Pujaan Hati, Kangen Band.
0: Kangen Band?
4: Iya.
0: Emang Kangen ada band, kan? Emang ada lagunya?
4: Ada, hai pujaan hati, apa kabarmu? Ya gitu dia.
0: Mantap ya, mantap.
4: Di sana adanya Bung Eko ganteng, nggak gitu dia.
0: Oke.
4: Pas kah suara bagus apa jelek nih suara saya ini? Jelek apa bagus suara saya? Apa pas-pasan?
0: Bagus kalau anda nyanyi.
4: Oke. Oke, Bang Eko.
0: Oke. Itu aja ya. Makasih ya.
4: Oke.
0: Selamat malam. Baik. Terima kasih Lanius. Ya, Lanius di Subas Ambas ya. Baik, kita dengarkan lagi ya. Ada My Love, requestan dari Bung Widi.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

hutan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menonton.

Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

0: Iya, satu lantunan terakhir ya, ada pujaan hati. Yang sedang mendambakan pujaan hatinya ya. Nah, mudah-mudahan sudah ketemu ya sekarang ya. Nah, Mbak Yuli? Oh, Mbak Yuli. Lagi ngopi beliau tuh ya. Bung Dendi, kopi kita mana Bung Dendi? Terus ada Ai Patapata, Ai Bungko. Terus Mbak Mola di persimpangan jalan. Iya, mudah-mudahan terhibur ya. Ada lagunya Di Sini Aku Menanti ya, Mbak Yuli ya. Lagi menunggu nih Mbak Yuli. Maklum ya, malam minggu juga ya, malam hari ini Mbak Yuli ya. Iya, kita terima lagi. Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Selamat malam dengan Mama Murti ya.
1: Iya, betul.
0: Mama Murti di Ginis ya.
1: Iya.
0: Oke, cuaca gimana Mama Murti di Ginis?
1: Bang Eko.
0: Ya.
1: Masih dapat jodoh kah?
0: Lagunya apa?
1: Telepon rindu.
0: Telepon rindu, telepon lah. Oke, salam-salamnya.
1: Nah, salamnya buat Candeso, buat Mbak Elsa, buat Mama Indah, buat Bunda Natalia, buat semua-semuanya lah. Dari atas sampai jatuh tanpa kecuali.
0: Oke, itu aja ya.
1: Makasih, Tomeko. Selamat
0: malam. Iya, terima kasih. Selamat malam Mama Murti di Ginis ya. Oke. Yang belum gabung Mama Boboy ya. Belum sempat gabung. Mungkin beliau lagi ada program ya malam hari ini. Telepon rindu dari kita ambil Nani Sugianto ya, Mama Murti ya. Ya, selanjutnya selamat malam.
2: Halo, Bang Eko.
0: Nah, barusan sebuah warga langsung gabung nih.
2: Yalah, saya makan tadi cepetek Bang Eko. Oh. Kalau Bang Eko nih, aduh.
0: Kirain lagi.
2: Dia punya, yalah, busy.
0: Kirain lagi.
2: Tadi lepas mandi.
0: Kira lagi ada program malam hari ini.
2: Jadi lepas mandi saya dengar kakak itu siapa? Di Mola tuh. Mama Boboy nak minta lagu sebelum
0: lagu?
2: Aku cinta, aku rindu.
0: Lagu apa tuh? Lagu
2: dari Nurul dengan Aja ya. Lama tak dengar lagu itu dulu. Saya selalu minta dengan Pak.
0: Lagu?
2: Aku cinta, aku rindu.
0: Aku cinta, aku rindu dari Nurul.
2: Nurul dengan Aja. Saya seorang duduk rumah Bang Eko, Boboy itu dina pergi ke jauh dekat damai ada konsep di sikap sampai pagi mah okelah sama mama seorang lah keras menunggu.
0: Aku cinta, aku rindu ya.
2: Ya,
0: dari siapa lagunya?
2: Dari Nurul dengan Ajay.
0: Aku cinta, aku rindu Nurul. Oke, salam-salamnya buat siapa?
2: Salamnya untuk Bang Eko. Moga Bang Eko sehat, panjang, umur sayang dengan Bang Eko. Siapa tak sayang Bang Eko? Tanya kakak Yuli itu senyum. Ceria orangnya Bang Eko.
0: Yeah.
2: Dengar suara dia macam tu nak,
0: Mbak Yuli.
2: Nak pergi Malaysia lah. Kak Yuli nak pergi Malaysia agaknya. Lalu minta lagu Malaysia adalah. Dia punya jodoh, dia punya rezeki nak pergi Malaysia jumpa Mama Bobo ya. Di Mola, Bang Eko, di Perinti lah. Lupa saya semalam dengan Abang Eko Perinti itu. Yang di jauh di Tokyo. Terima kasih Bang. Moga Abang sehat. Terbang lah sini Bang. Pergi ke Kucing. Mama Boboy tunggu.
0: Ya, terbang.
2: Kita tunggu kehadirannya lah Bang Eko ya. Semoga dia sehat dekat Tokyo. Sayang dengan dia duduk di jauh. Ditinggal kita nih. Untuk Kak Long, jangan bergulung. Mana lah Kak Long tuh sampai api dia tinggal kita Bang Eko.
0: Siapa?
2: Untuk kakak Frida, untuk Tika, Tika tuh dekat Bali, Tika tuh. Untuk itu Mbak Mbak Natalia, Bunda Esti tadi ya. Itu Mbak Esa. Untuk kakek Riri, untuk siapa Bang Jali, untuk Alano dengan Putra Gala, untuk Mula Kecinta Tersayang sudah masuk tadi kan adik kakak tuh ya. Untuk Pak Mase, untuk Pak Belalang, untuk Kak Kepo, kakak Sisil, Joko, JJ, untuk Abang Renado, untuk yang last sekali, untuk Datuk dengan Nenek Mola ya. Itu Pak Kangkung, sama malam Pak Kangkung dengan Pak Kakek Uban lah. Moga itu tadi ada Bang Lendi kan masuk kah?
0: Ada.
2: Bang Lendi dengan dia punya ayang tuh, Dayang Sepua dengan orang yang ganteng tuh apa nama Pak Kucai. Dia cekat di ganteng, ganteng juga Bang Eko. Bang Eko bilang nak pergi.
0: Halo?
2: Hah?
0: Putus.
2: Hah?
0: Putus.
2: Halo?
0: Iya.
2: Bila nak pergi Malaysia?
0: Besok.
2: Aduh, yalah, suka dengan senyum. Betul cekap Kak Yuni itu dari Landak tuh Bang Eko memang sedap merdu. Mama Bobo tertidur di bawah dia punya senyum. Oke lah, nanti
0: okay, cekap okay.
2: Lama tak dapat tidur.
0: Oke. Makasih Mama Bobo.
2: Ya, pulang. Hati-hati, bye-bye.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam. Mama Boboy ya di Kucing. Terima kasih atensinya. Kita tahan lagi ya. Nah, kita dengarkan Telepon Rindu Nani Sugianto, requestan dari Mama Morti di Bontang.

Kau Tercipta Untukku ya. Lagu ini mengangkat tema tentang cinta dan hubungan yang sedang mengalami perpisahan atau konflik. Lagu ini menggambarkan seseorang yang masih meyakini bahwa dirinya dan orang yang dicintainya memiliki ikatan yang kuat meskipun sedang menghadapi masalah. Ciptaan Rinto Harahap dan rilis pada tahun

Ya, pada tahun 80-an ya. Ya, ini cover dari Dekirian. Mudah-mudahan terhibur ya, requestan dari Mama Indah. Terima kasih atensinya Mama Indah. Dan terima kasih juga untuk Anda yang telah bergabung bersama kami di 97 FM RRI Sanggau. Kita sudah di penghujung acara 23.51 waktu Indonesia Barat. Dan tadi juga telah Anda ikuti beberapa sesi acara yang kami hadirkan menemani suasana akhir pekan Anda, suasana malam minggu Anda bersama keluarga tercinta. Kami bertugas pamit undur dari ruang negara Anda. Selamat malam, ya, saya Eko Karjuan. Selamat beristirahat dan tetap semangat.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui frekuensi 97 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, Minggu 13 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk pendengar semuanya di pagi hari ini, edisi Minggu ya, 13 September 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Pagi bersama saya Isma hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga saya jumpai Anda dalam keadaan sehat dan tentunya juga tetap selalu bersemangat ya untuk menjalankan segala aktivitas Anda di hari ini yang sudah Anda susun dengan baik dan juga rapi. Pendengar, kalau kita berbicara tentang hari Minggu bukan hanya tentang libur dan juga bersantai, tetapi tentang bersyukur atas kesempatan untuk beristirahat, berkumpul dengan orang-orang tercinta, dan juga menyiapkan hati untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Dan kita juga berharap semoga hari Minggu adalah waktu yang tepat untuk berhenti sejenak dari kesibukan, mengistirahatkan tubuh dan pikiran, serta menikmati hal-hal sederhana yang sering terlupakan. Maka dari itu, nikmati hari ini dengan hati yang tenang dan juga penuh rasa syukur. Dan kita juga berharap semoga hari Minggu ini membawa kebahagiaan, ketenangan, dan semangat baru. Tinggalkan sejenak segala beban yang membuat pikiran lelah dan percayalah bahwa setiap masalah pasti memiliki jalan keluar. Maka dari itu kita juga harus bisa menikmati hari Minggu sebaik mungkin dan kita juga berharap semua pekerjaan yang sudah kita agendakan atau rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Dan semoga hari ini dipenuhi dengan senyuman, kesehatan, keberkahan dan juga kebersamaan bersama orang-orang tersayang. Maka dari itu jadikan hari ini sebagai awal untuk menyambut minggu yang baru dengan energi positif dan juga harapan yang lebih baik. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita di Sanggau Pagi edisi hari ini Minggu 13 September 2026. Yang mana nantinya akan dihadirkan Mutiara Pagi Katolik untuk Anda dengan satu topik yang sudah dipersiapkan, refleksi iman Kristiani tentang mengasihi dan mengampuni, yang mana nanti kita akan dengarkan pemaparan dari Bapak Ignatius Sukandani selaku anggota Komisi Katekese Keuskupan Sanggau. Baik pendengar, sembari menunggu beliau untuk bergabung di via Zoom, saya terlebih dahulu akan hadirkan lagu-lagu rohani Kristiani ke ruang dengar Anda.

Baik pendengar, baru saja tadi dihadirkan satu lagu rohani, maksudnya satu lagu untuk Anda dengan judul Jadikan Hatiku Istana Cintamu. Lagu ini juga menggambarkan sebuah kerinduan kepada Tuhan agar hati dan kehidupan seseorang dipenuhi oleh kasih, cinta, serta kehadirannya. Istana dalam lagu ini tentu menjadi gambaran hati manusia yang ingin dijadikan tempat bersemayamnya cinta kepada Tuhan. Sehingga setiap pikiran, perkataan, dan juga perbuatan selalu diarahkan kepada kebaikan. Nah, pendengar, tentunya lagu ini juga mengajarkan tentang penyerahan diri dan kerendahan hati manusia. Kerendahan hati, manusia menyadari bahwa dirinya memiliki banyak kekurangan dan juga kelemahan, sehingga membutuhkan bimbingan serta kasih Tuhan dalam menjalani kehidupan. Melalui ungkapan tersebut, tersirat doa agar hati senantiasa bersih dari kebencian, kesombongan, iri hati, dan juga segala sesuatu yang menjauhkan diri dari Tuhan. Nah, secara keseluruhan, lagu ini juga mengajak kita untuk menjadikan hati sebagai tempat tumbuhnya cinta, kedamaian, pengampunan, dan juga iman. Pesannya sangat menyentuh karena mengingatkan bahwa cinta kepada Tuhan bukan hanya diucapkan melalui kata-kata, tetapi juga diwujudkan dalam sikap dan perbuatan sehari-hari. Dengan hati yang dipenuhi cinta Tuhan, kita diharapkan mampu membawa kasih dan kebaikan kepada sesama. Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan pemaparan dari Bapak Ignatius Sukandani terkait dengan satu topik yang sudah dipersiapkan di pagi hari ini, yaitu tentang mengasihi, ya, tentang refleksi iman Kristiani tentang mengasihi dan mengampuni, Matius 18:21-35. Nah, peringat dalam Matius 18:21-35, Yesus mengajarkan bahwa kita harus mengampuni sesama tanpa batas. Dan melalui perumpamaan tentang hamba yang diampuni utangnya yang besar, kita diingatkan bahwa Allah telah lebih dahulu mengampuni kesalahan kita. Karena itu, kita juga harus mau mengampuni orang lain meskipun kesalahan mereka telah menyakiti kita. Baik, untuk lebih lanjut kita dengarkan pemaparan dari Bapak Ignatius Sukandani di via Zoom, sudah terhubung bersama kami. Selamat pagi, Pak Dani. Baik, masih di mute, Pak. Mungkin bisa join satu Zoom saja, Pak Dani.

0: Satu sound ya, atau saya matikan.
1: Oke. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami, masih di frekuensi 97 MHz, dan terima kasih juga untuk pendengar yang saat ini mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Dan untuk Anda yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz, selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Baik, Pak Dhani.
2: Iya, halo.
1: Oke, siap. Mungkin satu zoom saja, Pak. Feedback suaranya ke sini, Pak Dhani.
0: Saya matikan yang mana? Yang satu tidak ada video.
1: Baik, pendengar, mengasihi dan mengampuni merupakan wujud nyata iman Kristiani. Mengampuni bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi melepaskan dendam dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diajak untuk belajar memaafkan, mengasihi, dan juga hidup dalam damai dengan sesama sebagai tanda bahwa kasih Kristus ada dalam diri kita. Baik, Pak Dhani sudah bisa mendengarkan saya?
0: Ya, bisa, Ibu.
1: Baik, siap. Sudah clear, Pak, suaranya. Baik, Pak Dhani, dengan topik kita di pagi hari ini, refleksi iman Kristiani tentang mengasihi dan mengampuni. Silakan.
0: Baik. Ya, selamat pagi para pendengar setia RRI. Salam damai, kasih dalam Kristus. Pagi ini semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kita dimudahkan dalam segala aktivitas pekerjaan kita, khususnya pada hari Minggu ini, bagi umat Kristiani dapat melaksanakan ibadahnya, dapat mengikuti misa atau ibadah mingguan dimanapun berada. Baik, para pendengar, pada pagi yang indah ini, mari sejenak kita mendengar, membuka hati pikiran kita untuk mendengarkan sapaan Tuhan melalui sabdanya. Hari ini kita diajak untuk berefleksi bersama mengenai satu topik yang sangat dekat tetapi seringkali menjadi tantangan terbesar dalam hidup kita sehari-hari, yakni tentang mengasihi dan mengampun. Mari sejenak kita mendengarkan petikan bacaan, kutipan bacaan Injil, yakni menurut Matius bab 8 ayat 21 sampai dengan ayat 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak menyelesaikan hitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai melakukan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta istrinya dan anak-anaknya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik orang itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah temannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Tapi ia menolak dan menyerahkan temannya itu ke dalam penjara sampai ia melunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sempat sedih, lalu menyampaikan segala yang telah terjadi kepada tuan mereka. Raja itu memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, Seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihi temanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Allahku yang di sorga akan berbuat juga terhadap kamu jika kamu masing-masing tidak mengampuni saudaraku dengan segenap hati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, para pendengar saudara-saudari yang terkasih, mari kita sejenak merenungkan kutipan bacaan yang baru kita dengarkan, yakni dari percakapan antara Petrus dan Yesus ini. Petrus membawa, ya, Petrus datang membawa sebuah pertanyaan yang terasa sangat murah hati pada zamannya. Dalam tradisi dan ajaran para rabi Yahudi kala itu, standar umum untuk mengampuni kesalahan seseorang adalah 3 kali. Jika seorang bersalah sampai 4 kali, orang tersebut sudah dianggap tidak layak untuk diampuni lagi. Petrus ingin menunjukkan bahwa ia adalah murid Yesus yang ekstra baik, yang royal untuk menaikkan standar itu menjadi 7 kali. Bagi Petrus, angka 7 adalah angka kesempurnaan. Ia merasa sudah sangat luar biasa jika mampu mengampuni orang yang sama sebanyak 7 kali. Namun kita dengar bahwa jawaban Yesus sungguh mengejutkannya, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Secara matematis, ya, kita tahu angka 70 kali 7 itu seberengan atau berjumlah 490. Namun Yesus tidak sedang memberikan rumus matematika agar kita mencatat kesalahan orang sampai hitungan setelahnya, yakni 491, lalu kita boleh membalas dendam atau tidak mengampuninya. Dalam tradisi kitab suci atau dalam tradisi pada masa itu, tradisi Yunani, angka 70 kali 7 adalah sebuah simbol, simbolisasi dari sesuatu yang tanpa batas, tanpa terhitung, dan ini terus menerus. Angka ini juga merujuk pada pembalasan tanpa batas yang pernah diucapkan oleh Lameks dalam kitab Kejadian. Kita bisa melihat pada kutipan kitab Kejadian 44 ayat 24. Dan kemudian Yesus mengubah logika pembalasan dendam itu tanpa batas menjadi pengampunan tanpa batas. Yesus mempertegas ajaran ini lewat perumpamaan hamba yang jahat. Mari kita lihat berapa hutangnya dalam perumpamaan tadi. Kita lihat bahwa angka 10 ribu talenta sama dengan satu, kalau satu talenta itu setara dengan 6.000 dinar, yakni upah buruh harian selama 6.000 hari. Sekitar, kalau kita hitung perkiraan, mungkin selama ya 6.000 hari. Jadi luar biasa. Dan jadi 10.000 talenta itu adalah 6 sama dengan 60.000 dinar. Ini adalah jumlah yang tak terhingga, yang secara ekonomis mustahil bisa dilunasi oleh seorang hamba, bahkan ya seumur hidupnya. Ya, ini melambangkan besarnya dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah yang telah dihapuskan secara cuma-cuma oleh belas kasihan-Nya. Kalau hitungan 100 dinar, hamba lainnya itu hanya berutang 100 dinar, yakni bisa jadi ini adalah upah kerja selama 100 hari. Ini adalah nilai yang masih kecil dibanding dengan jutaan dinar yang baru saja diikhlaskan oleh sang raja. Pesan Injil sangat jelas, kita dipanggil untuk mengampuni orang lain bukan karena orang lain itu pantas diampuni, melainkan karena kita sendiri telah terlebih dahulu menerima pengampunan dan kasih yang begitu besar dari Tuhan. Para pendengar, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita bawa kisah Injil ini di dalam realitas hidup kita, maka rasanya cerminan, cermin perumpamaan ini juga menggugah kita, menyentuh kita dengan lembut namun juga tajam. Mari kita amati satu persatu. Pertama, bahwa kita ini hidup di era gaya hidup yang konsumtif, yang prinsip ekonominya mengajarkan kita tentang apa yang kita keluarkan harus sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Tanpa sadar bahwa memang pola pikir konsumtif atau komersial ini menyusup dalam relasi kita, dalam hubungan kita, buah sosial kita, bahkan dalam relasi beriman kita. Kita juga menjadi suka hitung-hitungan. Ah, kita sudah baik sama dia, tapi dia tidak membalas kebaikan kita. Ya, ini itu salah satu model hitung-hitungan. Atau kita sudah berusaha apa namanya memberi pesan atau mem-WA dia duluan, tetapi dia tidak membalas kita. Nah, itu rasanya membuat kita malas. Nah, itu juga model hitung-hitungan yang lain. Nah, kita kadang memperlakukan pengampunan dan kasih seperti transaksi jual-beli. Kita hanya mau memberi jika ada pengembalian yang sepadan. Padahal pengampunan Kristiani yang diajarkan Yesus adalah pengampunan yang tidak terhingga. Logika yang tidak terhitung, persis sama seperti sang raja yang menghapus utang 10.000 talenta tanpa syarat. Kita sekali lagi melihat bahwa ya, kita melihat bahwa memang budaya-budaya konsumtif tadi, pengaruh-pengaruh prinsip ekonomi yang mempengaruhi kita, kemudian mempunyai pola pikir, punya sifat yang kemudian berpengaruh dalam kehidupan beriman kita. Nah, ini menyadarkan kita bahwa memang kita hendaknya tidak membawa prinsip-prinsip itu dalam kehidupan beriman kita. Kita menyadari bahwa juga dalam kehidupan kita yang juga syarat dengan era digital, kita sadar bahwa ya di media sosial kita, misalnya kita juga sering secara tidak langsung mungkin mau menghakimi atau menghitung-hitung kesalahan orang. Mari kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi saat ini, misalnya ketika seorang melakukan kesalahan atau mengucapkan kata yang salah, entah itu di media sosial, entah itu di ya berbagai platform, kita dengan cepat kemudian apa namanya ya memberi pesan atau apa namanya menyalahkan atau kemudian memberikan jempol ke bawah dan lain sebagainya. Ya, di ruang pertemanan digital kita mungkin ya tahu istilah ghosting, blocking, kemudian unfollow. Nah, hal-hal begitu kemudian terjadi karena mungkin ada konflik-konflik kecil. Kita kadang sangat mudah untuk membuang orang lain dari hidup kita hanya dengan misalnya satu klik tombol block. Nah, kita kemudian membangun tembok pembatas, alih-alih kita sebenarnya bisa melakukan komunikasi. Nah, ketika seorang berbuat salah, entah itu di media sosial ataupun dalam kehidupan nyata, ya kita kadang mungkin juga lebih suka menyebarkan entah percakapan kita, entah apa namanya, kemudian membicarakannya di grup atau obrolan lain, nah ikut juga dengan memberi komentar-komentar yang tidak elok. Nah, prinsip-prinsip yang demikian kiranya jauh dari sikap yang mau mengampuni atau memberi kesempatan kepada orang untuk berubah. Dan kita sekali lagi ya memiliki pergumulan yang sama, ini adalah bagaimana kita memiliki kemampuan mengampuni dan kemudian mengasihi juga. Mengampuni tidak berarti bahwa kita harus pasrah menjadi korban kekerasan atau ketidakadilan yang secara terus-menerus. Mengampuni adalah tindakan yang melepaskan kebencian, dan rasa dendam dalam hati. Ketika kita menyimpan dendam, maka ibaratnya kita meminum racun, tetapi kita berharap orang lain yang mati. Nah, dendam itu mengikat energi jiwa, menyita kedamaian, dan membuat hidup kita tidak berkembang. Mengampuni adalah proses membebaskan kita dari sifat-sifat negatif. Dan kalau kita mampu mengampuni, kita juga sedang berkata kepada kita bahwa kesalahan kita, kesalahanmu yang dilakukan padaku memang nyata, tetapi aku menolak untuk membiarkan itu menjadi sakit atau menjadi dendam dalam diriku, kemudian merusak hatiku. Nah, kata-kata pengampunan itu bisa bermakna demikian. Kita sekali lagi diajak untuk menyadari bahwa dalam Injil, bahwa hutang besar itu tidak hanya dimiliki oleh orang lain, tetapi kita sendiri juga adalah memiliki hutang besar. Kita semua sejatinya adalah orang-orang lemah, orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Nah, itulah hutang besar kita di hadapan Tuhan. Jadi setiap kali kita merasa sangat sulit untuk memaafkan, mengampuni teman orang lain yang mungkin berbuat salah atau apa namanya, yang berbuat tidak wajar kepada kita, atau kita misalnya dalam bermedia sosial, kita misalnya melihat bahwa orang menyebarkan gosip, misalnya kan mudah menyebarkan gosip tentang kita, kemudian teman kita menyebarkannya gitu. Jadi, atau dalam hal lain mungkin ada dalam keluarga, misalnya kita memiliki pasangan yang juga kadang-kadang juga membuat kita kecewa. Nah, dari hal-hal seperti itu, mari kita diajak untuk kembali mengingat bahwa sejatinya ini adalah jalan pemurnian yang juga memberi kesempatan kepada kita apakah kita mampu untuk mengasihi dan terlebih mampu mengampuni meskipun orang itu telah berbuat salah atau berbuat jahat kepada kita. Nah, pengampunan juga tidak harus selalu menunggu terjadinya masalah besar atau tragedi besar. Pengampunan dimulai dari menurunkan gengsi dengan mengatakan, dengan cukup mengatakan kata maaf atau aku mengampunimu. Nah, ketika ada salah paham kecil di rumah, di tempat kerja, barangkali hal-hal seperti itu bisa kita katakan atau kita biasa. Ya, mengampuni atau mengasihi sesama kita. Baik, saya pikir makna pengampunan yang tidak sudah diampuni terlebih dahulu atau kita sudah dimaafkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, tidak ada kata bahwa kita tidak boleh memaafkan atau tidak mengampuni. Jadi sampai kapanpun dalam hidup ini, ya tidak ada, sejatinya tidak ada kesempatan atau kita tidak dibolehkan untuk menghitung-hitung kesalahan orang lain. Supaya dengan demikian hati kita dapat dimurnikan dan kita terus dapat memperoleh ketenangan dalam saudara-saudara pendengar. Semoga kita senantiasa diberkati dan kita dimampukan untuk terus menjalani kehidupan ini, terlebih dalam ya tugas kita, profesi kita masing-masing, ya sesuai dengan bakat kemampuan kita dimanapun atau apapun yang kita miliki dan kita gunakan untuk karya karya hidup kita dan juga terlebih dalam

0: Demikian, Ibu.
1: Baik, Pak Dani, yang tadi juga sudah cukup panjang lebar menjelaskan terkait dengan topik di pagi hari ini, refleksi iman Kristiani tentang mengasihi dan mengampuni. Nah, kalau kita berbicara tentang mengasihi dan mengampuni, tentu banyak cara yang harus kita lakukan ya, Pak Dani, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terkadang seseorang untuk mengampuni, mengasihi, dan juga memaafkan itu sangat berat sekali ya Pak Dani ya. Apalagi halnya juga tidak terlalu besar ini Pak Dani, hal sepele. Tetapi hati seseorang itu sulit untuk mengampuni dan juga memaafkan, apalagi ini tentang mengasihi. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari ini Pak Dani, kita sering bertemu dengan situasi atau orang yang membuat kita terluka, sehingga mengampuni dan memaafkan terasa begitu sulit. Apa yang seharusnya kita lakukan ketika hati kita belum mampu untuk memaafkan?
0: Baik, itu tadi. Kalau kita kembali kepada permenungan tadi, memang kuncinya memang bahwa setiap kita ini pada dasarnya tidak ada yang sempurna. Dan dalam kehidupan ini kita pasti memiliki kelemahan. Itu pasti tidak perfect ya, tidak mungkin dalam hidup ini kita ya merasa diri paling baik atau paling sempurna dibandingkan sesama. Jadi sikap-sikap seperti ini sejatinya itu adalah sikap-sikap yang ya memicu kesombongan diri yang bisa muncul dalam diri kita. Kemudian muncul sikap egoisme seperti itu kan. Nah, kalau kita dalam relasi, dalam kehidupan ini melihat ya orang-orang, berjumpa dengan orang-orang demikian, ya sejatinya memang dalam kehidupan ini tidak ada yang mulus-mulus amat ya kan. Kita bisa saja ya saat hari ini baik, kemudian apa namanya tahun lalu kita bisa berrelasi dengan baik dengan orang yang bersangkutan, tetapi mungkin di tahun ini kita memiliki relasi yang kurang. Tetapi itu adalah dinamika kehidupan sosial, bersosial. Tapi dalam kehidupan beriman kita sebaiknya melepaskan apa namanya ya blok-blok, tembok-tembok pemisah seperti itu. Kita tidak diharapkan untuk menghitung-hitung apa namanya apa yang telah dilakukan, apa yang telah diperbuatnya, supaya apa, supaya kita sebetulnya memerlukan sikap yang tenang, memerlukan kedamaian dalam hidup ini ya kan. Tidak enak rasanya kalau kita menyimpan, membawa apa namanya membawa dendam ya, di mana-mana kita hanya menghabiskan energi untuk memikirkan hal-hal yang sebetulnya sangat tidak berguna. Jika kita merasa berat untuk melupakan atau apa namanya ya, kalau merasa mengampuni itu ya, kita bisa melupakan atau melepaskan apa yang ya yang telah terjadi, pengalaman buruk, entah perkataan yang mungkin menyakiti kita gitu kan. Nah, jika itu masih terasa berat, ingatlah bahwa memang kita juga sejatinya orang-orang lemah yang kita juga pastinya ya pernah membutuhkan pengampunan atau membutuhkan, karena kita juga berbuat salah kepada orang ya, kita pasti ingin tenang, supaya dan keinginan tenang itu supaya ya orang itu mau salah satunya mau memaafkan kita gitu kan. Nah, demikian kita sebagaimana kita mengharapkan adanya orang mau mengasihi atau orang mau mengampuni kita, demikian juga kita harusnya sebaliknya tindak kepada orang yang sekalipun dia telah membuat kesalahan besar. Hanya memang ya itu tadi batasan kemampuan manusiawi, setiap orang itu berbeda, tetapi mari kita berupaya bahwa memang jika kita tidak mampu apa namanya, mungkin karena level masalahnya sangat luar biasa misalnya kan. Nah, saya pikir itu kan batasannya ada, ketika misalnya kalau ada hukum, ada norma yang mengaturnya, ketika orang sudah sangat keterlaluan, tetapi ya biarlah apa namanya ya norma masyarakat yang berlaku ya. Tapi saya pikir tadi bahwa pertanyaan itu adalah mungkin hanya sekedar ya mungkin permasalahan-permasalahan biasa. Ya, permasalahan-permasalahan hidup yang biasa terjadi, gunjingan apa namanya mungkin ya gosip-gosip itulah ya kan. Semoga kita tidak tidak terbawa-bawa dengan sikap atau situasi yang demikian. Karena sejatinya memang sekali lagi hidup ini yang kita perlunya sejatinya adalah ketenangan, kedamaian, supaya kita bisa merasa nyaman untuk menjalani kehidupan kita. Saya pikir demikian.
1: Baik, baik, siap. Nah, tadi juga Pak Dhani sempat menyinggung tentang di era digital gitu ya. Di sosmed tentu banyak informasi yang kita dapatkan. Beragam informasi ya Pak Dhani ya. Dari hal yang buruk hingga yang baik. Nah, biasanya kan seseorang itu begitu mendapat informasi, kalau tidak bijak dan tidak bisa kita mencerna dengan baik. Nah, ini bahaya sekali gitu ya. Nah, kalau di era digital kita juga kita sering begitu mudah melihat, mengomentari, bahkan juga menghakimi kesalahan orang lain. Nah, ketika melihat kesalahan atau perilaku buruk seseorang di dunia digital ini, Pak Dhani, bagaimana seharusnya cara kita mengendalikan emosi, menjaga perkataan, dan juga memilih untuk menegur atau merespon dengan bijaksana tanpa ikut mempermalukan orang tersebut?
0: Jadi kalau kita menyaksikan atau kita lihat kalau kita melihat apa namanya ya problematika, jadi memang ketika dunia bermedsos itu luar biasa, selalu ada ya antara kalau kita melihat antara benturan antara like, dislike atau suka tidak suka ya kan, atau komen positif komen negatif ya sering apa namanya ya berseliweran di apa media sosial yang mungkin bisa kita lihat, khususnya memang masa-masa sekarang ini ya, sangat masif sekali bahwa memang kita mungkin sebagian besar mungkin mengkonsumsi informasi yang ya mungkin kita katakan mungkin 50%-nya baik, tapi mungkin bisa jadi 50% juga banyak hal-hal yang tidak baik dari komen, dari narasi-narasi yang bermunculan. Yang intinya bahwa kita diminta untuk bijak lah, untuk mengkonsumsi informasi atau polemik-polemik yang ada di masyarakat yang kemudian ya dengan mudah orang itu mengunggahnya di media sosial. Ketika permasalahan yang sensitif yang mudah viral, sebaiknya kita menahan diri untuk apalah untuk menyebarkan atau untuk memberi komentar. Tapi kalau kita merasa mampu untuk memberi atau menyampaikan informasi yang valid, itu baik, tidak masalah kalau kita mampu. Tapi kalau kita tidak juga mengetahui apa latar belakang masalahnya atau seperti apa gambaran permasalahan yang viral tersebut, misalnya kalau kita tidak tahu, sebaiknya kita menahan diri. Kita cukup mengkonsumsinya. Ya kalau saya pikir sekedar tahu ya cukup saya pikir, tapi kalau memang kita hal itu membuat kita penasaran lalu kita ingin mencari tahu atau mencari kebenarannya seperti apa, saya pikir ya itu tergantung ya barangkali sifat kita masing-masing, atau memang kalau kita memiliki tugas di sana ya untuk apa namanya menemukan kebenarannya, memang ya, kita harus menyelesaikannya kalau itu memang terkait tugas kita. Tapi kalau tidak ya tidak menyangkut sama sekali, sebaiknya kita cukup bersikap netral dan kita melihat itu sebagai ya namanya polemik bermedia sosial itu. Saya pikir demikian, karena kalau terlalu dibawa-bawa, terlalu di apa namanya dalam kehidupan kita bisa juga berpengaruh gitu kan. Ya mungkin itu tadi perlu filterisasi ya dalam media sosial. Nah, itu salah satu sikap bijak yang barangkali bisa kita tanamkan dalam diri kita, bahwa tidak semua informasi itu benar, tapi ya mari kita melihatnya, atau ketika informasi itu ternyata tidak benar, nah kalau kita dengan mudah menyebarkannya itu juga memicu apa yang menyebarluaskan ya ya, ketidakbaikan itu tidak menyebar. Makanya memang sebaiknya kita

0: apa ya, bukan barang yang dikatakan barang mewah atau hal yang terlampau jauh, melainkan hal mengasihi dan mengampuni itu adalah bisa menjadi itu adalah bagian dari kehidupan kita, dan bisa jadi itu adalah bagian dari keseharian kita. Atau kalau mau hitungan hari, setiap hari barangkali kita sering atau bahkan perlu itu untuk menyampaikan maaf, atau dan sebaliknya kita beri umpan untuk bapak menjawab, memberi respon untuk mengampuni atau ya memaafkan orang yang meminta maaf tersebut. Nah, relasi-relasi sosial yang seperti ini wajar kita lakukan dan kita miliki. Tapi demikian juga dalam kehidupan beriman kita, ya hendaknya permasalahan-permasalahan sosial tidak tidak dengan mudah kemudian meruntuhkan iman kita. Ya, sikap kasih mengasihi ini perlu kita tanamkan dan kita upayakan, terlebih kita memberi contoh kepada orang-orang muda, anak-anak kita, supaya ya mereka tidak ego terhadap sesama, saling apa namanya ya berbuat kasih dan mau mengampuni adalah satu sikap yang harus ditanamkan. Jadi semoga kita mampu untuk ya, terus berkembang dalam sikap-sikap yang demikian. Semoga kita senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikian.
1: Baik, siap. Terima kasih Pak Dani sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk semua pendengar kita. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa kembali dengan topik yang berbeda. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan tentunya juga selamat melaksanakan ibadah Minggu.
0: Ya, selamat hari Minggu. Baik, terima kasih Ibu.
1: Baik, siap Bapak. Ya, pendengar, itulah mutiara pagi di pagi hari ini yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Dani terkait dengan topik refleksi iman Kristiani tentang mengasihi dan mengampuni ya. Nah, pendengar, tentunya melalui Matius 18:21 hingga 35 kita diingatkan bahwa mengasihi dan mengampuni adalah bagian penting dari kehidupan seseorang, dari kehidupan seorang Kristiani. Tuhan juga telah mengampuni kesalahan dengan penuh kasih, sehingga kita juga dipanggil untuk memberikan pengampunan kepada sesama tanpa menyimpan dendam. Maka dari itu kita belajar untuk membuka hati, melepaskan rasa sakit, dan tidak membalas kesalahan dengan kebencian. Dengan mengasihi dan mengampuni, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih damai serta menjadi contoh nyata dari kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Dan sesaat lagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda.

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau. Pukul 5 lebihnya 57 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini saya cukupkan Mutiara Pagi Katolik ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini Minggu 13 September 2026. Baik pendengar, selanjutnya saya akan hadirkan warta berita pagi untuk Anda, sejumlah informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia pelaksana Tabligh Akbar dalam memperingati peringatan Maulid Nabi tahun 1448 Hijriah.
1: Yang jelas kita berharap juga nih kepada pemerintah daerah termasuk ya perusahaan-perusahaan yang ada pekala, punyalah rasa empati terhadap warga di sekitarnya, bantu kan pemerintah daerah, karena kalau semuanya dari kabupaten kan jauh nih.
2: Warta Berita Pagi selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau mendorong percepatan pembangunan jembatan rusak di sejumlah wilayah pedesaan yang dinilai penting bagi aktivitas masyarakat. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marcelinus, menyebut perbaikan jembatan perlu menjadi prioritas dalam pembangunan tahun 2027. Keterbatasan APBD akibat menyempitnya ruang fiskal menjadi salah satu kendala dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Karena itu, pemerintah Kabupaten Sanggau didorong menggali sumber pembiayaan lain, termasuk peningkatan PAD dan dukungan dunia usaha melalui program CSR. Yeremias menilai kolaborasi pemerintah dan swasta diperlukan agar pembangunan jembatan tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran. Kabupaten Sanggau memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Tabligh Akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut dinilai memberikan pencerahan bagi umat sekaligus memperkuat silaturahmi masyarakat muslim di Kabupaten Sanggau.
3: Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sanggau mengapresiasi pelaksanaan Tabligh Akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sanggau, Nazri Razali, menyampaikan kegiatan tersebut dinilai memberikan manfaat bagi umat Islam di Kabupaten Sanggau. Nazri menilai kegiatan keagamaan tersebut dapat memberikan pencerahan sekaligus semangat pada masyarakat dalam menjalankan ajaran agama. Tausiah yang disampaikan juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kesalehan umat. Menurutnya, Tabligh Akbar juga menjadi sarana mempererat silaturahmi masyarakat di Kabupaten Sanggau. Kebersamaan dalam kegiatan keagamaan dinilai penting untuk memperkuat hubungan antar umat.
0: Kami dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sanggau memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia pelaksana Tabligh Akbar dalam memperingati peringatan Maulid Nabi tahun 1448 Hijriah. Kegiatan seperti ini insya Allah akan sentiasa kita dorong, akan sentiasa kita support, karena besar sekali pengaruhnya kegiatan yang seperti ini di dalam meningkatkan kesolehan dari umat yang ada di Kabupaten Sanggau.
3: Yang memastikan dukungan MUI Sanggau terhadap kegiatan keagamaan serupa. Diharapkan kegiatan Tabligh Akbar dapat menjadi ruang positif untuk memperkuat keimanan dan silaturahmi masyarakat. Mulandari melaporkan.
2: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Sanggau mulai memicu kekhawatiran warga terhadap ketersediaan air bersih. Di Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, debit air sumur milik warga terus menurun hingga berpotensi mengering jika kemarau berkepanjangan. Miati, warga setempat, mengatakan kondisi tersebut tidak hanya dialami, tetapi juga sejumlah warga di lingkungan sekitar yang mulai kesulitan memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Selain krisis air bersih, warga turut menghadapi kabut asap yang dikhawatirkan memperburuk kondisi kesehatan, terutama bagi lansia dan juga anak-anak. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk memastikan pasokan air bersih sekaligus mengantisipasi dampak kemarau dan kabut asap yang masih berlangsung. Persoalan keterbatasan air bersih masih menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah terdampak. Di tengah kondisi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, meminta seluruh pihak tidak tinggal diam dan ikut mengambil peran.
4: Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, mendesak PDAM Tirta Pancur Aji Sanggau dan pemerintah daerah lebih peka terhadap persoalan warga yang kekurangan air bersih. Ia menegaskan penanganan krisis air tidak hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, tapi membutuhkan keterlibatan perusahaan yang berada di sekitar wilayah terdampak. Hendrikus pun meminta perusahaan ikut turun tangan membantu masyarakat melalui program tanggung jawab sosial atau CSR. Menurutnya, gotong royong antara pemerintah dan dunia usaha menjadi langkah penting untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat segera terpenuhi.
1: Yang jelas, kita berharap juga nih kepada pemerintah daerah, termasuk ya perusahaan-perusahaan yang ada, pekalah, punyalah rasa empati terhadap warga di sekitarnya, bantu kami pemerintah daerah. Karena kalau semuanya dari kabupaten kan jauh nih. Nah, kalau memang ada perusahaan-perusahaan yang dekat-dekat situ, bantu masyarakatnya. Ayo kita gotong royong untuk membantu masyarakat-masyarakat yang kekurangan air bersihnya. Inilah, CSR ini kan bisa dipergunakan untuk membantu masyarakat. Di tengah juga dibantu oleh pemerintah daerah.
4: Ia berharap kepedulian perusahaan tidak berhenti pada program CSR semata, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasionalnya. Hendrikus menekankan, persoalan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Ketua DPRD Sanggau dorong perusahaan bantu warga kekurangan air. MUI Sanggau apresiasi pelaksanaan tablik akbar. Seis Malina mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Isu pemanasan global atau global warming menurut catatan suhu NASA merupakan 8 tahun terakhir tahun terpanas di bumi. Fakta-fakta global warming yang dulu hanya didengar melalui berita, kini sudah semakin nyata. Bayangkan saja, dunia di tahun 2050, udara tidak lagi berpihak kepada kita, menyebabkan kekeringan parah di banyak belahan dunia. Hanya orang kaya saja yang bisa membayar air kran. Sebagian orang terpaksa mendekam setiap hari di ruang ber-AC. Dunia saat ini berpacu dengan waktu. Gelisah tidak akan menghalangi 2050 sampai di kalender kita. Kita harus serius terhadap isu ini. Kita tidak bisa memilih hidup di planet lain, tapi kita bisa memilih masa depan yang lebih baik dengan merawat bumi kita.

Thank you.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

Iya, mendingan Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau. Dan saatnya saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama RRI Pontianak mengikuti kabar dari Kalbar. Siaran berjaringan ada RRI Sambas, Sintang, Sanggau, dan juga Pontianak.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda kabar dari Kalbar, siaran berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, edisi hari ini Minggu 13 September 2026. Pendengar, acara ini juga bisa Anda simak melalui 104,2 FM dan YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi bersama kami pagi ini, bisa melalui line telepon kami 7349887 atau WhatsApp 08115701042. Pagi hari ini pendengar, bersama saya Cherry Lubis di Pontianak dan rekan-rekan saya di Sambas, Sanggau, dan Sintang. Di Sambas ada siapa aja nih? Kita lihat dulu. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Halo, selamat pagi Cherry.
1: Di Sambas ada Wahyu, kemudian di Sanggau ada Isma, betul? Di Sintang ada Dewi.
3: Iya.
1: Oke. Bagaimana kabarnya pagi ini rekan-rekan? Sehat semua?
3: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, syukurlah kalau begitu. Pagi hari ini kita langsung ke informasi cuaca dan lalu lintas. Kalau di Pontianak pagi hari ini terpantau cuaca masih berangsur-angsur cerah ya. Tadi sempat mendung, kemudian untuk indeks kualitas udara ini masih dalam golongan berbahaya, di mana indeksnya 312 dan kemarin lebih parah ya, sempat menyentuh angka 1500-an. Kita doakan semoga cuaca kita segera bisa turun hujan ya, supaya asapnya juga mereda dan kualitas udara kita berangsur-angsur membaik. Kalau di Sambas bagaimana Wahyu?
2: Ya, kalau di Sambas situasinya masih tidak jauh berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Sempat turun hujan di beberapa hari yang lalu, namun ya masih kondisi cuacanya masih cukup mengkhawatirkan. Juga kami dapat laporan kalau memang tingkat pasien ISPA di Kabupaten Sambas juga mengalami peningkatan, walaupun masih kami belum dapat informasi tepatnya, dan memang kondisi karulanya titik api juga semakin bertambah. Nanti kita sampaikan informasi selanjutnya, rekan Jerry.
1: Oke, baik. Terima kasih Wahyu. Kalau di Sanggau bagaimana Isma?
4: Kalau di Sanggau kabut asapnya semakin hari semakin tebal ini ceria, dan tentunya ini juga menjadi perhatian kita bersama, dan untuk masyarakat kita ingatkan jangan lupa untuk menggunakan masker.
1: Oke, baik, terima kasih Isma. Kalau di Sintang bagaimana Dewi?
3: Ya sama ya, kita dengan bertarung dengan kabut ya. Tadi pagi juga jarak pandang kita agak terbatas gitu ya. Jadi untuk Anda sama ya, himbauannya memakai masker dan pastikan tetap hati-hati untuk yang bepergian di pagi hari ini gitu ya. Tadi malam ramai banget karena banyak pengendara yang berkunjung ke stadion ya. Dan tentunya juga menjadi perhatian bersama untuk tidak membakar sampah gitu ya, dan menjaga api di dalam rumah juga.
1: Oke, ruangan. Terima kasih Dewi untuk informasinya. Kita akan langsung ke informasi pertama dari Pontianak, di mana kapal militer Jepang LSD 4003 Konisaki yang membawa 3 helikopter waterbombing jenis Chinook beserta kru telah tiba di Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa pada Jumat kemarin. Pendengar, kehadiran mereka ke Kalimantan Barat ini membawa misi kemanusiaan untuk membantu memadamkan api karhutla yang telah terjadi selama musim kemarau panjang. Saat tiba di Pelabuhan Kijing, ini disambut oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat bersama jajaran TNI dan Polri. Komandan Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodairal 12, Laksamana Buda TNI Sawa mengatakan pihaknya membantu memastikan proses kedatangan dan penggunaan kapal serta peralatan dari Jepang ini bisa berjalan dengan lancar. Komandan Kodairal 12, Laksamana Muda TNI Sawa, juga menambahkan bahwa satu kapal Jepang ini telah disiapkan untuk mendukung misi tersebut. Sebelum kapal tiba, tim survei dari tentara Jepang juga telah lebih dulu datang untuk melakukan persiapan. Sementara itu, pendengar dan pemirsa, 3 helikopter Chinook yang dibawa tentara Jepang nantinya akan digunakan untuk mendukung pemadaman karhutla di Kalimantan Barat melalui mekanisme waterbombing. Dan pada misi ini, titik kebakaran yang dinilai paling parah nantinya akan menjadi prioritas penanganan. Kita doakan ya, setelah bantuan-bantuan ini datang, juga tentunya titik panas bisa segera berkurang, asap juga semakin berkurang, udara juga bisa segar lagi. Kemudian kita akan beralih ke informasi selanjutnya, masih terkait terkait asap juga ya, pendengar ya, terkait dari tentara Jepang ini, di mana bantuan penanganan karhutla dari Jepang sudah tiba di Sambas. Informasi selengkapnya silakan rekan Wahyu. Masih di mute.
2: Benar sekali rekan Cherry, penanganan karhutla terutama di Kabupaten Sambas dan sekitarnya sekarang tidak hanya dikerjakan ataupun didukung oleh teman-teman pemerintah daerah dan juga tim gabungan. Sesuai dengan Cherry sampaikan informasi sebelumnya, memang bantuan dari negara Jepang sudah mulai tiba di pantai, di Pelabuhan Kijing ya kemarin ya, dan tentunya sebagai kabupaten yang juga terdampak, dilaporkan memang bantuan dari Jepang ini sudah mulai beroperasi sejak tanggal 12 kemarin, dan nantinya akan sepertinya akan dijadwalkan sampai dengan tanggal 19 dengan metode tadi waterbombing ya. Dan video ini sudah mulai tersebar juga di platform media sosial, terutama dari masyarakat masyarakat yang memang sedikit kaget terus kok ada orang.
1: Iya, kemarin saya lihat juga tuh informasinya. Terima kasih Mr. Naruto gitu.
2: Benar gitu. Dan memang nantinya terutama dengan detail kapal perang amfibi tadi, kemudian lokasi dan operasi sampai dengan saat ini untuk bantuan yang dari negara Jepang adalah ke kecamatan-kecamatan yang paling tidak bisa diakses melalui jalur jalur laut ya, terutama yaitu di Kecamatan Paloh. Dan Kecamatan Paloh menjadi salah satu kecamatan yang cukup terdampak di bencana karhutla di Kabupaten Sambas rekan Jerry. Mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar. Katanya sih jumlah personelnya ada kurang lebih 180 sampai dengan 600 personel ya. Katanya mau nanti disesuaikan karena mungkin datangnya akan beriringan, bukan beriringan apa ya, bertambah begitu ya.
1: Oke, bergantian lah ya.
2: Bergantian lah ya, menyesuaikan sepertinya. Begitu rekan Jerry.
1: Oke, baik, terima kasih informasinya rekan Wahyu. Dan kita akan beralih ke Sanggau, di mana jaringan listrik di sejumlah desa di Sanggau ini terancam tak bisa dibangun. Informasi selengkapnya silakan Isma.
4: Baik, Jerry, pendengar dan juga teman-teman, sejumlah desa yang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan jaringan listrik tahun ini terancam tidak bisa direalisasikan. Pasalnya desa-desa yang masuk daftar penerima alokasi berada dalam kawasan hutan lindung. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendriko Sengki, berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret karena hal ini menyangkut kepentingan masyarakat. Dan ia juga mengatakan pemerintah harusnya membuat diskresi atau pengecualian terhadap pemukiman masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan lindung. Dan menurut Hengki, negara tentu juga harus hadir memenuhi kebutuhan dasar masyarakat termasuk listrik, sehingga tidak perlu lagi ada aturan yang rumit jika berkaitan dengan kepentingan publik. Selain itu, Hengki juga menegaskan komitmennya akan terus berjuang bersama Bupati Sanggau ke Kementerian Kehutanan agar bisa direalisasikan tahun ini. Dan hal tersebut karena menyangkut kepentingan masyarakat. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Cherry.
1: Baik, terima kasih Isma untuk informasinya. Kita akan beralih ke Sintang. Kali ini informasi terkait angkasawan RRI Sintang turut ramaikan siaran spesial Hari Radio. Informasi selengkapnya silakan Dewi.
3: Iya, jadi seru banget tuh kemarin sepanjang Jumat 11 September para penyiarnya tuh kayak pensiun sebentar ya. Karena ini yang supporting pada siaran dimulai dari kepala stasiun RRI Sintang Bapak Muhammad Fauzinur mengambil peran sebagai anchor ya dalam program Warta Berita Daerah pagi pukul 6 dengan berkolaborasi dengan bagian MCR yaitu Dibio membacakan berita juga. Kemudian giliran karyawan dari berbagai bidang yang supporting mendapatkan kesempatan mengisi acara baik sebagai narasumber maupun sebagai presenter dalam berbagai dialog yang diadakan di Pro 1 dan juga di Pro 2. Ketua Tim Penyiaran RRI Sintang sekaligus koordinator acara HUT Hari Ulang Tahun Radio ke-81, Rahmat mengatakan pelibatan seluruh karyawan merupakan inisiatif untuk memberikan pengalaman baru bagi pegawai yang selama ini lebih banyak bekerja di balik layar. Rahmat juga mengungkapkan tidak semua karyawan memiliki kesempatan untuk merasakan bagaimana berbicara di depan mikrofon. Untuk itu, di siaran Hari Spesial Radio, teman-teman Sporting diberikan kesempatan merasakan posisi menjadi bagian dari operasional. Nah, dari bagian LPU, Fitri mengatakan sangat senang dan ia bisa belajar bagaimana menjadi seorang penyiar dan juga menjadi narasumber yang baik. Semangat kebersamaan tersebut menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-81 RRI sekaligus hari radio ya, dengan tetap membawa peran RRI sebagai media yang hadir memberikan informasi, hiburan, serta layanan kepada masyarakat dan juga termasuk pengalaman kepada tim-tim supporting yang terlibat dalam siaran hari itu.
1: Eh, seru ya Dewi ya.
3: Iya, banget,
1: kemarin juga kalau di Pontianak ini
3: gimana tuh?
1: Sempat kami ngundang pendengar datang siaran rame-rame itu di Pro 1, yang penyiar Pro 2 sama Pro 4 juga gabung di Pro 1.
3: Wah, jadi rame-rame ya jadinya.
1: Iya, rame, ada pendengar yang bawa kue ulang tahun juga merayakan. Kalau di Sanggau dan di Sambas gimana nih?
4: Kalau di Sanggau, kami masih merayakan hari ulang tahun sesama karyawan-karyawati aja karena terkendala kabut asap juga yang juga cukup tebal di kawasan Sanggau, Ceri.
1: Kalau di Sambas bagaimana, Wahyu?
2: Begitu juga, kalau misalnya di Sambas kayaknya yang happy-happy ini karyawan-karyawan aja nih, penyiar-penyiar aja yang sering ngobrol. Sama program-programnya kita banyakin interaktif biar bisa lebih dengar cerita daripada pendengar aja di hari radio ini.
1: Betul sekali, baik, terima kasih. Terima kasih rekan-rekan informasinya. Sebelum beralih ke informasi kedua, nantinya kita akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

0: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
0: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
1: Eh, elok-elok buluang, banyak tipu.
0: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
2: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
3: RRI Digital saja, toh.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan kita akan lanjutkan informasi pada pagi hari ini. Informasi kedua dari Pontianak, di mana penanganan karhutla di Provinsi Kalimantan Barat ini terus dilakukan oleh BPBD Kalbar dengan memperkuat melakukan pemadaman di daerah-daerah yang memiliki jumlah hotspot dengan kategori tinggi terbanyak. PLT Kepala BPBD Kalbar, Ridwan, mengatakan berdasarkan data dari BMKG yang disampaikan pada briefing Sabtu tanggal 12 September kemarin, pendengar, ini sampai saat ini terdapat 4 daerah yang punya hotspot kategori tinggi, yaitu Ketapang ada 153, kemudian Kayong Utara 20, dan Melawi ada 18 titik. Ridwan menuturkan dalam penanganan karhutla di 4 daerah ini, Satgas Udara dan Satgas Darat, maksud kami, ini terus mengoptimalkan armada penanganan karhutla dalam melakukan pemadaman dan pendinginan lahan. Pada Sabtu kemarin, pendengar, BPBD Kalbar juga melakukan pemadaman di Desa Durian dan Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Ridwan menjelaskan, terkait adanya bantuan penanganan karhutla dari relawan pemerintah Jepang, sampai saat ini posisinya sudah berada di Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, dan nantinya para relawan Jepang ini juga ditempatkan di poskonya di Lanut Supadio. Ridwan menuturkan bantuan armada dan personel dari pemerintah Jepang tersebut dikirimkan menggunakan kapal militer JS Kunisaki yang berada di Pelabuhan Internasional Kijing dengan mengangkut 3 helikopter CH-47 Chinook dengan membawa 180 sampai 300 personel relawan. Itu dia tadi informasi kedua dari Pontianak, pendengar. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Umat Muslim Sanggau meriahkan tablik akbar Maulid Nabi Muhammad SAW. Selengkapnya silakan Ismalina.
1: Baik, ratusan umat Muslim di Kabupaten Sanggau mengikuti tablik akbar untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah, yang mana ketua panitia yang juga anggota DPRD Kabupaten Sanggau Zulkarnain menyampaikan. Kegiatan dipusatkan di Masjid Agung Al-Mu'awanah Sanggau dengan mengusung tema membuka pintu kebahagiaan hakiki melalui teladan dan ajaran Rasulullah. Yang mana ia mengatakan tablik akbar ini diisi dengan tauziah oleh Habib Muhammad Al-Qadri, pimpinan Pondok Pesantren Nurus Sunnah Al-Hasaniyah Medusari Kabupaten Kuburaya. Zulkarnain menyebutkan, peringatan Maulid Nabi ini tentu menjadi momentum untuk memperkuat keimanan sekaligus juga tali persaudaraan umat Muslim di Sanggau. Selain itu, Zulkarnain juga mengatakan, antusiasme jemaah terlihat dari kondisi Masjid Agung Al-Mu'awanah yang dipadati pesawat.

0: peserta hingga sebagian jemaah berada di pelataran masjid. Kehadiran ratusan jemaah tentu menunjukkan tingginya sambutan masyarakat terhadap kegiatan keagamaan tersebut. Dan melalui kegiatan tersebut, umat muslim diajak kembali meneladani akhlak, sifat, dan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan Maulid Nabi diharapkan menjadi sarana mempererat silaturahmi dan juga kebersamaan umat muslim di Kabupaten Sanggau. Cherry.
1: Baik, terima kasih Isma untuk informasi kedua dari Sanggau. Kita beralih ke Sintang. Distribusi tersendat, warga Sintang antre Pertalite. Selengkapnya silakan Dewi.
2: Terima kasih Cherry. Menanggapi keluhan masyarakat mengenai antrian panjang BBM bersubsidi jenis Pertalite di SPBU, Tim Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak LPG gas tabung 3 kg di Kabupaten Sintang turun langsung ke sejumlah SPBU untuk melakukan pemantauan distribusi BBM bersubsidi pada Selasa 8 September 2026. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Niko Dimus, menyampaikan setelah berdialog dengan pihak SPBU, antrian tersebut dikarenakan keterbatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite yang tersedia di setiap SPBU yang merupakan dampak dari musim kemarau panjang dan kondisi air sungai yang menurun. Niko menjelaskan berdasarkan informasi dari Pertamina, kuota BBM untuk Kabupaten Sintang triwulan ini sebenarnya mengalami penambahan, namun demikian persoalan yang dihadapi saat ini lebih kepada kendala distribusi dan pengangkutan BBM menuju Kabupaten Sintang. Yang menuturkan kondisi musim kemarau turut berdampak terhadap jalur distribusi BBM. Jika dalam kondisi normal pengambilan pasokan dapat dilakukan dari Sanggau, saat ini distribusi harus dilakukan dari Pontianak. Perubahan jalur distribusi tersebut menyebabkan waktu tempuh pengangkutan BBM menjadi lebih panjang. Perjalanan dari Pontianak menuju Sintang diperkirakan membutuhkan waktu dari mulai 8 hingga 9 jam. Demikian Cherry dan rekan-rekan.
1: Baik, terima kasih Dewi untuk informasinya dan kita akan beralih ke Sambas. Informasi kedua dari Sambas, di mana Bupati Sambas ini gratiskan 500 paket sembako senilai Rp75.000 di Pasar Murah Sendoyan. Selengkapnya silakan Wahyu.
3: Baik Cherry, kita bergeser dari informasi terkait dengan bencana karhutlah serta asap yang mudah-mudahan cepat selesai ini ya, karena jadi di Kabupaten Sambas itu ada yang namanya tim inflasi yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Sambas. Nah kemarin itu di tanggal 11 hari Jumat, Bupati Sambas bersama dengan tim inflasi ini mengadakan kegiatan yang memang sering diadakan, yaitu kegiatan pasar murah. Biasanya itu adalah tebus murah dan lain sebagainya. Jadi ada sembako-sembako yang dipaketkan begitulah untuk ditebus murah, seperti ya kegiatan pasar murah pada umumnya lah ya. Dan ini untuk di hari Jumat kemarin di Desa Sendoyan, Kecamatan Sejangkung, paket sembako yang sebenarnya ini sebulannya harusnya dijual dengan harga Rp75.000, kata Bapak Bupati, dalam hal ini adalah Bapak Satono, katanya untuk kali ini biar saya yang bayar, katanya, kurang lebih begitu dia yang bilang. Dan memang nilai satu paketnya itu katanya Rp75.000, jadi hari itu beliau menyampaikan beliau yang akan membantu untuk menanggung pembiayaan tersebut. Dan memang dalam kegiatan tersebut, tim inflasi daerah ini menyiapkan kurang lebih 500 paket sembako. Setiap paketnya ada berisi 5 kg beras, kemudian 1 kg gula pasir, dan 1 liter minyak goreng. Dan memang penyaluran sudah dilakukan menggunakan kupon, dan yang diprioritaskan adalah tentunya adalah masyarakat yang kurang mampu. Satono juga mengatakan bahwa pasar murah ini merupakan salah satu upaya tentunya pemerintah Kabupaten Sambas dalam mengendalikan inflasi daerah, atau kegiatan tersebut juga ditujukan untuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Biasanya ini terjadi kalau misalnya ada salah satu bahan pokok yang melonjak atau mungkin yang agak langka begitu. Nah itu banyak kegiatan-kegiatan seperti ini, dan mudah-mudahan akan senantiasa terrealisasi, dan mudah-mudahan ke kampung saya segera.
1: Amin. Oh,
2: jadi belum ya, kemarin belum ke Wahyu ya?
3: Belum, saya masih fokus di Swalayan kayaknya.
2: Oh gitu, bilang Pak Bupati ke kampung Wahyu.
1: Sampai ke sini harusnya gitu ya. Baik, itu dia tadi informasi terakhir untuk kabar dari Kalbar hari ini. Terima kasih rekan-rekan yang bertugas. Terima kasih Wahyu, Dewi, dan Isma. Selamat bertugas kembali. Tetap semangat. Jaga kesehatan juga, jangan lupa ya.
2: Ya, dan selain jaga kesehatan tetap bahagia juga.
1: Oh betul. Jangan lupa banyakin istirahat juga ya.
2: Iya. Jangan. Dan satu lagi yang paling penting banget.
1: Apa tuh?
2: Jangan lupa banyakin duit.
1: Kalau itu, amin. Semoga banyak ya. Biar nggak stres kalau itu.
2: Iya benar.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa di kabar dari Kalbar edisi berikutnya.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Baik pendengar, baru saja tadi Anda mengikuti kabar dari Kalbar, siaran berjaringan bersama dari Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di pagi hari ini. Dan kami masih terus lengkapi informasi pendengar dari berbagai wilayah yang ada di maksudnya kami masih lengkapi informasi pendengar mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan kader, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan.
0: Sari berita, Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hadi Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
3: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Linda Siagian, mengatakan museum kini dikembangkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun citra museum yang lebih inklusif dan mudah diakses, baik melalui kunjungan langsung maupun secara virtual.
4: Selanjutnya, bahwa visi misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian, begitu, bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat, begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak Museum dan Cagar Budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut, sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan